0: Agar Desa Adat Sadi di Nusa Tenggara Barat NTB segera dipulihkan usai sebelumnya mengalami kebakaran. Sugandi Afandi melaporkan.
1: Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar Desa Adat Sadi di Nusa Tenggara Barat NTB segera dipulihkan setelah insiden kebakaran yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus tahun 2026. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan pemerintah pusat akan melibatkan pemerintah daerah untuk revitalisasi Desa Adat Sadi. Ada 75 unit rumah adat berusia ratusan tahun, kios dan tempat ibadah yang terbakar. Rancangan revitalisasi akan dilengkapi dengan instalasi pemadam kebakaran. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Fadlizon pada wartawan di Jakarta.
2: Rencananya ya kita akan pulihkan kembali, kita akan revitalisasi. Ini sedang dirancang, saya juga bicara dengan gubernur juga. Ada 75 kalau tidak salah bangunan adat ya, ada kios-kios juga, ada masjid. Sedang disusun perencanaannya dan memang harus segera kita bangun kembali revitalisasi dari Desa Adat Sade ini. Memang ini salah satu tantangannya, apalagi di tengah iklim yang panas berkepanjangan, El Nino seperti sekarang ini, ada percikan sedikit atau ada korsleting dan lainnya itu mudah terbakar, apalagi bahan-bahan materialnya itu dari kayu, jerami kadang-kadang atau alang-alang. Ini kita alami juga pernah di Desa Adat di NTT dan juga di berbagai tempat lain. Ini tantangan ke depan, saya kira mungkin harus dilengkapi dengan pemadam kebakaran.
1: Salah satu warga Nusa Tenggara Barat menggambarkan peristiwa yang terjadi pada pukul 22 waktu Indonesia bagian tengah.
3: Untung bisa lalu sembahyang ngise kayak alangan Juli kena edak naon ke apa-apa.
4: Ri,
3: mesti pecah selang muka kurang berita apa rale cepat si 2 menit kena kambruk ini kancana terus.
1: Adapun dampak lain adalah puluhan alat tenun dan alat pemintal terbakar. Jumlah warga terdampak 75 kepala keluarga atau sekitar 300 jiwa dengan kerugian diperkirakan mencapai 36 miliar rupiah. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berbagai pihak terus memberikan bantuan kepada warga Nusa Tenggara Timur yang terdampak bencana gempa. Salah satunya PMI yang berkomitmen untuk memberikan bantuan hingga tahap rehabilitasi pasca gempa. Rosian melaporkan selengkapnya.
5: Pertama-tama kami menyampaikan salam hangat dari Bapak Ketua Umum. Baru saja sebelum saya masuk ruangan, beliau menelpon, kebetulan sedang berada di Flores untuk memimpin operasi kemanusiaan di sana.
6: Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia, PMI, menyatakan komitmennya untuk terus menyalurkan bantuan dan juga relawan ke NTT pasca gempa dahsyat pada 15 Agustus lalu. Sudirman Said, selaku Ketua Bidang Organisasi PMI, menyatakan tanpa ada instruksi khusus, sudah banyak PMI tingkat provinsi dan kabupaten kota yang telah mengirimkan relawan maupun bantuan ke Nusa Tenggara Timur.
5: Teman-teman PMI dari seluruh Indonesia terus memberi perhatian dan terutama yang dekat-dekat dengan wilayah bencana terus sudah turun ke sana. Dan kita bersyukur karena mereka terus bisa bekerja sama dengan berbagai instansi. Dari kepolisian, militer, Basarnas, BPPD, itu menjadi bagian dari stakeholders yang kita bekerja sama dengan mereka.
6: Sudirman Said menuturkan, untuk tahap awal, kebutuhan mendasar sehari-hari bagi warga terdampak dan juga obat-obatan telah dikirim ke NTT. Untuk tahap selanjutnya, PMI tetap berkomitmen memberikan bantuan hingga tahap rehabilitasi.
5: Itu living kit untuk ibu-ibu, untuk anak-anak bayi gitu, makanan, popok, pampers, pembalut untuk wanita, kemudian pakaian dalam itu disiapkan, handuk. Terus yang kedua, logistik makanan yang siap makan di dalam keadaan apapun. Nah, selebihnya nanti biasanya pada tahap rekonstruksi itu alat-alat berat tuh kita kirim, apakah traktor kecil, apakah cangkul, skop, segala macam. Jadi itu sudah kayak protokolnya PMI lah. Dan saya kira nanti kalau memang rekonstruksinya akan panjang, akan menyusul kapal-kapal berikutnya.
6: Sementara itu, Angelia Agustin, selaku Sales Associate Director Siloam International Hospital, menuturkan pihak manajemen Siloam juga telah mengirimkan bantuan ke NTT. Ketika diwawancarai RRI pada Minggu siang, Angelia menyatakan bantuan yang diberikan salah satunya untuk membantu Rumah Sakit Siloam di Labuan Bajo yang terdampak bencana gempa agar dapat kembali memberikan pelayanan medis kepada masyarakat.
7: Karena ada juga Siloam kami yang juga terdampak gitu ya, salah satunya di Labuan Bajo, tapi memang puji Tuhan alhamdulillah sekarang kondisinya sudah bagus, sudah aman, tapi memang pada saat kejadian sempat memang kami harus mengatur ulang cara melayani pasien-pasien karena kan tidak bisa di dalam gedung. Dan juga mungkin dari Siloam Kupang 2 sama Ambon ya, yang akan banyak membantu juga kalau memang ada kasus-kasus pasien yang kompleks yang tidak dapat ditangani di daerah sekitar sana, biasanya akan dikirim ke Siloam yang lebih besar.
6: Bantuan untuk korban gempa di NTT terus digalang di berbagai daerah, termasuk di Yogyakarta. Di Yogyakarta sendiri, bantuan juga digalang di masjid-masjid lewat donasi terbuka melalui infak Jumat dan sedekah dari kaum muslimin. Selain itu, beberapa organisasi nirlaba juga mengumpulkan donasi dari warga Yogyakarta untuk disalurkan ke NTT.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat jumlah hotspot atau titik panas masih meningkat di sejumlah wilayah di Kalimantan dan juga di beberapa wilayah lainnya seperti Sumatera. Di tengah penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terus dilakukan oleh tim gabungan, Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
8: Laporan khusus. Ada juga yang naik yaitu titik panas seperti di Riau, Jambi.
9: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatera masih membutuhkan penanganan. Di tengah upaya pemadaman yang terus dilakukan tim gabungan, pemantauan menunjukkan jumlah hotspot atau titik panas masih meningkat di sejumlah wilayah. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan, peningkatan hotspot dan firespot atau titik api terpantau di sejumlah wilayah. Kenaikan tersebut terlihat di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan, dengan peningkatan yang signifikan di Kalimantan Barat.
8: Demikian juga di Sumatera, ada juga yang naik yaitu titik panas seperti di Riau, Jambi, titik panasnya meningkat, namun ada titik api juga di tiga provinsi ini menurun dengan beberapa yang signifikan.
9: Menanggapi peningkatan tersebut, Berton mengatakan tim gabungan tetap melakukan pemadaman terhadap titik api dan hotspot untuk menurunkan aktivitas kebakaran di lapangan. BNPB bersama unsur terkait juga melakukan patroli dan ground check untuk menemukan api baru, memantau perkembangan kebakaran, serta menentukan langkah pemadaman.
8: Dan dengan adanya hotspot yang bertambah ini, kami tetap akan berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya yang tetap kami akan secara optimal kami berikan untuk segera memadamkan baik titik api yang ada maupun hotspot untuk mendinginkan suasana di lapangan tentunya.
9: Berton menjelaskan penanganan karhutla juga diperkuat melalui Satgas Udara. BNPB memiliki 52 armada udara dengan 14 armada digunakan untuk patroli dan operasi modifikasi cuaca, sedangkan 38 armada lainnya digunakan untuk waterbombing. Menurut Berton, pengerahan armada udara bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan perkembangan karhutla di setiap wilayah. Ketika kondisi kebakaran di satu daerah mulai menurun, armada dapat digunakan untuk mendukung penanganan di wilayah lain yang membutuhkan.
8: Satgas Udara juga dengan metode waterbombingnya sudah mendistribusikan atau menjatuhkan 3.500.000 liter air atau 3,5 juta liter air di 6 provinsi ini.
9: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan karakteristik lahan gambut membuat penanganan karhutla di Riau masih memerlukan proses lanjutan. Ia menyebut api di permukaan telah padam di sejumlah lokasi, tetapi asap masih muncul di beberapa titik sehingga proses pendinginan terus dilakukan.
10: Khusus untuk Riau, konsentrasinya masih ada di Pelawang, Bengkalis, Siak, dan Indragiri Hilir. Di saya sudah pulang-pulang bersama dengan Kapolda, kemudian juga mengecek langsung di turutan. Alhamdulillah tadi api sudah padam, tapi karena ini nature-nya adalah gambut, masih ada asap yang keluar di beberapa titik, karena itu proses pemadaman dilakukan.
9: Di sisi lain, ketersediaan bibit awan menjadi salah satu faktor yang menentukan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mengatakan operasi tersebut dapat dilakukan apabila bibit awan tersedia. Sedangkan ketiadaan bibit awan membuat modifikasi cuaca tidak dapat dilaksanakan.
11: Asal bibit awannya cukup, kita lakukan operasi modifikasi cuaca pasti akan turun hujan. Tapi kalau bibit awannya tidak ada, tetap juga operasi ini tidak bisa kita kerjakan. Maka saya bilang tadi, hanya kita bisa berdoa mudah-mudahan kalaupun tidak hujan, bibit hujannya banyak, kita bisa lakukan modifikasi cuaca.
9: Berdasarkan pemantauan Kementerian Kehutanan melalui Sipongi, hingga 27 Agustus 2026 pukul 21.14 waktu Indonesia Barat, tercatat 717 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi dan 12.696 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah. Angka tersebut meningkat dibandingkan pemantauan sehari sebelumnya, sehingga setiap indikasi tetap perlu diverifikasi melalui ground check untuk memastikan kondisi di lapangan. Di 6 provinsi prioritas, hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi paling banyak terpantau di Kalimantan Tengah sebanyak 280 titik dan Kalimantan Barat 128 titik. Sumatera Selatan tercatat 82 titik, Kalimantan Selatan 16 titik, Jambi 4 titik, dan Riau 1 titik. Kementerian Kehutanan juga mencatat keterbatasan sumber air menjadi salah satu persoalan dalam operasi pemadaman di sejumlah lokasi. Di Kalimantan Barat, petugas memanfaatkan pompa jinjing dan sumber air sekitar. Sementara kondisi parit yang mengering di Kendawangan Kabupaten Ketapang membuat tim menggunakan mobil tangki untuk menyuplai air. Kondisi serupa dihadapi petugas di wilayah lain ketika sumber air di lokasi tidak mencukupi. Suplai air kemudian dilakukan secara estafet dari kolam menuju tangki penampung agar pemadaman tetap dapat berlangsung. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan, terkait juga dengan munculnya sejumlah hotspot baru yang masih menjadi tantangan dalam penanganan karhutla?
12: Kalau terjadi karhutla ini kan yang paling terasa biasanya asapnya ya Kak, apalagi kalau sampai masuk ke pemukiman. Jadi saya harap penanganannya bisa dilakukan secepat mungkin. Masyarakat juga perlu ikut menjaga lingkungan supaya kebakaran ini tidak terjadi dan meluas.
13: Menurut saya yang paling penting memang pencegahan. Jangan menunggu sampai api udah besar baru ditanganin. Apalagi kalau kondisinya tuh sedang kering dan airnya juga terbatas. Jadi masyarakat tuh juga harus ikut menjaga lingkungan dan harus segera lapor kalau melihat ada titik kebakaran.
14: Kebakaran hutan begini kan tuh bisa mengganggu aktivitas masyarakat juga ya Mbak. Kalau asapnya sudah menyebar begini kan nggak hanya di Indonesia aja, udah sampai keluar ke negara tangga ya. Menurut saya penanganannya memang harus cepat, tapi pencegahannya juga penting. Kalau ada kerjasama antara petugas dan masyarakat, mudah-mudahan kebakaran bisa lebih cepat ya dikendalikan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik ketika hotspot bertambah di tengah keterbatasan air. Nah, naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Karhutla kembali menghadirkan ujian berat bagi kita semua. Di tengah upaya pemadaman yang semakin digencarkan, titik panas dan titik api justru masih bermunculan di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengidentifikasi lonjakan hotspot di sejumlah daerah. Kondisi ini membuktikan bahwa ancaman karhutla belum sepenuhnya terkendali, meski di beberapa provinsi mulai menunjukkan tren penurunan. Di Kalimantan Barat misalnya, jumlah hotspot melonjak hingga 3.371 titik setelah bertambah 1.629 titik disertai tambahan 23 titik api baru. Kondisi serupa terjadi di Kalimantan Tengah. hotspot bertambah menjadi 4.515 titik, sementara titik api baru meningkat menjadi 79 titik. Adapun di Kalimantan Selatan, penambahan 457 hotspot membuat totalnya menjadi 1.356 titik, dengan tambahan 47 titik api baru. Angka-angka masif tersebut menegaskan satu hal penting. Persoalan karhutla bukan lagi sekadar memadamkan api yang terlihat, melainkan memastikan ketersediaan sumber daya, terutama air, saat darurat melanda. BNPB dengan tegas menyebutkan penanganan di lapangan masih terkendala kencangnya angin, serta minimnya sumber air di sekitar lokasi kebakaran. Disinilah letak ironi terbesar kita. Ketika ribuan hotspot mengancam, petugas di lapangan justru harus berjibaku mencari air demi menjinakkan amukan si jago merah. Kendati demikian, secercah kabar baik datang dari Pulau Sumatera. Sumatera Selatan mencatat penurunan signifikan dari 298 menjadi 63 titik panas. Riau bahkan sukses menekan angka hotspot dari 9 menjadi 0. Sementara Jambi tersisa 1 titik dari sebelumnya 15 titik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, penurunan di wilayah Sumatera patut kita apresiasi. Namun keberhasilan ini tidak boleh melenyapkan kewaspadaan kita. Karhutla adalah persoalan struktural. Ia menyangkut tata kelola lahan, perlindungan ekosistem gambut, ketersediaan infrastruktur air, hingga mitigasi dini terhadap cuaca kering ekstrim. Kita tidak boleh lagi berpola pikir reaktif, yakni menunggu api membesar, baru sibuk mencari air dan mengerahkan sumber daya. Pencegahan mutlak harus diperketat sejak dini, mengingat kerugian ekologis, kesehatan, dan ekonomi jauh lebih mahal harganya daripada pencegahan itu sendiri. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan nota kesepahaman perdamaian yang ditandatangani antara Iran dan Amerika Serikat bermanfaat bagi kepentingan kedua negara tersebut, Asia Barat dan dunia. Seperti dikutip dari kantor berita antara, dengan adanya pelaksanaan MOU ini, Amerika Serikat dan Israel tidak akan mampu menimbulkan kekacauan, agresi dan ketidaknyamanan di kawasan, serta negara-negara kawasan akan dapat menempuh jalan menuju ke stabilitas dan juga pembangunan. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana petenis Gunawan Triswantara dan Ethan David Japp melaju ke final kualifikasi seri keempat ITF M15 Aman Mineral Men's World Tennis Championship 2026 di Bali Beach Country Club Nusa Dua Bali. Seperti dikutip dari kantor berita antara, Gunawan memastikan tiket ke final kualifikasi setelah mengalahkan petenis Australia Sebastian Hagin dengan skor 6-3, 6-0 dalam waktu 56 menit. Kami ajak kembali Anda untuk memantau atau mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
16: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
0: Silakan Bribtu Eklesia.
17: Baik, terima kasih Pak Zaini. Selamat pagi pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri. Kami informasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan di CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan JPO Telkom Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi tampak cukup ramai, namun di jalur arteri pada pagi hari ini tampak cukup kondusif lancar. Berbeda halnya di jalur dalam kota pada pagi hari ini tampak cukup ramai dan cenderung mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan meningkatnya volume arus kendaraan di Senin pagi ini. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu berhati-hati dan menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Nah, titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung maupun Tanjung Priok dan juga Cawang tampak cukup ramai. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi jalan antrean traffic light di kawasan ini yang berimbas hingga 500 meter ke belakang selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami berterima kasih kepada seluruh pengendara yang tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jalan traffic light. Nah, titik selanjutnya kita akan pantau di kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Situasi arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun dari arah Slawi yang akan menuju ke arah Semarang dan juga Tegal Kota tampak cukup kondusif lancar pada pagi hari ini. Di kawasan ini banyak dilintasi dengan angkutan barang. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara tetap berhati-hati, selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan titik terakhir kita akan pantau di kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini tampak cukup ramai namun tetap kondusif lancar. Memang terlihat ada peningkatan volume kendaraan di jam berangkat perkantoran. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda mengecek kembali kondisi fisik Anda dan fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima sebelum melakukan perjalanan. Berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1 kali 24 jam terjadi 206 kasus laka lantas yang mengakibatkan 21 orang meninggal dunia, 36 orang luka berat, dan 260 orang luka ringan. Dari kasus laka lantas tersebut, 95% terjadi di jalan nontol. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu berada pada jalur Anda masing-masing dan tidak menerobos jalur yang berlawanan arah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Bagi Anda pemirsa yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 15669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 0858715669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bripto Eklis melaporkan, kembali kepada Pak Zaini. Silakan.
16: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia, dan juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saudara pendengar, masih kami temani Anda semua di suasana pagi hari ini. Sudah pukul 8 lebih 29 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Saudara pendengar, wacana mengenai kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH tahun 2027 saat ini memang sedang menjadi perhatian bersama dan juga pembahasan di tengah-tengah masyarakat. Nah, bagaimana tanggapan dari Kementerian Haji dan juga Umrah Kabupaten Toli-Toli terkait dengan wacana tersebut? Kemudian juga apa yang perlu diketahui supaya ini masyarakat juga tidak termakan berita-berita yang belum jelas ya, berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Nah, khususnya bagi calon jemaah haji, jangan sampai sudah ada yang pusing, ada yang stres, wah ini kenapa biaya haji di tahun 2027 ini naik. Nah, pendengar, seperti apa wacana mengenai kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji? Kami coba kembali mengajak Anda untuk mendengarkan wawancara bersama rekan Martina Musadi dengan Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Toli-Toli, Bapak Muhammad Dong.
1: Ya, terima kasih Bapak Haji Muhammad Dong selaku Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Toli-Toli. Ya, ini terkait dengan isu naiknya biaya penyelenggaraan haji, Pak, yang menjadi pembahasan hangat Kementerian Haji dan Umroh. Nah, secara resmi ini telah mengusulkan total rata-rata 107 juta, Pak, ya? 107.340 sekian. Angka ini mengalami kenaikan sekitar 10-15% dibanding tahun BPH 2026 yang berada di angka 87 juta. Nah, saat ini juga pemerintah kementerian ini baru mengusulkan dan juga sementara dibahas di DPR. Sejauh ini kalau di kita di daerah bagaimana Pak menyikapi usulan dan juga terkait isu tersebut, Pak?
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar RRI di mana saja berada, sebagai penanggung jawab Kementerian Haji Kabupaten Toli-Toli untuk seluruh jamaah tahun 2027, insya Allah ini kita sudah dengan informasinya bahwa tahun ini jamaah kita melunasi sekitar 107 juta. Tapi hari ini tidak usah kita terlalu pusing, tidak usah kita galau mendengar informasi itu, karena hari ini pemerintah berusaha membantu jamaah bagaimana caranya bisa terbantu jamaah untuk melunasi yang 107 juta itu. Yang pertama bahwa yang setoran kita yang 25.500 yang lalu tingkat ketambahannya sekian, dan pemerintah berusaha semaksimal mungkin sementara digodok di DPR bagaimana jamaah membayar sekitar 40%, jadi pemerintah 60%, jamaah 40%, jadi 60-40. Jadi kemungkinan naik dari sisi informasi dari pembayaran naik, tapi pemerintah berusaha juga membantu bagaimana bisa disubsidi dari dana BPKH itu. Ya, melahan kalau dihitung sekarang itu sekitar 15 juta aja tambahannya. Ya, jadi itu pemerintah berusaha semaksimal mungkin bagaimana bisa jamaah dibantu untuk memudahkan untuk pelunasannya. Kita informasi.
1: Kemudian ini Pak juga informasi di beredar juga di beberapa media berita bahwa faktor penyebab juga ini karena adanya peningkatan fasilitas layanan ya di pemerintah Arab Saudi, kemudian kenaikan biaya penerbangan dan terjadi faktor kurs mata uang, jadi nilai tukar rupiah yang disesuaikan, kemudian akomodasi. Tetapi mungkin dari isu tersebut dan kebijakan tersebut nantinya nilai positif apa atau yang bisa didapati hikmah dari isu ini, Pak?
2: Ya, karena memang pemerintah ini berusaha semaksimal mungkin bagaimana pelayanan haji itu yang terbaik, lebih baik dari hari evaluasi yang kita kemarin. Dan alhamdulillah ternyata dari semua itu dolar juga naik, kemudian fasilitas hotel juga naik, kemudian tiket juga naik, dan insya Allah pelayanan yang maksimal. Nah, setelah diakumulasi ternyata ditotalkan itu 107 juta per jemaah. Tetapi itu dari pemerintah, di situ tetap ada subsidi dana manfaat yang disiapkan oleh pemerintah. Dari Kementerian Haji itu mengusulkan kepada pemerintah melalui DPR, insya Allah paling banyak itu pelunasannya itu sekitar 17 juta, beda yang tahun lalu sekitar 29 juta.
1: Baik, Bapak Muhammad Dong, terakhir apa yang menjadi harapan dan juga himbauan bagi masyarakat khususnya mungkin yang rencana akan melakukan ibadah naik haji nanti dengan kebijakan dengan isu tersebut, Pak.
2: Untuk kepada seluruh calon jemaah haji tahun 2027, insya Allah saya doakan semua sehat semua dengan jumlah jemaah yang sampai detik ini yaitu 229 jemaah. Kemudian kita masih menunggu penggabungan mahram dengan cadangan, mudah-mudahan masih ada tambahan. Untuk kepada calon jemaah yang sudah keluar namanya, ya tidak usah galau, harus siap dan persiapkanlah dirimu, utamanya kesehatan dan materinya, materi pelunasan. Insya Allah tidak usah galau dengan jumlah jemaah, jumlah yang pembayaran begitu besar. Itu pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin bagaimana bisa jemaah dibantu. Insya Allah semoga sehat semua dan dapat menunaikan ibadah haji, hajinya yang mabrur dan mabrurat. Terima kasih.
1: Iya, baik. Baik, terima kasih Bapak Muhammad Dong sudah meluangkan waktu di Sorotan pagi ini.
0: Saudara pendengar, demikianlah tadi sudah kita dengarkan bersama wawancara rekan Martida Musadi bersama dengan Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Toli-Toli, Ustadz Muhammad Dong. Dan tentunya ini kepada masyarakat, khususnya kepada calon jemaah haji tahun 2027 ini tidak perlu terlalu risau ataupun juga terlalu memikirkan ya, tapi pemerintah saat ini berupaya ya untuk terus mensubsidi ya, jadi ada 50-50 yang juga tentunya akan dilakukan oleh pemerintah. Misalnya 40% dari yang akan melaksanakan ibadah haji, kemudian 60% itu akan ditanggung oleh pemerintah. Jadi tadi juga sudah disampaikan oleh Ustadz Muhammad Dong agar tentunya para calon jemaah haji yang akan melaksanakan nanti ibadah haji di musim haji tahun 2027 ini jangan terlalu kepikiran ataupun juga terlalu risau. Nah, seperti apa sebenarnya saran ataupun juga masukan Anda terkait dengan wacana kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji ini agar masyarakat ini tidak terlalu risau ya akibat kenaikan yang memang bisa dibilang cukup tinggi juga, mencapai 100 juta lebih setiap jamaahnya. Silakan pendengar, Anda bisa berkomentar pagi ini di line interaktif yang kami sediakan di 0821-9483-0965 dan juga di 0853-4383-1230. Kami tunggu Anda pendengar sambil menikmati suasana pagi dan juga tentunya di kesempatan hari ini Anda juga sebentar bisa mendengarkan program Dialog Toli-Toli Menyapa yang masih akan membahas terkait dengan topik yang kita bahas pada program Opini lebih dalam dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya masing-masing. Sudah pukul 8:41 waktu Indonesia Tengah. Kita coba menyapa, ada penelpon yang bergabung. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi, selamat pagi.
3: Iya.
0: Dengan siapa di mana, Pak?
3: Dengan Pak, ada yang saya mau tanyakan ini, Bu.
0: Iya.
3: Masalah ini tabung 3 kilogram.
0: Iya, nanti kalau tabung 3 kilogram sesuai dengan topik yang kita bahas Pak Hamid ya, mohon maaf. Dan untuk saat ini kita berbicara mengenai penyelenggaraan ibadah haji. Seperti apa yang menjadi keinginan masyarakat? Ini tadi sudah disampaikan bahwa ada kenaikan harga nanti, kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji. Dan tadi juga sudah disampaikan oleh Ustadz Muhammad Dong bahwa ini masyarakat dihimbau tidak terlalu risau ya, atau juga resah karena adanya berita-berita seperti ini. Pemerintah berupaya untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat Indonesia. Kalau misalnya tahun lalu lebih tinggi, nah ini bagaimana pemerintah meskipun biaya haji tinggi tapi bisa untuk masyarakat menjangkau biaya haji tersebut. Jadi tidak memberatkan ya. Tentunya ada juga beberapa hal yang ditanggung oleh pihak pemerintah kita sehingga tidak terlalu memberatkan bagi calon jemaah haji nanti. Sudah pukul 8:42 waktu Indonesia Tengah, masih di suasana pagi, pagi yang begitu cerah hari ini. Banyak tentunya kesempatan yang bisa dimanfaatkan dengan baik ya. Sehingga di hari ini pun kita bisa berupaya melakukan begitu banyak hal-hal yang akan mengubah dunia kita untuk menuju masa depan yang lebih cerah. Selamat menikmati pagi Anda pendengar dan nikmati pagi yang bahagia dan juga penuh semangat.

Saudara pendengar, masih bersama di Toli Toli pagi ini, menikmati suasana pagi yang penuh dengan semangat. Sekarang sudah pukul 8 lebih 59 menit waktu Indonesia Tengah. Tetap semangat untuk Anda. Anda bisa mendapatkan begitu banyak support dari orang yang mencintai Anda, sehingga kesuksesan bisa mengantarkan Anda untuk tentunya menjadi bagian

0: pendengar, sudah pukul 9 lebih 4 menit waktu Indonesia Tengah. Masih kami temani Anda di kesempatan pagi hari ini. Sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan dialog Toli-Toli Menyapa terkait dengan topik dampak kenaikan BPIH terhadap animo masyarakat berhaji tahun 2027. Dan Anda akan ditemani oleh presenter Anda, Ahmad Mukadas.
1: Saatnya Anda ikuti Dialog Lintas Pagi Pro 1 RRI Toli-Toli.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar serta pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali di program Toli-Toli Menyapa edisi hari ini Senin 31 Agustus 2026. Bersama saya, presenter Anda Ahmad Mukadas akan menemani Anda semuanya kurang lebih sejam ke depan. Dan seperti yang kita ketahui bersama bahwa pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mengajukan kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH musim haji tahun 2027 dan angkanya mencapai 107 juta rupiah lebih. Dan tentu kita berharap bahwa dengan kenaikan BPIH ini, para calon jamaah haji ataupun masyarakat di wilayah Kabupaten Toli-Toli, Buol dan Parigi Motong serta masyarakat Indonesia, utamanya masyarakat Muslim, tidak mengurangi semangatnya, tidak mengurangi spiritnya, animonya untuk mendaftar menjadi calon tamu Allah di tahun 2027 dan juga mungkin 2028-2029. Dan topik kita di pagi hari ini, dampak kenaikan BPIH terhadap animo masyarakat berhaji di 2027. Dan bersama saya saat ini sudah ada sejumlah narasumber. Yang pertama ada anggota Komisi A DPRD Kabupaten Toli-Toli, Bapak Rahmat Ali, hadir langsung di studio. Assalamualaikum Pak Rahmat.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, terima kasih Pak sudah menyempatkan waktu sebelum bersidang di DPRD sudah hadir di studio. Kemudian ada Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Toli-Toli, Bapak Haji Muhammadong. Assalamualaikum Pak Ustadz Muhammadong. Ya, Pak Ustadz, assalamualaikum.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, terima kasih sudah hadir menyempatkan diri melalui via Zoom. Kemudian yang kedua ada Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Buol, Bapak Ustadz Richard Muksin. Assalamualaikum Pak Richard.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah sehat ya.
6: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Kemudian selanjutnya ada Ketua KBIH Yayasan Sadar Islam Kabupaten Toli-Toli, ada Bapak Haji Muhammad Yuniar Abdul Elsi. Pak Yuniar, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Semoga sehat semuanya.
3: Alhamdulillah. Amin, amin. Alhamdulillah. Seragamnya ini seragam luar biasa ini. Iya. Baik, pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Di 0853-4383-1230 atau 0821-9483-0965 Anda bisa masuk, bisa bergabung dan berbincang-bincang dengan keempat narasumber kami. Saya mungkin lebih awal ke Pak Ustadz Haji Muhammadong, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Toli-Toli. Baik Pak Ustadz Muhammadong, seperti yang kita ketahui bersama bahwa memang pengajuan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap DPR RI terkait dengan kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH untuk musim haji tahun 2027. Sejauh ini seperti apa Pak sosialisasi yang sudah dilakukan oleh Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Toli-Toli terkait dengan rencana kenaikan BPIH tersebut? Silakan Pak Ustadz Muhammadong.
5: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin walillahi ala nas bil baiti man istata'a ilaihi sabila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Al-Ustadz Mukarram, Pak Pimpinan Sadar Islam yang saya hormati dan saya muliakan.
7: Terima kasih Pak Kamen Haji.
5: Pak Anggota Dewan, Pak Rahmat Ali, Komisi A, terima kasih Pak. Alhamdulillah. Saudara saya di Buol, Pak Ustadz Richard, sehat selalu Pak.
6: Siap Pak Kakan.
5: Dan salah moderator yang terbaik yang dimuliakan Allah.
4: Amin.
5: Alhamdulillah pada kesempatan ini perlu kami informasikan bahwa Kementerian Haji Kabupaten Toli-Toli hari ini calon jamaahnya insya Allah berjumlah 239 dan ini masih kita menunggu yaitu calon penggabungan mahram sekitar 40 orang. Nah, ini yang perlu kita sikapi bersama dengan Pak KBH karena ya 40 orang ini apakah masuk dalam nilai penambahan atau masuk dalam nilai pergeseran. Dia geser jumlah jamaah yang 239 ini nomor porsinya. Ini sementara kita menunggu, makanya kami belum umumkan di grup. Saya lihat jamaah haji sudah mulai panas sedikit tentang kepastian keberangkatan. Alhamdulillah pemerintah pada saat ini belum memutuskan 100% untuk penentuan biaya yang dikenakan bagi calon jamaah haji kita, walaupun totalnya sudah ditentukan oleh DPR dengan bersama pemerintah yaitu di bidang haji, yaitu sekitar 107 juta untuk dibayar. Kemudian usulan dari BPIH yaitu biaya penyelenggaraan ibadah haji, yaitu komposisi yang diusulkan adalah 40% dari BPI-BP kepada jamaah, kemudian 60% dari nilai manfaat. Nah, kalau ini yang terjadi, yang diterima di DPR, alhamdulillah, mudah-mudahan ini disetujui, berarti sekitar yang pelunasan bagi jamaah itu sekitar 17 juta koma lebih. Taruhlah bulat sekitar 18 juta. Mudah-mudahan ini disetujui. Kalau ini disetujui berarti tidak mempengaruhi alokasi jumlah pendaftaran jamaah 107 juta itu. Karena dia terbantukan dari nilai manfaat. Mudah-mudahan bagi jamaah yang mendengarkan berita ini, mari kita berdoa bersama, walaupun misalnya kenaikan pada tahun 2027 ini, tetapi insya Allah jamaah berusaha dibantu oleh pemerintah bagaimana caranya bisa tahun ini agak turun dari tahun yang lalu. Dan insya Allah memang kita pahami bahwa semua kebutuhan seperti penerbangan, akomodasi, konsumsi, transportasi, dan layanan selama di Arab Saudi itu semuanya mengalami kenaikan. Maka inilah penyebabnya sehingga dia sampai 107 juta. Baik, untuk sementara.
3: Ya. Apakah jumlah ini sudah disosialisasikan kepada masyarakat kita, Pak, di wilayah Kabupaten Toli-Toli, khususnya masyarakat Muslim yang berniat berhaji, mendaftar seperti itu, Pak Ustadz Muhammad Om?
5: Iya, untuk hari ini hampir setiap saat, setiap minggu kita olahraga bersama, setiap selesai olahraga saya umumkan, saya sampaikan bersama dua KBH dan Pak Haji Yuniar juga sampaikan di Yayasan Sadar Islam bahwa berdoa saja, Anda tidak usah terlalu pusing dengan biaya yang 107 juta itu. Mudah-mudahan di ACC ini 40 dengan 60% ini, maka kita terbantukan sekitar ya pelunasan itu 17 juta lebih.
3: Ya. Oke, baik. Dita dulu informasinya, saya mungkin ke Pak Richard Muksin, Kepala Kantor Haji dan Umroh Kabupaten Buol. Pak Richard. Iya, kondisi ini apakah sama juga sudah disampaikan kepada calon jamaah haji kita di wilayah Kabupaten Buol? Dan untuk Kabupaten Buol sendiri, di 2027 berapa banyak jumlah calon jamaah haji yang sudah mendaftar, sudah mendapat nomor porsi? Pak Ustadz Richard, silakan.
8: Baik, terima kasih. Untuk jamaah haji Kabupaten Buol, calon jamaah haji Kabupaten Buol, sesuai data yang kami terima, itu berjumlah 63 orang. Nah, terkait dengan biaya haji memang tidak bisa kita memungkirinya, setiap tahun itu ada kenaikan-kenaikan. Tapi tentu saja pemerintah kita, Kementerian Haji bersama pemerintah Republik Indonesia ini berusaha untuk bagaimana supaya beban jamaah haji itu tidak kemudian menjadi berat terhadap biaya perjalanan haji. Nah, untuk kami informasi soal kenaikan haji ini kami sudah sampaikan ke jamaah karena memang kami juga sudah 4 pekan ini melakukan pertemuan secara rutin kepada jamaah. Saya kira demikian Pak Ahmad untuk sementara.
3: Iya. Artinya kenaikan BPIH ini tidak mengurangi animo masyarakat kita untuk mendaftar di Kabupaten Buol, begitu Pak Ustadz Richard?
8: Iya, baik. Iya, untuk animo masyarakat saya kebetulan ini memegang data yang saya informasikan kepada publik kita hari ini untuk jamaah calon pendaftar Haji Buol, saya bisa menyampaikan datanya sampai dengan tahun 2026. Tahun 2023, jamaah kita itu sebanyak 25 orang yang mendaftar dalam kurun waktu 1 tahun. Tapi di 2024 itu mengalami kenaikan menjadi 74 orang. Lalu tahun 2025 kembali mengalami penurunan, tinggal 67 orang. Tapi di tahun 2026 sampai dengan bulan Agustus itu sudah 93 orang. Nah, dari data ini saya berkesimpulan bahwa naiknya biaya perjalanan ibadah haji ini tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap animo masyarakat kita untuk berhaji. Begitu Pak Ahmad.
3: Oke, ditahan dulu Pak Ustadz Richard. Saya ke Pak Rahmat Ali, anggota Komisi ADPRD Tolu-Toli sebelum ke Pak Junior. Ini Pak Rahmat. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mengancang-ancang melakukan kenaikan biaya penyelenggara ibadah haji BPIH sebesar 107 juta rupiah. Seperti yang disampaikan oleh Pak Muhammad Ong tadi. Seperti apa Anda melihat langkah-langkah ini Pak Rahmat? Silakan Pak.
4: Baik, terima kasih. Memang tentu pemerintah berbagai pertimbangan untuk bisa membantu masyarakat kita untuk meringankan masyarakat kita ingin beribadah haji. Secara umum bahwa kenaikan ini kan tidak dibebankan kepada jemaah haji, justru pemerintah memikirkan bagaimana pemerintah membantu jemaah haji kita. Jadi menurut saya tidak terlalu berpengaruh terhadap keinginan animo masyarakat untuk naik haji, karena ini wajib bagi yang mampu. Yang kedua, sebetulnya yang jadi masalah sekarang bukan persoalan biaya, antrian yang begitu panjang.
3: Iya.
4: Yang sudah kalau itu dulu mungkin sampai 20 tahun. Nah, itu yang menyebabkan mungkin sebagian masyarakat mengurangi animo untuk bisa mendaftar haji. Dan oleh karena itu mungkin ini juga pemerintah harus mempertimbangkan dengan baik bagaimana melobi Arab Saudi untuk bisa meningkatkan kuota haji kita yang antriannya sudah begitu panjang, yang tidak memungkinkan bagi umur-umur yang tua untuk mendaftar lagi. Dan mungkin ada kebijakan lain, atau mungkin bagi bapak-bapak yang sudah berumur mungkin diberikan semacam dispensasi atau cara lain untuk mendaftar supaya bisa mereka bisa naik haji. Harapan mereka naik haji.
3: Yeah.
4: Walaupun sebagian masyarakat kita kalau sudah mendaftar itu berniat naik haji, seakan-akan sudah melaksanakan haji. Tetapi yang penting mereka ingin sekali naik haji. Makanya kalau kita melihat sekarang ini kan umur-umur yang tua-tua masih banyak selagi naik. Nah, oleh karena itu harapan kita masyarakat harus bisa memahami itu. Menurut saya animo dan keinginan umat Islam untuk naik haji tidak berkurang dengan biaya yang naik itu, karena bukan dibebani kepada jamaahnya, tetapi pemerintah yang memikirkan bagaimana haji ini tetap berjalan dengan baik dengan kondisi di mana memang banyak sekali kenaikan transportasi naik, akomodasi naik, kemudian konsumsi naik. Itu semua menyebabkan badan penyelenggara ibadah haji ini mungkin mengusulkan kepada pemerintah bagaimana mempertimbangkan ini. Alhamdulillah anggota DPR telah bersepakat dan mengajukan kepada pemerintah supaya biaya haji 107 itu dibebankan kepada pemerintah. Sisanya itu di jamaah haji.
3: Artinya mungkin 40% ke jamaah haji, 60% ke pemerintah.
4: Ya,
3: tetapi seperti yang Pak Rahmat sampaikan, bahwa mungkinkah mungkin ada pengecualian bagi mereka yang umur-umur lansia? Karena kalau kita melihat rata-rata calon jemaah haji kita kan ya banyak usia lanjut seperti itu yang baru berkesempatan untuk naik haji. Bagaimana nih Pak?
4: Iya begitu memang. Memang hukum lah itu barangkali memang mempertimbangkan karena agama itu kadang-kadang orang yang masih muda itu masih berpikir ya... Kalau sudah umur 40 tahun ke atas itu berpikir akhiratnya lebih besar. Sehingga betul-betul mereka berkeinginan sekali melengkapi, menyempurnakan agamanya. Oleh karena itu salah satu upaya untuk menyempurnakan itu adalah naik haji. Ya,
3: tetapi mungkin Pak Rahmat, saya potong sedikit. Tetapi mungkin Pak Rahmat dengan lamanya baru bisa berhaji, artinya ini juga menambah daftar panjang calon jemaah haji kita. Karena ada yang mendaftar di tahun ini mungkin usianya masih belasan seperti itu karena berharap bahwa masih lama kita ingin berhaji seperti itu.
4: Ya, makanya melalui Kementerian Haji kenapa dibentuk itu dalam rangka itu kemudian melakukan sosialisasi bagaimana masyarakat kita yang ingin melaksanakan haji umur-umur yang muda itu saya bisa mendaftar. Tetapi tidak dipungkiri yang tua-tua juga yang lebih besar yang dimohonnya untuk naik haji. Dan oleh karena itu mungkin pemerintah mudah-mudahan ini bisa menjadi masukan kepada pemerintah untuk memikirkan bagaimana pola dan format yang dibuat untuk bisa ada kesamaan. Yang muda juga bisa naik tetapi yang tua itu bisa juga naik haji.
3: Iya, artinya mungkin lebih prioritas yang tua Pak Rahmat.
4: Tua, iya begitu mungkin.
3: Oke, okay. Baik. Ditahan dulu Pak Rahmat, saya ke Pak Haji Yuniar LC. Pak Ustadz Yuniar.
9: Iya.
3: Ini bagaimana Anda melihat rencana kenaikan BPIH yang diajukan oleh pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia sebesar 107 juta rupiah. Seperti yang kita dengarkan bersama-sama bahwa memang ini mungkin sama sekali tidak berpengaruh terhadap animo masyarakat kita. Bagaimana Anda melihat rencana kenaikan ini, Pak Haji Yuniar? Silakan.
9: Saya mengawali dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qa'il wa atimul hajj wal umrata lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita lihat rencana biaya naik haji yang 107.340.000 itu kan baru usulan Kementerian Haji ke Komisi DPR.
10: Rencana biaya naik haji.
9: Ini ada suara memantul ini.
3: Silakan Ustaz.
10: Itu kan baru usulan.
9: Halo.
3: Iya, silakan Ustaz.
9: Menyambung enggak? Oh iya. Jadi kalau kita lihat rencana biaya naik haji itu 107 juta. Memang kalau menurut pandangan pemerintah itu wajar. Karena kita lihat kondisi mata uang, memang mata uang Indonesia itu jatuh sekali. Dulu masih 4.500, sekarang sudah tembus 4.800-an per satu real. Bahkan kemarin saya umrah bulan Agustus, itu sudah penukaran, sudah 5.000 per satu realnya. Yang kedua, kenaikan itu karena aftur yang memang harganya naik. Kemudian akomodasi dan sebagainya. Belum lagi di masyair. Kita lihat di Arafah Mina itu. Dulu di kemah itu hanya tikar saja. Jadi jamaah haji itu bawa tikar sendiri. Sekarang sudah ada kasurnya, ada bantalnya. Kemudian fasilitas-fasilitas yang lain yang sudah ber-AC. Dulu pintunya masih kain. Sekarang sudah pintu kaca semua. Arafah dan Mina itu. Jadi ini menurut pandangan pemerintah itu bahwa wajar kalau ada kenaikan. Cuma ini kan masih bersifat usulan kepada pemerintah. Nanti keputusannya di DPR. Pun kalau ada perubahan, kalau kita bandingkan tahun lalu kan yang dibayarkan oleh pemerintah dari nilai manfaat setoran haji itu kan 38%. Kalau ini 40-60, 40 dibayar oleh calon haji, kemudian 60 oleh pemerintah. Pun itu kalau berubah ya 50%, bagi saya itu masih wajar. Artinya tidak bergeser terlalu jauh dengan tahun lalu. Tapi kalau yang diterima itu 40, yang dibayar oleh jamaah, alhamdulillah. Kalau animo calon haji, saya sependapat dengan Pak Rahmat Ali tadi, bahwasanya biar berapa biaya naik hajinya, jamaah haji siap. Iya. Karena sudah 13 tahun menunggu, dan tentu tabungannya sudah dipersiapkan memang. Bahkan ada yang bisik saya bahwa, Haji, kalau bisa dikasih lompat saya punya nomor ini, saya siap membayar lebih. Artinya, yang di antrian ini siap keuangannya. Siap keuangannya. Jadi, bahkan sekarang ini dengan hebohnya informasi bahwa hanya sampai bulan 4 dan bulan 5 awal yang akan tercover berangkat haji tahun ini, sudah banyak. Haji, kalau saya langsung lunasi sekarang, bisakah saya langsung masuk nomor? Saya bilang tidak. Itu berdasarkan dengan nomor antrian di Siskohat, di komputer haji. Tidak bisa kita merubah-rubah seperti itu, kecuali ada yang batal nomor berikutnya. Jadi kesimpulannya bahwasanya animo masyarakat berangkat haji, walaupun ada kenaikan sedikit, apalagi kalau turun, tidak ada masalah.
3: Iya.
9: Tapi fungsinya hanya pembimbingan di tanah air dan pendampingan di Arab Saudi. Jadi masalah kebijakan perhajian ada di Kementerian Haji. Ada sama Pak Muhammadun dan Pak Richard. Jadi kami hanya membimbing. Jadi kami tidak ikut campur yang masalah-masalah kebijakan pemerintah.
3: Ya. Artinya ya, terima kasih. Ya. Artinya Pak Ustadz Yuniar, bahwa meskipun mungkin jumlahnya dinaikkan, animo masyarakat ini tetap meningkat seperti itu, tetap bersemangat untuk melaksanakan ibadah haji. Ini terbukti dengan apa yang Pak Ustadz Yuniar sampaikan tadi, bahwa meskipun mungkin membayar sekian, ya kalau bisa secepatnya, ya secepatnya, seperti itu Pak Ustadz ya.
9: Iya betul. Buktinya sekarang, seperti yang disampaikan Pak Muhammadun tadi, Kepala Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Toli-Toli, setiap hari Jumat itu membeludak orang pergi olahraga, senam pagi, dan praktik tawaf di halaman kantor Kementerian Haji. Yang masuk atau tidak masuk, yang sudah ada di daftar awal yang dikeluarkan oleh Kementerian Haji Kabupaten Toli-Toli, mereka tetap semangat. Artinya pantang mundur. Iya, pun kalau ada di tambahan dari yang disebutkan tadi 239 sampai 300, yang nomor berikutnya pun siap berangkat. Yang penting jangan dadakan. Maksudnya dua hari sebelum berangkat langsung diminta berangkat. Nah, itu mungkin tidak siap secara ilmu karena belum manasik. Jadi begini, masalah naik haji itu saya kira ketentuan dari Allah. Ada orang yang uangnya sudah siap tapi istitaannya tidak lolos, maksudnya kesehatannya. Iya. Ada orang yang sudah istitaannya sudah lolos, sudah semua memenuhi persyaratan, uangnya sudah siap semua, sudah dialunasi, tapi karena kecelakaan tidak bisa berangkat lagi. Jadi kita serahkan kepada Allah. Jadi saya sampaikan kepada jemaah haji, karena kemarin kami manasik di aula Kementerian Haji, bahwasanya bersabar, jangan galau dengan informasi-informasi yang ada. Saya tidak di grup itu tidak pernah saya memberikan informasi, karena itu kewenangan Kementerian Haji. Jadi tetap semangat insya Allah jemaah haji Kabupaten Toli-Toli pada khususnya untuk berangkat. Yang penting namanya sudah masuk. Begitu.
3: Baik, ditahan dulu Ustadz Yuniar, pendengar dan pemirsa RNet dimanapun Anda berada, dan juga Bapak-Bapak narasumber di 0853-4383-1230, 0821-9483-0965. Anda bisa bergabung dan berbincang-bincang dengan keempat narasumber kami. Ada anggota Komisi ADPRD Kabupaten Toli-Toli yang hadir di studio, Bapak Rahmat Ali. Kemudian juga ada Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Toli-Toli, Pak Muhammadun, bergabung via Zoom. Dan juga Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Buol, Bapak Richard Musin, bergabung via Zoom. Dan juga baru tadi ada Pak Haji Muhammad Yuniar LC, juga bergabung via Zoom, Ketua KBH Yayasan Sadar Islam Kabupaten Toli-Toli. Anda mungkin para calon jamaah haji Kabupaten Toli-Toli ataupun Kabupaten Buol yang ingin berbincang-bincang dengan keempat narasumber kami. Anda kami persilakan bisa bergabung di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Saya kembali ke Pak Muhammad Dong. Pak Muhammad Dong.
5: Iya.
3: Iya. Kalau kita melihat kondisi saat ini, meskipun BPIH-nya ancang-ancangnya akan naik, tetapi animo masyarakat kita untuk mendaftar itu cukup tinggi juga setiap harinya. Begitu Pak Ustadz ya?
5: Iya. Baik, untuk masyarakat Kabupaten Toli-Toli yang beragama Islam, setelah informasi bahwa menunggu jamaah sampai 26 tahun, akhirnya animo masyarakat pada hari ini luar biasa. Bahkan sekarang ini ada beberapa jamaah mendaftarkan semua keluarganya, bahkan anaknya umur 12 tahun, 15 tahun sudah didaftar. Bahkan ada yang memakai dana talangan. Saya lihat ada beberapa yang menggunakan dana talangan dari BSI, dari apa satu situ, FWIP, bahkan ada dari Penggadaian. Mengatasi masalah tanpa masalah.
3: Iya.
5: Akhirnya dia daftar semua keluarganya. Animo hari ini luar biasa. Toli-toli hari ini antriannya itu sudah melebihi 7.000, bahkan sudah mau mendekati 8.000. Nah, ini yang jadi beban pemikiran kita bersama ini. Dan ada berapa masyarakat mengusulkan bagaimana diusahakan tadi yang disampaikan Pak Rahmat Ali dari DPR, yang dipikirkan ini umur-umur lansia.
3: Iya.
5: Ya, ini saya sudah waktu pertemuan lalu di Palu dari Pak Direktur, dan itu saya sampaikan kalau bisa diutamakan lansia, karena umur lansia itu mulai dari 65 sampai ke atas, dan rata-rata yang di setiap tahunnya itu kami cuma diberikan jatah 10, toli-toli 10 jatah lansia. Bagaimana kasihan yang masih banyak ini yang umur-umur 70-an ini masih banyak sekali. Nah, inilah yang kita pikirkan bersama. Mudah-mudahan setiap tahun ada perubahan-perubahan, dan kita utamakan kita punya jamaah haji lansia. Bahkan saya sampaikan waktu itu saya mau tutup itu penggabungan mahram, iya, karena 5 tahun sudah naik, dan itu saya lihat masih muda-muda. Kenapa bukan lansia yang diperbanyak, kemudian okay, itu yang dicari pendampingnya?
3: Oke.
5: Okay. Ya. Nah, itu Pak Direktur jawab pada waktu itu sedang kita evaluasi.
3: Iya.
5: Dan bagaimana caranya untuk bagaimana jamaah haji kita ini bisa cepat naik?
3: Oke.
5: Okay. Nah, saya lihat tahun ini agak bagus ini program pemerintah.
3: Iya.
5: Ini semua yang tua-tua ini itu tidak lagi bermalam di Musdalifah, artinya cuma lewat, itu istilahnya murur,
3: okay,
5: atau tanasul. Nah, ini nanti kalau ini yang terjadi, nah ini bisa-bisa ada ketambahan. Saya yakin ada ketambahan.
3: Oke, okay, baik.
5: Karena tidak membeludak lagi jamaah.
3: Oke.
5: Okay. Begitu siksa dia lama menunggu, sehingga bisa sudah diberangkatkan.
3: Oke. Okay. Terima kasih. Baik. Ditanya dulu Pak Ustadz Muhammad Dong, ada yang mau bergabung kita sapa. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, dengan Bapak siapa di mana?
11: Dengan Kendi.
3: Iya, silakan Pak Kendi.
11: Iya, tadi Bapak-bapak narasumber usulan pemerintah ke DPR 107.340.000 ya, enggak salah.
3: Iya.
11: Untuk Bapak Kemenahat Kabupaten Toli-Toli. Pak, sering juga saya dengar katanya ada biaya tambahan atau biaya domestik, dan itu variatif tiap tahun. Lah, memang apa seperti itu Pak ya? Artinya biaya domestik itu dari Toli-Toli ke Palu, dan dari Palu ke Balikpapan, ke embarkasi. Seperti apa cara hitungannya itu? Dan katanya sih sekali setiap pertemuan itu akan dipungut biaya. Ah, tolong penjelasannya Pak ya, tadi ya Pak ya, kurang lebihnya diingatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Kendi di Tolito sudah bergabung. Saya mungkin ke Pak Muhammadong lebih awal untuk menjawab. Silakan Pak Muhammadong.
5: Bagus sekali pertanyaannya tentang biaya

0: silakan.
1: Ya, saya ulangi
0: ya,
1: bahwa berulang-ulang setiap pertemuan haji dan pertemuan saja Pak Bupati selalu sampaikan bahwa untuk biaya perjalanan haji dari Toli-Toli ke Palu, Palu ke
0: ya, terputus lagi hubungan
1: yang...
0: ya. Ini jaringan mungkin yang tidak.
1: Halo?
0: Ya, silakan Pak Ustadz, ini terputus-putus penerimaan kami, silakan Pak Ustadz.
1: Ya, biaya yang biaya perjalanan, makan minum, mobil dan penginapan itu ditanggung oleh pemerintah daerah. Jadi persoalan biaya domestik jamaah tidak perlu dipikirkan karena itu sudah ditanggung oleh pemerintah daerah.
0: Iya, ditahan dulu Pak Ustadz Muhammad Dong, saya ke Pak Rahmat Ali. Pak Rahmat, pertanyaan saya tadi bahwa ini didaftar, mulai mendaftar saat ini, belasan tahun umurnya sudah daftar satu keluarga seperti itu. Jumlah BPIH-nya naik tetapi animo masyarakat tidak naik. Apakah juga ini tidak akan berdampak terhadap panjangnya daftar tunggu kita nanti, Pak?
2: Dan itu yang jadi masalah sampai sekarang itu, daftar panjang itu, antrian yang begitu lama. Tetapi animo masyarakat tetap bersemangat untuk bisa naik haji karena memang itu ibadah.
0: Iya.
2: Nah, oleh karena itu mungkin itu saya mau sarankan kepada mungkin lewat pemerintah nanti bagaimana membicarakan ini hal-hal seperti ini sehingga betul-betul bisa mengatasi masalah. Karena memang di sejumlah daerah kan juga jumlah antriannya juga tidak terlalu panjang, tetapi ada di daerah tertentu yang panjang sekali antriannya. Mungkin itu bisa di cross apa namanya?
0: Disilang
2: supaya betul-betul bisa terjangkau jemaah haji ya memang keinginannya bersemangat sekali untuk naik haji. Nah, oleh karena itu memang ini perlu dibicarakan dengan baik, dipertimbangkan supaya betul-betul bisa berjalan dengan bagus. Saya juga tertarik dengan pertanyaannya yang terakhir. Oke, itu Pak ya. Ini kan memang jemaah haji tidak usah terlalu risau gelisah dengan hal seperti itu. Pemerintah daerah juga telah memikirkan jauh sebelumnya itu sudah dipikirkan semua biaya-biaya domestik itu ditanggung oleh pemerintah daerah. Itulah kontribusi pemerintah daerah memikirkan jemaah haji kita untuk bisa beribadah dengan baik. Jadi niatnya luruskan saja, pokoknya yang mau naik, insya Allah pemerintah sudah memikirkan semua itu untuk meringankan beban kepada jemaah haji kita.
0: Tetapi kalau kita melihat, akankah mungkin ada regulasi yang mungkin coba diusulkan oleh DPRD seperti itu, katakanlah bahwa seperti yang Anda sampaikan, ya diutamakanlah dulu yang lansia untuk berhaji seperti itu, yang muda-muda yang di belakang lah seperti itu, Pak.
2: Tidak juga diutamakan, tetapi ada format tertentu bagaimana porsi orang-orang lansia itu yang sudah berumur untuk bisa diberikan semacam jalan untuk bisa berhaji. Mungkin misalnya umur 65 itu ya mungkin sudah menjadi prioritas utama untuk bisa dinaikkan haji. Karena ya namanya mati itu kan bukan urusan kita, urusan Allah. Tetapi bukan berarti ya muda lebih duluan, tetapi yang tua lebih duluan. Tapi dengan pertimbangkan dengan umur itu dari aspek fisik. Fisik itu sudah akan menurun. 60 itu minta maaf ini, umur kita 60 itu sudah sangat sulit untuk bisa dari arti fisik dan lain sebagainya sudah sangat berkurang. Sehingga itu yang dipertimbangkan.
0: Oke, baik. Saya ke Pak Richard Muhsin. Pak Richard.
3: Ya.
0: Untuk Kabupaten Buol sendiri, daftar tunggunya seperti apa gambarannya sampai dengan sejauh ini? Kalau kita melihat ini jumlah CJH-nya cukup sedikit sekali, 63 orang, Pak.
3: Ya, baik. Iya. Daftar tunggu Buol sampai dengan saat ini berdasarkan data Siskohat kami itu kurang lebih 1.030 orang. Ya, total waiting list kita di Kabupaten Buol itu memang kelihatannya kalau dibandingkan dengan Toli-Toli agak jauh. Tapi kemudian yang perlu digarisbawahi terkait dengan masa tunggu yang begitu lama, perlu juga diketahui bahwa Kementerian Haji Republik Indonesia sebetulnya dengan adanya Undang-Undang 14 tahun 2025 tentang penyelenggaraan ibadah haji ini, itu kalau dulu kan masa tunggu itu sangat variatif setiap provinsi. Ada yang sampai kemudian 47 tahun masa tunggunya. Tapi sekarang

0: memang itu didasarkan kepada jumlah penduduk Muslim. Nah, sekarang ini polanya dirubah oleh Kementerian Haji, tidak berdasarkan jumlah penduduk Muslim, tapi berdasarkan daftar tunggu. Sehingga semua provinsi di Indonesia ini semuanya menjadi 26 tahun antriannya. Seperti itu kebijakan pemerintah terbaru tentang waiting list kita. Nah, ada juga yang menarik dari anggota DPR kita dari Toli-Toli tadi, terkait dengan lansia. Sebetulnya untuk lansia ini pemerintah sudah mengatur ada yang namanya prioritas lansia. Itu standarnya 65 tahun ke atas. Cuma memang persentasenya itu masih sangat kecil. Hanya sekitar 5% dari jumlah total kuota jamaah haji Indonesia. Saya kira seperti itu, Pak Ahmad.
1: Iya. Pak Richard, ini 26 tahun menunggu ini, ini juga menjadi penyebab sehingga daftar tunggu itu semakin panjang ya, karena mereka mendaftarnya dari saat ini meskipun mungkin usianya masih belasan tahun, seperti itu Pak Ustadz Richard.
0: Iya, memang ini menjadi bukan hanya problem kita tapi problem nasional, karena memang kuota haji Indonesia yang diberikan Arab Saudi kan 3 tahun terakhir ini masih di angka 221 ribu.
2: Iya.
0: Nah, sementara pendaftar haji itu setiap hari bertambah. Yang hari ini kurang lebih itu 5 juta lebih untuk kita. Jadi memang kuota itu sangat terbatas sekali. Itulah yang kemudian
1: ya,
2: gangguan.
1: Baik. Ini kami mengalami gangguan penerimaan sinyal yang tidak bersahabat. Saya ke mungkin Ustadz Yuniar, Pak Ustadz Yuniar.
3: Ya.
1: Iya. Ini ya, kalau kita Ahmad. Ya kalau kita mendengar dari Kementerian Haji dan Umroh Toli-Toli dan juga BUOL, daftar tunggunya ini lumayan cukup luar biasa seperti itu. Artinya semangat masyarakat, keinginan masyarakat untuk menunaikan rukun Islam kelima di Tanah Suci Mekah ini cukup tinggi nih di dua kabupaten antara BUOL dan Toli-Toli. Kemudian dari yayasan sendiri KBIH Sadar Islam Kabupaten Toli-Toli, kira-kira yang paling awal apa yang perlu dipersiapkan oleh calon jemaah kita agar pelaksanaan ibadahnya menjadi sempurna di Tanah Suci Mekah, Pak Ustadz?
3: Baik, Pak Ahmad Kadas. Sebelum masuk ke jawaban pertanyaannya, saya ingin katakan di forum ini bahwa kenapa animo masyarakat untuk menunaikan ibadah haji sangat tinggi, bahkan yang punya keterbatasan fisik pun siap berangkat kalau memenuhi persyaratan. Karena seperti yang lalu ada orang pakai kursi roda, ada orang buta, semua diberangkatkan. Penyebabnya kenapa? Karena pertama haji ini merupakan kewajiban bagi muslim dan muslimah. Yang kedua, ada harapan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri bahwasanya man hajja lillahi falam yarfut walam yafsuk raja'a ka yaumi waladathu ummu. Barang siapa yang berhaji karena Allah, tidak berkata-kata kotor pada saat melaksanakan ibadah haji, tidak berkata-kata yang menyakitkan perasaan orang lain, tidak berbuat fasik dan sebagainya, maka dia nanti kembali bagaikan orang yang baru keluar dari rahim ibunya. Artinya apa? Diampuni semua dosa-dosanya. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nafaqatu fil haji kan nafaqati fi sabilillah ad-dirhamu bi sab'ati dirhamin. Biaya yang kita keluarkan untuk menunaikan ibadah haji. Halo, kedengaran enggak ini?
1: Iya, yeah, silakan yeah. Ustaz, silakan. Kedengaran clear sekali.
3: Biaya yang kita keluarkan untuk menunaikan ibadah haji jihad. Setiap satu dirham atau satu real atau satu rupiah akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah sampai 700 kali lipat. Bisa bermi'ati di'fin. Bukan hanya pahala yang dilipat gandakan, bahkan materi. Karena terbukti orang yang pernah menunaikan ibadah haji, umumnya bertambah rezekinya, pulang beli toko, pulang beli kebun, bahkan pergi umrah lagi. Karena memang itu janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus selanjutnya Kata Rasulullah, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Antara umrah yang satu dengan umrah yang lainnya adalah penghapus dosa. Kalau pernah berumrah sebelumnya, baru naik haji tahun ini, tentu kalau haji tamattu dia melakukan umrah. Dulu baru haji. Maka antara umrah sebelumnya dengan umrah tahun ini, itu dosanya di-delete secara otomatis. Kemudian wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Orang yang meraih haji mabrur, itulah yang akan mendapatkan balasan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Kami di KBIH Sadar Islam, inilah yang menjadi moto kami, bahwa KBIH Sadar Islam siap mengantar jamaah haji untuk meraih haji mabrur. Artinya mulai dari pembimbingan manasik yang kita berikan, mulai dari keluar rumahnya sampai kembali lagi ke rumahnya. Kemudian disesuaikan dengan kondisi sekarang ini, dengan fikih kontemporer, dengan berbagai macam perubahan sistem. Seperti yang disampaikan Pak Muhammad Dong tadi, bahwa ada sistem murur. Kemudian ada sekarang ini yang disampaikan oleh Pak Direktur, kebetulan saya dengan

0: Jadi nanti di sana tidak lagi barang. Ini saya membayangkan kemungkinan ada penambahan kuota nanti yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi. Kalau penawaran itu disampaikan oleh pemerintah kita ke pemerintah Arab Saudi, bahwasanya tidak akan lagi padat-padatan. Karena terus terang di Arafah itu padat. Iya. Sudah begitu katanya. Di Mina kemarin ini saya sebagai petugas pembimbing ibadah langsung bicara dengan petugas maktab. Kenapa ada sekitar 80 orang di syarikat ini tidak dapat tempat. Termasuk dari kloter saya, kloter 13 waktu itu, ada sekitar 20 orang tidak dapat tempat. Dan di situ beberapa kloter. Apa kata syarikat pada waktu itu? Kapasitasnya kemah ini 3.500 lebih. Yang masuk 3.600 lebih. Terus dia bilang, susah wih, apa yang bisa saya buat? Sudah kami kasih informasi, kapasitas kemah hanya 3.500 lebih. Yang masuk 3.600 lebih. Nah, makanya insya Allah kita di KBH Sadar Islam seperti yang ditanyakan tadi Pak Amam Kadas, bahwasanya kita selalu memberikan pemahaman kepada jemaah haji. Yang pertama, perbaiki niat. Itu satu. Karena tidak gampang meraih haji mabrur. Kalau hanya sekedar naik pulang pakai songkok haji, itu namanya haji asal-asalan. Semua ini harus diketahui ilmunya. Pertama, perbaiki hati. Tidak pernah hasad, tidak pernah berburuk sangka kepada orang. Banyak bersabar. Kenapa? Karena di sana nanti akan banyak mendapatkan cabaran, mendapatkan ujian, rintangan. Semua butuh kesabaran. Pak Haji Richard tahu itu. Sama-sama saya 2023. Bagaimana ketika kami mau pulang ke hotel, diserobot kita punya jatah pemulangan oleh kloter lain. Kami pada waktu itu hampir jotos dengan kloter lain. Itu butuh kesabaran. Yang kedua, jamaah haji itu kita harapkan harus aktif mengikuti manasik. Apapun jabatannya, siapapun orangnya, tidak boleh jumawa dengan keberangkatan hajinya ini. Artinya ilmu itu harus didapatkan. Karena ada beberapa hal yang mungkin tidak dapatkan kecuali melalui manasik haji. Kemudian selanjutnya, kita harus memberitahukan kepada jamaah bahwa jangan terlalu memaksakan diri untuk pergi ke masjid setiap waktu, terutama sebelum wukuf. Karena yang rukun itulah yang kita sampaikan, itulah yang selalu disampaikan oleh pemerintah. Bagaimana orang-orang yang terlibat dalam mengurus jamaah haji ini menyampaikan secara bijak tentang kesempurnaan haji itu. Tidak mesti harus setiap hari pergi ke masjid. Kalau fisiknya bagus, okelah. Tapi kalau misalnya punya keterbatasan fisik, mana sudah lansia, karena itu selalu menjadi topik utama dalam setiap pertemuan mengenai masalah haji, ramah lansia. Bagaimana kita selalu berpihak kepada lansia, dan kami sarankan kepada yang muda, jangan juga cemburu. Kenapa cuma lansia terus yang diutamakan? Sementara kita juga perlu. Mereka itu kasihan sudah berumur dan bersyukur bisa berangkat tahun ini. Dan mudah-mudahan insya Allah semua jemaah haji, baik dari Kabupaten Buol maupun Kabupaten Toli-Toli, insya Allah berangkat semuanya.
1: Amin.
0: Dan tentu saya sebagai Ketua KBH Sadar Islam berharap marilah bergabung ke KBH Sadar Islam, karena kami akan siap mengantar menuju Arab Saudi, menunaikan ibadah haji.
1: Amin.
0: Dan meraih haji mabrur insyaallah.
1: Amin. Iya. Baik. Baik, pendengar dan pemirsa RNet di manapun Anda berada, sebenarnya cukup menarik perbincangan kita terkait dengan dampak kenaikan BPIH terhadap animo masyarakat berhaji di 2027. Keempat narasumber kami dari masing-masing sudut pandang yang berbeda sudah menyampaikan apa yang menjadi persyaratan dan harus dilakukan dan terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji musim haji tahun 2027 dan apa-apa yang perlu dipersiapkan sehingga meraih gelar haji yang mabrur. Berhaji tidak hanya membutuhkan fisik semata, tetapi juga membutuhkan kesabaran seperti itu, seperti yang diungkapkan oleh Pak Haji Junior LC barusan. Tetapi kita dibatasi oleh waktu, kita sudah berada di penghujung diskusi. Sebelum ke Pak Rahmat Ali, anggota DPRD Kabupaten Toli-Toli, saya lebih awal ke Pak Haji Ustadz Muhammad Dong, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Toli-Toli, untuk menyampaikan closing statement-nya terkait dengan diskusi kita di pagi hari ini. Pak Ustadz Muhammad Dong.
2: Baik, terima kasih.

0: kaum muslimin dan muslimat, khususnya calon jamaah haji kita ke Kabupaten Toli-Toli, insya Allah berdoa dan berharap bahwa sementara ini kami dari Kementerian Haji Toli-Toli mengadakan verifikasi karena masih ada calon jamaah haji kita tunggu, yaitu sekitar 40 orang untuk penggabungan mahram. Nanti pengumuman resminya kalau sudah keluar penggabungan mahram itu, kami umumkan di grup sekian calon jamaah haji kita yang tercover tahun ini. Kemudian yang kedua, mudah-mudahan calon jamaah haji kita ini yang sudah terdaftar 239 orang ini diberikan kesehatan dan kekuatan. Jangan lupa banyak belajar, berdoa, membaca, dan belajar orang-orang yang pintar. Kemudian jangan lupa berolahraga. Insya Allah minimal jalan kaki di sekitar rumah, khususnya lansia. Dan terakhir, tidak usah pusing masalah biaya pendaftaran. Insya Allah berdoa, ini pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin bahwa jamaah akan diberikan nilai manfaat. Kalau ini yang terjadi, alhamdulillah sekitar 18 juta pelunasan yang kedua. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wa atimul hajja wa umratulillah. Sempurnakanlah ibadah haji dan umrahmu karena Allah. Semoga kita semua mendapatkan berkah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakuh. Terima kasih Pak Ustadz Muhammad Dong, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Toli-Toli, sudah bergabung pada diskusi kita kali ini. Saya ke Pak Ustadz Richard Muksin. Pak Ustadz.
2: Siap.
1: Silakan.
2: Sebagai closing statement dari kami, Kementerian Haji Kabupaten Buol berharap kepada umat muslim yang di Kabupaten Buol, khususnya tetap bersemangat untuk menunaikan ibadah haji, karena bagaimanapun haji adalah sesuatu yang wajib dalam syariat agama kita. Nah, yang kedua, khusus kepada calon jemaah haji kita di tahun 2027, ya senantiasa menjaga kesehatan, dan tentu saja yang terpenting adalah menambah ilmunya, manasik hajinya lebih dimantapkan untuk kesempurnaan ibadah haji kita nanti. Saya kira demikian. Wa atimul hajja wal umratalillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Richard Muksin. Saya ke Pak Muhammad Yuniar LC. Silakan Pak Ustadz Yuniar.
3: Singkat saja, sebagai closing dari pertemuan hari ini, sebuah pantun yang berkaitan dengan haji. Kalau ingin menanam durian, jangan tanam di halaman.
1: Cakep.
3: Cakep. Kalau ingin meraih haji mabrur, mintalah dibimbing dari orang yang berpengalaman. Demikian.
1: Baik.
3: Nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyirul mu'minin thumma atimul hajj wal umrata lillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakuh. Terima kasih Pak Ustaz Haji Muhammad Yuniar LC, Ketua Kabiha Yayasan Sadar Islam Kabupaten Toli-Toli. Silakan Pak Rahmat.
4: Iya, saya kepada umat muslim supaya tidak risau, tidak terpengaruh dengan informasi-informasi berkembang. Yang jelas pemerintah serius untuk memikirkan jemaah haji kita, baik yang akan melaksanakan maupun yang mendaftar. Yang pasti tidak usah kita terlalu khawatir, insya Allah ada kebijakan, ada kemudahan yang akan diberikan Allah yang menuntun kepada kita semua. Pasti sepanjang niat kita baik, ikhlas, insya Allah Allah memberikan jalan kepada kita semua. Nah, oleh karena itu kepada umat Islam, silakan mendaftar haji kepada pemerintah. Alhamdulillah pemerintah kita begitu bersemangat memikirkan jemaah haji kita. Oleh karena dia sudah membentuk namanya Kementerian Haji dan Umroh, itu artinya pemerintah sangat serius untuk menangani haji kita. Dan oleh karena itu harapan kami bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang akan melaksanakan haji tahun 2007, ikuti petunjuk yang telah disampaikan oleh petugas-petugas haji kita dan mendapat bimbingan yang baik dari penyelenggara haji supaya betul-betul naik haji itu bisa mendapatkan haji mabrur. Itu barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahmat Ali, anggota Komisi DPRD Kabupaten Toli-Toli, sudah hadir. Ada sebelumnya Pak Ustadz Muhammad Dong, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Toli-Toli. Ada Ustadz Richard Muksin, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Buol, dan juga Pak Yuniar LC, Ketua Yayasan KBH Sadar Islam Kabupaten Tolotoli juga sudah hadir. Dan tentunya pendengar dan pemirsa RNet dimanapun Anda berada, perbaiki niat, kemudian juga jaga fisik, jaga mental, dan yang terakhir adalah jaga kesehatan agar seluruh rangkaian ibadah haji yang akan dilaksanakan di musim haji tahun 2027 mendatang di Mekah Arab Saudi bisa berjalan secara lancar dan mendapatkan gelar haji yang mabrur dan mabrurah. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pada kesempatan kali ini, saya Ahmad Mukadas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Kita berpisah untuk jumpa kembali di lain waktu dan peristiwa serta topik dan narasumber yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
5: Demikian telah Anda ikuti dialog interaktif Lintas Pagi di Pro 1 RRI Tolitoli.
6: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
6: Cica Kuswoyo.
7: Nabila Gomez.
8: Roni Sianturi.
9: Lita Zen.
10: Punya suara keren, suka nyanyi, dan siap bikin suaramu didengar di panggung nasional.
11: Ini kesempatan kamu, Bintang Radio Indonesia 2026, saatnya tunjukkan bakatmu dan jadilah bintang berikutnya.
10: Warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun dan belum pernah menjadi juara satu Bintang Radio Indonesia tingkat nasional.
11: Yuk segera daftarkan dirimu, pendaftaran dibuka 3-30 Agustus 2026 melalui website bintangradiorri.id.
10: Daftar secara online lalu unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia atau rock Indonesia serta lagu pop daerah.
11: Video maksimal 2 menit, berpakaian sopan, tanpa filter suara, echo atau efek suara lainnya.
10: Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa menghubungi kontak person
11: 0822-9637-9988
10: atau 0822-9849-1886.
11: Jangan lupa follow Instagram RRI Toli Toli, subscribe YouTube RRI Toli Toli, serta follow media sosial Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, saatnya suaramu menjadi bintang.
10: Jangan cuma jadi penonton,
11: daftar sekarang dan buktikan suara terbaikmu.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu panggung.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
4: Iya.
3: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
5: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
3: Inner beauty.
6: Itu sih kecantikan dari dalam.
3: Cakra.
7: Tenaga dalam.
3: Kalau nepotisme.
8: Kekuatan orang dalam.
9: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

0: kepala begini, pek kuat sekali balap-balap. Tidak lama kasana dorang mau sambar kasihan torang ini.
1: Kenapa lagi kasihan koin hitting? Kuat sekali papa itu peto sendiri. Tidak usah kasana stres hadapi ini kehidupan. So begitu kiang, torang ini harus kuat.
0: Siapa juga yang tidak mau pusing koina? Ini anak-anak dorang ada mau balap-balap. Mana peribut kasana dorang pek kenal pot motornya. Astaga, sakit telinga. Anak harga beras pe mahal, belum lagi mau antrian gas. Mana habis hujan begini, air so tidak ada lagi mengalir. Belum lagi tambah ini padula. Heh, belum ada pulang-pulang. Bikin pusing saja.
1: Iting, jangan cuma mengeluh. Coba sampaikan keluhan atau permasalahannya ini di Pro 1 RRI Toli-Toli. Ada acaranya itu.
2: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya di acara Halo RRI. Hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah di frekuensi 102 FM dan AM 1377 atau melalui aplikasi RRI Digital. Hubungi kami di nomor telepon 0821-9483-0965 atau di 0853-4383-1230.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Di program 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz AM 1377 KHz bersama Irna menemani ruang dengar Anda di siang hari ini pendengar. Dan pastinya apa kabar untuk Anda yang masih tetap satu hati mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Toli-Toli yang ada di Toli-Toli, Buol, serta Parigi Moutong. Selamat siang semuanya ya. Salam paling bahagia untuk Anda semua. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. Pendengar, sudah pukul 10.18 waktu Indonesia Tengah. Kita masuk dalam program Halo RRI. Di kesempatan siang hari ini, pendengar, tentunya Halo RRI, suara Anda, solusi bersama, ruang dialog dan juga aspirasi masyarakat yang kami hadirkan khusus Anda. Disinilah tempatnya suara Anda bertemu, ide disampaikan dan juga harapan diperjuangkan ya. Melalui siaran program 1 RRI Toli-Toli membuka ruang seluas-luasnya untuk Anda masyarakat yang barangkali ingin menyampaikan pendapat, masukan maupun aspirasi seputar berbagai hal yang menyentuh kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari pembangunan daerah, dunia pendidikan, layanan publik, hingga persoalan sosial di tengah masyarakat. Karena kami percaya pendengar, kemajuan daerah itu tidak hanya lahir dari kebijakan, tetapi juga dari suara Anda semua. Jadi untuk Anda yang menjadi keluhan Anda, pengalaman atau mungkin ingin menyampaikan harapan untuk Toli-Toli, Buol, dan juga Parigi Moutong yang lebih baik lagi, silakan Anda bisa bergabung bersama kami. Suara Anda penting dan hari ini kami siap mendengarkannya. Dan Anda juga bisa bergabung di line telepon interaktif kami di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Ya, kita terima dulu penelpon pertama. Halo, Assalamualaikum. Halo RRI.
1: Waalaikumsalam. Halo RRI.
0: Baik. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Pasha di Gunung Kali, Pak Kabupaten Pasha. Buol.
0: Di Gunung Kali, Kabupaten Buol. Baik, Pak Pasha. Apa yang ingin disampaikan dalam program Halo RRI?
1: Iya, terima kasih Mbak Irna. Yang ingin saya soroti hari ini tentang ini pengangkutan sampah ini di Kabupaten Buol, Mbak Irna. Ya, kalau saya memperhatikan yang biasanya yang diangkat itu hanya sampah-sampah rumah tangga ya, seperti contohnya ya, misalnya sampah dari dapur ya. Iya. Tetapi kalau sampah misalnya hasil tebangan pohon, pemangkasan pohon, itu tidak diangkut, sehingga menumpuk di pinggir-pinggir jalan itu Mbak Irna. Nah, pertanyaan saya kemudian kepada DLHK terutama ini, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buol, apakah memang aturannya seperti itu? Sampah-sampah tebangan pohon itu tidak diangkut, yang diangkut itu hanya sampah-sampah yang berasal dari dapur ya. Dan kemudian yang kedua, bagaimana itu aturannya itu pembakaran sampah-sampah itu ya? Karena tidak diangkut oleh DLH, sehingga masyarakat kadangkala membakar itu sampah-sampah yang tidak diangkut itu, misalnya hasil tebangan pohon, pemangkasan pohon, itu dibakar di pinggir jalan. Apakah ini bisa dibenarkan? Karena ini sangat mengganggu arus lalu lintas, mengganggu apa, tetangga. Karena asapnya bisa kemana-mana itu, Mbak Irna. Saya kira itu saja ini yang ingin saya pertanyakan hari ini, Mbak Irna. Semoga dapat solusinya dari Dinas Terkait.
0: Baik.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pasha yang ada di Kabupaten Buol ya. Sudah ikutan bergabung bersama kami dalam program Halo RRI. Silakan pendengar, kami masih tunggu atensi Anda. Barangkali Anda juga ingin bergabung bersama kami. Kami buka di layanan telepon kami di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Anda juga bisa ikutan bergabung ya pendengar di live chat TikTok kami, karena siaran program Halo RRI ini langsung disiarkan di RRI Toli-Toli TikToknya ya. Silakan Anda juga bisa ikutan bergabung bersama kami. Baik, selamat siang semuanya untuk Anda masyarakat Kabupaten Toli-Toli, Buol, serta Parigi Moutong. untuk Anda yang ingin menyampaikan aspirasinya, yang mungkin menjadi keluhan Anda, terus juga pengalaman atau mungkin ingin menyampaikan harapan untuk Toli-Toli, Buol, serta Parigi Motong, silakan Anda bisa bergabung bersama kami karena suara Anda juga penting dan hari ini kami siap mendengarkannya. Dan apa yang Anda ingin sampaikan tentunya kami akan coba sampaikan juga bersama dengan narasumber terkait untuk menyampaikan seperti apa keluhan Anda ya, supaya bisa terselesaikan juga. Baik, dan pastinya saya tidak sendiri, ada tim kami yang tentunya juga operator di Halo RRI, ada Mbak Kiki, terus juga teman pemberitaan kami, rekan kami ada Bung Setiadi ya. Silakan pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami dalam program Halo RRI di kesempatan siang hari ini. Sekali lagi, Irna sampaikan, Anda bisa masuk di layanan interaktif kami di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Ya, Irna terima lagi telepon yang masuk. Halo, Assalamualaikum, Halo RRI.
2: Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,
0: RRI. Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Pak Bustam di Lembab.
0: Pak Miftan?
2: Pak Bustan.
0: Oh, Pak Bustan. Oke, Pak Bustan di Lembab ya. Baik, Pak Bustam, apa yang ingin disampaikan dalam program Halo RRI?
2: Ini Bu, kami di rumah sakit Mukopito itu kasusnya paling atas kemarin Bu. Renase sampai hari ini belum ada Bu.
0: Boleh disampaikan drainase. Ya? Oh, drainasenya?
2: Drainase sampai hari ini Bu, kali Bu sebelahnya yang depan masjid.
0: Depan masjid Nurut. Pak Bustan, boleh diulang lagi? Kami tidak bisa terlalu mendengarkan ini, putus-putus suaranya, boleh mungkin diulang kembali Pak?
2: Ini kalau kami Bu di sini kalau drainase Bu belum ada.
0: Drainase di seputaran rumah sakit situ?
2: Kan di atas Bu, di atas.
0: Di atas? Oh di atas.
2: Maksud, di masjid, masjid, ada masjid satu di atas.
0: Drainase di seputaran masjid ya, di
2: Lembah atas, Lembah atas.
0: Oke.
2: Lembah atas Bu.
0: Lembah atas ya.
2: Paling atas. Paling atas, Lanoni paling atas.
0: Oke.
2: Iya, dan ini belum ada Bu.
0: Belum ada ya.
2: Sebelah, ya depan masjid. Kalau sebelah sudah ada.
0: Oke.
2: Jadi kendalanya kalau hujan airnya itu masuk ke area pemukiman Bu, ke area rumah masjid kalau musim hujan.
0: Baik, baik. Baik.
2: Itu kita sampaikan Bu.
0: Oke.
2: Okay.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bustan di Toli-Toli, tepatnya di Lembah ya. Barangkali siapa lagi yang ingin ikutan bergabung, silakan ya pendengar, kami tunggu atensi Anda untuk di kesempatan kali ini dalam program Halo RRI. Baik, ada yang masuk juga, silakan Anda bisa masuk bergabung bersama kami di chat, live chatnya TikTok RRI Toli-Toli ya. Halo, Assalamualaikum host. Oke, Waalaikumsalam dari Buol ya. Salam kenal katanya. Baik, terima kasih banyak. Silakan pendengar, Anda bisa ikutan bergabung bersama kami dalam program Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Ruang dialog dan juga aspirasi masyarakat yang kami hadirkan khusus Anda semua masyarakat, silakan. Di sinilah tempatnya suara publik bertemu. Pastinya ide yang disampaikan dan juga harapan yang diperjuangkan ya. Melalui siaran Pro 1 Toli-Toli membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, masukan maupun aspirasi seputar berbagai hal yang menyentuh kehidupan kita sehari-hari ya. Mulai dari pembangunan daerah, dunia pendidikan, layanan publik, hingga persoalan sosial di tengah masyarakat. Baik, kita terima lagi telepon yang masuk. Halo, Assalamualaikum, Halo RRI.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo RRI.
0: Iya, Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
3: Pak Yasil di Lampasio.
0: Pak Yasil di Lampasio. Pak Yasil, apa yang ingin disampaikan dalam program Halo RRI?
3: Jadi begini, yang ingin saya sampaikan ini, barangkali ini sangat-sangat penting bagi saya. Kemarin saya dari Lemba, jadi saya tinggal di keluarga di situ, di depan rumah sakit. Nah, ternyata di situ, di keluhan masyarakat di situ, itu pohon kayu besar di depan rumah sakit itu. Jadi itu sangat kuat masyarakat, karena dia terlalu rimbun dan tinggi besar. Jangan kencang angin itu lah rubuh, itu akan jadi masalah. Jadi yang ingin dia sampaikan ini melalui saya ini, supaya ini bagaimana pemerintah memperhatikan itu keamanan masyarakat itu. Apa tidak setiap kita ketemu itu di mana-mana itu, baik di Jawa, di Sulawesi, di mana, itu kayu besar itu tumbang, kena mobil, kena rumah, dan lain-lain sebagainya. Dan inilah yang dikeluhkan para kira-kira. Kita cari solusinya seperti apa yang harus kita lakukan itu supaya bisa aman masyarakat di sana itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yasil yang ada di Lampasio sudah ikutan bergabung bersama kami juga dalam program Halo RRI. Iya, dan silakan ya pendengar, kalaupun apa yang Anda sampaikan di kemarin ya, minggu-minggu kemarin dalam program Halo RRI belum bisa terjawab, Anda bisa sampaikan kembali ya pendengar, jadi Anda bisa ikutan bergabung lagi. Jangan bosan-bosan dan jangan pernah menyerah ya, sampai mungkin apa yang menjadi keluhan Anda bisa terjawab ya dalam program Halo RRI di 0853438312 atau di 0821-9483-0965. Anda bisa ikutan bergabung bersama kami pendengar dalam program Halo RRI. Ruang tentunya ruang dialog dan juga aspirasi masyarakat yang kami hadirkan khusus Anda semuanya. Suara Anda pastinya solusi bersama ya. Dan saat ini tim kami juga masih menghubungi narasumber terkait untuk menjawab seperti apa aspirasi yang Anda sampaikan dalam program Halo RRI. Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih tetap satu hati mendengarkan siaran kami, program 1 RRI Toli-Toli Kanal Informasi dan Inspirasi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli-Toli sebagai sahabat setia, masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro Satu Kanal, informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama Irna menemani ruang dengar Anda di siang hari ini. Dan kita masih dalam program Halo RRI. Silakan pendengar, Anda ingin ikutan bergabung bersama kami, Anda bisa masuk di via telepon 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Kita terima lagi telepon yang masuk ya pendengar. Halo, assalamualaikum, halo RRI. Ya, halo, assalamualaikum, halo RRI. Halo, baik, kami tidak bisa mendengarkan, mungkin bisa dicoba kembali ya pendengar. Halo, assalamualaikum, halo RRI.
1: Halo, selamat siang, halo RRI.
0: Selamat siang, kembali. Iya, baik. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Emang di Nopi.
0: Emang di Nopi, baik. Emang, apa yang ingin disampaikan dalam program Halo RRI?
1: Ah, begini Mbak Irna, kemarin ada teman mau berangkat ke Manado.
0: Iya.
1: Nah, ini dia mau mengisi di SPBU kota. Terus dia belum pernah mengisi nih.
0: Mengisi apa ini?
1: Itu mengisi BBM, jenis Pertalite. Ah, tapi barcode-nya ini sudah ada yang menggunakan Mbak Irna. Ah, begitu dicek dia punya nomor SPBU, ternyata SPBU Tambun yang sudah gunakan.
0: Maksudnya bagaimana ini? Teman mengisi ini kan BBM jenis Pertalite.
1: Katanya operator di SPBU kota, katanya barcode-nya itu sudah digunakan di SPBU Tambun.
0: Oke, terus?
1: Ah, padahal belum pernah mengisi ini. Ah, baru kotanya ini Mbak Irna, kenapa mobil Avanza ini yang gunakan sudah 600 liter?
0: Oke.
1: Nah, jadi kita masyarakat mau pertanyakan, kalau bisa, ini kan operator-operator di SPBU kan punya ada barcode ya di HP mereka di save ya.
0: Iya.
1: Kalau bisa dari pengawas tolong tahan dulu HP-nya kalau mau menjual BBM di SPBU.
0: Harus di cross check kembali begitu.
1: Iya, okay. Maksudnya begini Mirna, HP-nya itu ditahan. Jangan dikasih HP kalau mau menjual. Nanti sudah habis upload baru diberikan HP-nya masing-masing operator. Yang saya curiga ini, setiap HP operator ini kan mereka kan ada pegang barcode juga Mbak Irna. Nah, yang saya curiga mereka ini pakai barcode kita ini mengisi. Jadi di saat kita mau mengisi, barcode kita sudah habis kuota Mbak Irna. Jadi sudah tidak bisa mengisi lagi.
0: Baik.
1: Jadi kalau bagaimana ketegasan dari pihak SPBU, dari pengawasnya ini? Jadi kalau saya kira ini lebih penting ini Mbak Irna, karena ini kalau siapa tahu orang mau berangkat, karena kalau sudah habis kuota begitu mau isi apa dia di jalan? SPBU lain sudah nggak mau terima kalau sudah habis kuota begitu.
0: Oh ternyata begitu ya, oke.
1: Iya, karena kan kuotanya itu kan 120 liter, jadi kalau dia mengisi 60, sisa 60 itu nggak bisa lagi digunakan. Jadi mau pakai barcode apa kalau nggak bisa? Jadi
0: kenapa bisa ya?
1: Walaupun ada barcode.
0: Kenapa bisa seperti ya, itu ya?
1: Ya ini yang saya katakan tadi Mbak Irna. Karena di operator ini dia ada pegang juga barcode-nya kita Mbak Irna.
0: Oke.
1: Jadi makanya itu saya bilang kalau bisa dari pengawas SPBU tolong ditahan HP ponsel mereka, nanti habis penjualan baru diberikan kembali lagi.
0: Baik.
1: Saya kira begitu saja Mbak Irna. Iya, begitu saja Mbak Irna. Makasih, selamat siang. Halo RRI.
0: Terima kasih kembali Emang yang ada di Nopi sudah ikutan bergabung bersama kami juga dalam program Halo RRI ya. Terima kasih untuk Anda para pendengar, dan saat ini apa yang Anda sudah sampaikan bersama kami, tim kami saat ini masih coba menghubungi narasumber terkait untuk menjawab aspirasi yang Anda sampaikan dalam program Halo RRI. Sekali lagi kami informasikan pendengar, program Halo RRI ini lagi live di TikToknya RRI Toli Toli ya. Jadi Anda juga bisa ikutan bergabung bersama kami dalam program Halo RRI melalui via chat ya di TikTok RRI Toli Toli. Tiap acara Halo RRI ada yang bergabung katanya belum ada jawaban lampu jalan di zona Nopi. Kalau ada, kalau anggaran kan ada pajak, jadi tiap bulan orang bayar listrik, larinya kemana pajak itu? Terima kasih untuk Olamba ya yang sudah ikutan bergabung juga. Baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda semuanya. Silakan apa yang ingin Anda sampaikan dalam program Halo RRI, suara Anda solusi bersama, ruang dialog dan juga aspirasi masyarakat yang kami hadirkan khusus Anda, para pendengar. Disinilah tempatnya suara publik bertemu, ide yang disampaikan dan juga harapan diperjuangkan ya. Melalui siaran ini, Pro 1 RRI Toli Toli pastinya membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat Anda, masukan maupun aspirasi seputar berbagai hal yang menyentuh kehidupan kita sehari-hari ya. Mulai dari pembangunan daerah, dunia pendidikan, layanan publik hingga persoalan sosial di tengah masyarakat. Karena kami percaya pendengar, kemajuan daerah itu tidak lahir dari kebijakan tetapi juga dari suara Anda semua. Jadi untuk Anda yang menjadi aspirasi Anda maupun pengalaman atau mungkin ingin menyampaikan harapan untuk Toli Toli Buol dan juga Parigi Mautong, silakan Anda bisa bergabung bersama kami. Halo, assalamualaikum, halo RRI.
2: Halo, assalamualaikum Mbak Irna.
0: Waalaikumsalam. Halo RRI. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Halo RRI, halo. Saya bertanya sama Ibu Irna. Mm-mm. Ini harga tabung di pangkalannya ada sebenarnya berapa?
0: Harga tabung, ini, tunggu dulu. Ini. Saya belum tahu namanya siapa ini yang mati.
2: Ini istirahatnya di sini anak prima.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Di Toboloid.
0: Oh, Toboloid.
2: Iya.
0: Pak Toboloid ya?
2: Tinggal ambil kayu api ini, kayu bakar. Terima kasih banyak.
0: Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mempertanyakan sebenarnya harga eceran gas LPG ini berapa ya? Baik, silakan masih kami tunggu pendengar sambil kita nantikan tentunya narasumber yang berkompeten untuk menjawab segala aspirasi Anda di kesempatan siang hari ini dalam program Halo RRI. Suara Anda solusi bersama ya. Mudah-mudahan semua apa yang Anda sampaikan dalam program Halo RRI ini bisa didengar ya, bisa tersambung juga. Tim kami saat ini masih terus mencoba narasumber yang berkompeten untuk menjawab segala aspirasi yang Anda sampaikan dalam program Halo RRI. Baik, pendengar, sudah pukul 10 lebih 40 menit waktu Indonesia Tengah. Sambil kita nantikan untuk tersambung ya bersama dengan narasumber yang berkompeten untuk menjawab segala aspirasi yang Anda sampaikan dalam program Halo RRI, yang tentunya tim kami lagi berupaya untuk bisa tersambung bersama dengan narasumber. Ada Bung Setiadi saat ini yang lagi mencoba menghubungi ya. Jadi kita nantikan dulu, kita break sejenak, kita dengarkan dulu yang berikut ini.

0: punya suara keren, suka nyanyi, dan siap bikin suaramu didengar di panggung nasional.
1: Ini kesempatan kamu, Bintang Radio Indonesia 2026, saatnya tunjukkan bakatmu dan jadilah bintang berikutnya.
0: Warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun dan belum pernah menjadi juara satu Bintang Radio Indonesia tingkat nasional.
1: Yuk segera daftarkan dirimu, pendaftaran dibuka 3-30 Agustus 2026 melalui website bintangradiorri.id.
0: Daftar secara online lalu unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia atau rock Indonesia serta lagu pop daerah.
1: Video maksimal 2 menit, berpakaian sopan, tanpa filter suara, echo atau efek suara lainnya.
0: Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa menghubungi kontak person
1: 0822-9637-9988
0: atau 0822-9849-1886.
1: Jangan lupa follow Instagram RRI Toli Toli, subscribe YouTube RRI Toli Toli, serta follow media sosial Bintang Radio Indonesia.
2: Bintang Radio Indonesia 2026, saatnya suaramu menjadi bintang.
0: Jangan cuma jadi penonton,
1: daftar sekarang dan buktikan suara terbaikmu.
2: Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu panggung.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu lah.

0: Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI.
1: Ini anak-anak, peributkan sana dorang pe motor. Hama, mana ada sakit kepala begini? Pe kuat sekali balap-balap. Udah lama ke sana dorang mau sambar kasihan torang ini.
2: Kenapa lagi kasihan kau ini, Ting? Kuat sekali pape tuh peto sendiri. Tidak usah ke sana stres hadapi ini kehidupan. So begitu kiang, torang ini harus kuat.
1: Siapa juga yang tidak mau pusing koina? Ini anak-anak dorang ada mau balap-balap. Mana pe ribut ke sana dorang pe kenal pot motornya. Astaga, sakit telinga. Anak harga beras pe mahal, belum lagi mau antrian gas. Mana habis hujan begini, air sop tidak ada lagi mengalir. Belum lagi tambah ini padula. Heh, belum ada pulang-pulang. Bikin pusing saja.
2: Iting, jangan cuma mengeluh. Coba sampaikan keluhan atau permasalahannya ini di Pro 1 RRI Toli-Toli. Ada acaranya itu.
3: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya di acara Halo RRI. Hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah di frekuensi 102 FM dan AM 1377 atau melalui aplikasi RRI Digital. Hubungi kami di nomor telepon 0821-9483-0965 atau di 0853-4383-1230.

101 kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, untuk Anda yang masih tetap satu hati mendengarkan siaran kami program 1 RRI Toli-Toli yang dipancar luaskan melalui FM 102 MHz, AM 1377 kHz. Dan pastinya pendengar, saat ini kami masih berupaya, tim kami masih coba terus untuk menghubungi narasumber yang tentunya berkompeten untuk menjawab segala aspirasi yang Anda sampaikan dalam program Halo RRI ya. Dan kalaupun belum sempat terjawab di Halo RRI hari ini, Anda bisa pastinya bergabung kembali ya pendengar di hari Rabu, karena program Halo RRI itu setiap hari Senin, hari Rabu dan juga hari Jumat ya. Jadi tentunya kami masih terus mencoba untuk menghubungi narasumber yang berkompeten untuk menjawab segala apa yang Anda sudah sampaikan dalam program Halo RRI. Dan sekali lagi kami sudah tampung segala aspirasi yang Anda sampaikan ya pendengar. Dan pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang semuanya. Untuk Anda yang masih tetap satu hati mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Toli-Toli di FM 102 MHz, AM 1377 kHz. Jadi kami sampaikan ya pendengar, program Halo RRI, suara Anda solusi bersama, yang mana ruang dialog dan juga aspirasi masyarakat yang kami hadirkan khusus Anda semua ya. Disinilah pastinya tempat suara publik bertemu, dan ide yang disampaikan, harapan yang pastinya diperjuangkan terus ya melalui siaran program 1 RRI Toli-Toli, membuka seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, masukan maupun aspirasi seputar berbagai hal yang menyentuh kehidupan kita sehari-hari. Mungkin masalah keamanan atau mungkin masalah sampah ya, tentang bagaimana pembangunan daerah, dunia pendidikan, layanan publik, hingga persoalan sosial di tengah masyarakat. Karena kami percaya pendengar, kemajuan daerah itu tidak hanya lahir dari kebijakan, tetapi juga dari suara Anda semua. Jadi untuk Anda yang menjadi keluhan Anda, pengalaman, atau mungkin ingin menyampaikan harapan untuk Toli-Toli

dan juga Buol Parigi Moutong yang lebih baik lagi, pastinya Anda bisa sampaikan dalam program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat itu di pukul 10 sampai di pukul 11 siang ya. Semoga apa yang Anda sampaikan di program Halo RRI bisa terjawabkan, dan kalaupun tidak terjawab ya, tidak tersambung bersama narasumber yang berkompeten untuk menjawab segala aspirasi Anda, kami akan tampung. Dan pendengar, untuk saat ini rekan saya Setiadi masih terus ya mencoba untuk menghubungi narasumber ya. Jadi mohon maaf untuk Anda semuanya, ya kita harus bersabar ya. Mungkin narasumber yang dihubungi masih sibuk atau mungkin lagi rapat ya, karena terkadang kami sudah mencoba untuk menyampaikan segala apa yang Anda sudah sampaikan dalam program Halo RRI. Kadang-kadang ada yang terjawab, ada yang tidak, itu ternyata mereka narasumber itu masih rapat atau masih dalam perjalanan ya di luar kota gitu. Jadi kami masih tampung, dan pastinya rekan saya di sebelah sana masih terus mencoba menghubungi ya. Selamat siang untuk Anda para pendengar semuanya yang di siang hari ini. Semoga bersama RRI Anda bisa terus terhibur bersama siaran kami. Terima kasih juga yang sudah menyaksikan program Halo RRI di TikToknya RRI Toli Toli ya. Sekali lagi, setiap hari Senin, hari Rabu, dan juga hari Jumat itu program Halo RRI di pukul 10 sampai di pukul 11 ya. Dan pastinya program Halo RRI juga Anda bisa lihat langsung itu di TikToknya RRI Toli Toli. Baik, terima kasih pastinya untuk Pak Pasya yang ada di Kabupaten Buol sudah ikutan bergabung. Terus juga ada Pak Bustan ya di Lemba sudah ikutan bergabung. Pak Yasil juga, ada Emang juga ya, terima kasih. Dan pastinya juga untuk Toboloid ini ya, terima kasih Pak sudah ikutan bergabung bersama kami dalam program Halo RRI. Baik, dan pastinya masih terus dicoba untuk bisa tersambung ya pendengar, kepada narasumber yang berkompeten untuk menjawab segala aspirasi yang Anda sampaikan dalam program Halo RRI. Tim kami masih terus mencoba menghubungi, dan tentunya untuk Anda semuanya, kalaupun tidak terjawab ya apa yang menjadi aspirasi Anda di Halo RRI kali ini, Anda jangan bosan-bosan untuk menyampaikan dalam program Halo RRI berikutnya ya, di hari Rabu dan juga di hari Jumat.

Baik pendengar, dan di kesempatan siang hari ini mohon maaf ya pendengar, belum bisa tersambung bersama dengan para narasumber yang menjawab segala aspirasi yang Anda sampaikan. Jangan bosan-bosan ya, kalau hari ini tidak terjawab Anda bisa ikutan kembali bersama kami dalam program Halo RRI berikutnya. Karena sudah di menit-menit terakhir ya pendengar, untuk dalam program Halo RRI kesempatan kali ini akhirnya kami harus tuntaskan dulu sampai di sini. Terima kasih untuk Anda semua para pendengar yang ada di Toli-Toli, Buol, serta Parigi Motong sudah ikutan bergabung bersama kami dalam program Halo RRI.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, kita lanjutkan ke informasi cek fakta. Beredar sebuah unggahan berisi tautan di media sosial Facebook yang diklaim untuk mendaftar sebagai penerima program bantuan bibit ayam tahun 2026 dari pemerintah. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tautan tersebut mengarah ke laman yang meminta pengunjung memasukkan data pribadi berupa nama lengkap, asal provinsi, dan nomor telegram. Tautan tersebut adalah modus pencurian data pribadi, dan modus tersebut juga telah dibantah oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian. Masyarakat dihimbau waspada dengan tawaran bantuan, hibah, rekrutmen, atau program tertentu mengatasnamakan Kementan maupun Ditjen PKH.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selanjutnya, pendengar, di informasi cek fakta, beredar di media sosial Twitter sebuah video dengan narasi persiapan H1, semoga aman saja tuntutan rakyat demi Indonesia makmur, tidak diberantas korupsi-korupsi, Indonesia akan jadi dungu, rakyat miskin makin padat. Faktanya, pendengar, setelah dilakukan penelusuran, video yang dibagikan adalah video pergerakan penonton di acara Harmoni Nusantara Perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia. Jadi, unggahan berisi video dengan narasi persiapan demo 27 Agustus 2026 merupakan kategori konten yang menyesatkan. Demikian, pendengar, informasi cek fakta yang kami lansir dari www.komdigi.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Baik, selamat siang pendengar di manapun Anda berada, di tengah kesibukan dan juga aktivitas hari ini. Mungkin ada di antara kita yang mulai merasa lelah. Pekerjaan belum selesai, rencana belum berjalan sesuai harapan Anda, atau ada persoalan yang membuat pikiran kita terasa berat ya. Namun pendengar, Anda harus ingat, lelah itu bukan berarti harus menyerah. Berhenti sejenak untuk Anda coba untuk menarik napas, itu boleh. Tetapi jangan biarkan rasa lelah membuat kita melupakan tujuan yang sedang kita perjuangkan ya. Karena setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini itu tetap memiliki arti. Tidak harus selalu sempurna untuk menyelesaikan segala sesuatu apapun itu, sekecil apapun yang Anda lakukan hari ini. Yang terpenting pendengar, kita terus berusaha, terus belajar, dan tidak kehilangan keyakinan bahwa hari esok itu bisa menjadi lebih baik. Jika pagi tadi belum berjalan sesuai dengan harapan Anda, siang ini adalah kesempatan untuk memulai kembali ya. Perbaiki apa yang bisa Anda perbaiki, ikhlaskan apa yang tidak bisa kita ubah, dan lanjutkan perjalanan dengan hati yang lebih tenang. Ingatlah pendengar bahwa tidak semua perjuangan itu juga harus terlihat besar. Terkadang tetap bertahan dan terus melangkah di tengah kesulitan itu juga adalah bentuk keberanian yang luar biasa. Selamat beraktivitas untuk Anda yang masih beraktivitas ya, untuk Anda semua yang mungkin saat ini lagi di seputaran pasar ya, di wilayah Toli-Toli, Buol, serta Parigi Motong semuanya. Semoga rezeki yang didapatkan hari ini lebih dari hari kemarin. Dan untuk Anda juga yang saat ini berada di kebun, selamat siang, tetap semangat, jaga kesehatan untuk Anda semuanya. Dan untuk Anda juga yang ada di instansi pemerintah maupun swasta, lagi tengah sibuk bekerja, selamat siang. Kami menyapa Anda semuanya dari Studio Pro 1 RRI Toli-Toli. Semoga apa yang Anda kerjakan di hari ini bisa berkah selalu dan bisa terselesaikan. Mudah-mudahan juga Anda diberikan kesehatan ya, yang ada di rumah juga selamat siang semuanya. Semoga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa Anda bahagia, sehat-sehat selalu ya. Amin ya Rabbal Alamin. Sudah pukul 11:15 waktu Indonesia Tengah pendengar, kita akan lanjutkan juga untuk kebersamaan di siang hari ini dengan berbagi informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan kali ini mengenai pengaruh utamaan gender atau PUG ya. Salah satu strategi penting dalam mewujudkan pembangunan yang adil, setara, dan juga berkelanjutan. Jadi pengaruh utamaan gender ini sebenarnya bertujuan untuk memastikan bahwa kebutuhan, pengalaman, serta kondisi perempuan dan laki-laki itu menjadi pertimbangan dalam setiap proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi. Dan pendengar, pengaruh utamaan gender itu juga bukan berarti memberikan keistimewaan kepada salah satu jenis kelamin ya. Pengaruh utamaan gender itu justru menekankan pentingnya kesetaraan, kesempatan, akses, partisipasi, kontrol, serta manfaat pembangunan bagi perempuan dan juga laki-laki. Jadi dalam kehidupan sehari-hari masih terdapat berbagai kondisi yang menunjukkan adanya kesenjangan gender. Misalnya perempuan yang memiliki keterbatasan dalam memperoleh kesempatan ekonomi. Keterlibatan perempuan yang masih rendah dalam mengambil keputusan. Hingga pembagian peran dalam keluarga dan masyarakat yang terkadang menempatkan perempuan pada posisi yang kurang menguntungkan. Karena itu penerapan pengaruh utamaan gender ini perlu dilakukan ya pendengar secara menyeluruh, tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga melibatkan keluarga, dunia pendidikan, dunia usaha, organisasi masyarakat, media, serta seluruh elemen masyarakat.
Di bidang pendidikan, pengaruh utaman gender itu dapat diwujudkan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada anak perempuan maupun laki-laki untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Jadi tidak boleh ada anggapan bahwa pendidikan atau profesi tertentu itu hanya cocok untuk salah satu jenis kelamin. Nanti Irna lanjutkan ya pendengar untuk informasinya, tetap bersama kami program 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Saya akan bicara tentang bagaimana Anda meningkatkan potensial internal yang ada dalam diri Anda. Kalau Anda selalu fokus kepada kekuatan, maka Anda akan dapat hasil yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Tapi jika Anda fokus kepada kelemahan, Anda tidak akan pernah bisa cepat untuk mencapai target dan kemampuan Anda dalam melakukan bisnis atau pekerjaan Anda. Perhatikan, jika Anda membutuhkan orang yang lebih baik dari Anda, berarti orang tersebut melengkapi diri Anda. Berkompetisilah, jangan berkompetisi. Berkolaborasilah, karena hal itu akan membuat Anda jauh lebih baik. Ingat, zaman saat ini ke depan diperkaya, dilengkapi dengan yang namanya economic sharing. Sharing kepada orang lain, sharing kepada lingkungan Anda akan membuat Anda mendapatkan banyak dari mereka. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
3: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju saat melihat gelagat seperti itu tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang, aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya, Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

Selamat siang mendengar di manapun Anda berada. Kita lanjutkan lagi ke informasi. Jadi dalam kehidupan sehari-hari masih terdapat berbagai kondisi yang menunjukkan adanya kesenjangan gender. Misalnya perempuan yang memiliki keterbatasan dalam memperoleh kesempatan ekonomi, keterlibatan perempuan yang masih rendah dalam pengambilan keputusan, hingga pembagian peran dalam keluarga dan juga masyarakat yang terkadang menempatkan perempuan pada posisi yang kurang menguntungkan. Karena itu pendengar, penerapan pengarus utamaan gender itu perlu dilakukan secara menyeluruh. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan keluarga, dunia pendidikan, dunia usaha, organisasi masyarakat, media, serta seluruh elemen masyarakat. Nah, di bidang pendidikan, pengarus utama gender itu dapat diwujudkan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada anak perempuan maupun laki-laki. Dan di bidang ekonomi, pengarus utama gender juga dapat diwujudkan melalui kesempatan yang setara dalam memperoleh pekerjaan, pelatihan keterampilan, akses permodalan, pengembangan usaha, serta perlindungan bagi pekerja. Perempuan khususnya yang menjadi pelaku usaha mikro kecil perlu mendapatkan ruang dan dukungan agar mampu meningkatkan kemandirian ekonominya. Sementara dalam pemerintahan, pengaruh utama gender itu penting diterapkan sejak proses perencanaan program dan juga penganggaran. Karena setiap kebijakan itu hendaknya melihat apakah program tersebut itu telah memberikan manfaat secara adil kepada masyarakat, baik perempuan maupun laki-laki. Nah, dengan demikian, pembangunan itu tidak hanya berorientasi pada jumlah program yang dilaksanakan, tetapi juga pada pemerataan manfaat yang diterima masyarakat. Di tingkat desa, penerapan pengarus utamaan gender juga memiliki peranan penting. Musyawarah perencanaan pembangunan desa itu seharusnya membuka ruang bagi perempuan dan kelompok masyarakat lainnya untuk menyampaikan kebutuhan serta aspirasinya. Keterlibatan tersebut juga penting agar pembangunan desa tidak hanya berdasarkan sudut pandang sebagian kelompok, tetapi benar-benar mencerminkan kebutuhan seluruh masyarakat. Selain pemerintah, pendengar, keluarga juga memiliki peranan besar dalam membangun kesetaraan gender. Pendidikan mengenai kesetaraan ini juga sebaiknya dimulai dari lingkungan keluarga melalui pembagian tanggung jawab yang adil, memberikan kesempatan yang sama kepada anak laki-laki dan perempuan, serta menghindari pola pikir yang membatasi seseorang itu hanya karena jenis kelaminnya. Media juga memiliki peran strategis dalam memperkuat pemahaman masyarakat mengenai pengaruh utama gender. Pemberitaan dan juga konten media itu diharapkan tidak memperkuat stereotip gender ya, tetapi memberikan ruang bagi perempuan dan laki-laki untuk tampil secara proporsional, serta mendorong masyarakat memahami pentingnya kesetaraan.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Untuk Anda yang masih tetap satu hati mendengarkan siaran kami, program 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi. Tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah, selanjutnya pendengar kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan dinamika olahraga yang kami relay bersama siaran program 3 RRI Jakarta.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Chelsea menang 4-3 atas Brighton di Liga Premier Inggris. Real Madrid naik ke puncak klasemen La Liga usai taklukan Malaga 4-0. Marc Marquez raih kemenangan keempat musim ini di MotoGP Aragon 2026. Salam olahraga, salah sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Laga kandang pertama Xabi Alonso di Liga Primer Inggris sebagai manajer klub Chelsea dibuka dengan kemenangan 4-3 atas Brighton tadi malam. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Laga kandang perdana Xabi Alonso di Liga Primer Inggris sebagai manajer klub Chelsea berakhir dengan kemenangan menegangkan 4-3 atas Brighton and Hove Albion bertanding di Stamford Bridge, London malam tadi. 4 gol Chelsea disumbangkan oleh Romeo Lavia pada menit ke-4, Pedro Neto pada menit ke-14, João Pedro pada menit ke-32, serta Cole Palmer pada menit ke-74. Tim tamu Brighton membalas lewat gol Malik Yalcoy pada menit ke-35, gol bunuh diri João Pedro pada menit ke-64 dan gol Pascal Gross pada injury time. Hasil dramatis ini memperpanjang rekor 2 kemenangan beruntun skuad London pada awal musim pertandingan resmi. Keberhasilan menaklukkan tim tamu sekaligus menjaga konsistensi performa skuad di papan atas klasemen sementara. Manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, mengapresiasi tinggi daya juang seluruh anak asuhnya sepanjang laga sengit tersebut. Laga sengit ini diwarnai debut kiper Emiliano Martinez yang kebobolan 3 gol di laga kandang ini. Rasanya luar biasa pada akhirnya ketika kami mendapat 3 poin, tapi yang pasti banyak hal yang terjadi di pertandingan. Awal yang bagus, setelah kebobolan gol dengan sedikit emosi. Saya pikir setelah Anda memainkan pertandingan yang intens dan pada akhirnya Anda melakukan selebrasi, itu akan terasa bagi kami, bagi tim, dan juga bagi penggemar. Sementara itu, manajer klub Brighton, Fabian Huesler, menyebut bahwa hal kecil yang terjadi dalam pertandingan ini berpengaruh besar pada hasil akhir. Meski menurutnya kekalahan ini cukup disesalkan, namun ia puas dengan penampilan yang disajikan oleh para pemainnya di lapangan.
2: From this game, so
1: kami menciptakan banyak peluang, kami mendominasi pertandingan, menurut saya di setiap fase pertandingan. Tentu saja kami tahu bahwa pada akhirnya mereka memiliki kualitas individu, mereka memiliki kualitas dalam momen-momen transisi. Mereka melakukan dengan cukup baik dan efektif hari ini. Namun saya rasa kami bisa menentukan bagaimana pertandingan ini berakhir hari ini. Itulah sebabnya di satu sisi hal ini memang membuat frustrasi, di sisi lain ada banyak hal positif yang bisa dipetik dari penampilan ini. Atas hasil ini, Chelsea bertengger di posisi ketiga dalam klasemen sementara dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara Brighton, yang pada pekan perdana berada di posisi pertama, kini turun ke posisi ke-8 dalam klasemen sementara dengan perolehan 3 poin dari 2 pertandingan. Hasil pertandingan lainnya dalam Liga Inggris, hat-trick Bruno Fernandes bawa si setan merah Manchester United menang 5-2 atas Ipswich. Sunderland raih kemenangan kandang 1-0 atas Fulham dan Leeds United ditahan 1 sama oleh Brentford di kandang sendiri. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Spanyol. Real Madrid menaklukkan Malaga 4-0 di Santiago Bernabeu tadi malam. Kemenangan ini membawa El Real kokoh di puncak klasemen La Liga musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Real Madrid tampil perkasa di kandang sendiri. Los Blancos membantai Malaga dengan skor telak 4-0 pada pekan ketiga La Liga musim ini di Santiago Bernabeu dini hari tadi. Kemenangan ini mengantarkan Madrid ke puncak klasemen dengan rekor sempurna 9 poin dari 3 laga. Singkat dalam jalannya laga, Real Madrid langsung mendominasi sejak menit awal dan sudah unggul 3 gol tanpa balas di babak pertama. Di menit ke-19, Jude Bellingham membuka keunggulan lewat aksi individu. Kemudian di menit ke-26, gol bunuh diri kiper Malaga, Alfonso Herrero, akibat tekanan lini serang Madrid. Lanjut di menit ke-30, Kylian Mbappe mencetak gol ketiga, memanfaatkan umpan matang Trent Alexander-Arnold. Gol tambahan terjadi di menit ke-90+1. Pemain pengganti Arda Güler menyempurnakan pesta gol Madrid setelah bekerja sama dengan Vinicius Junior. Malaga sempat memiliki peluang emas dari sepak pojok yang membentur tiang gawang Thibaut Courtois, namun gagal menembus pertahanan ketat tuan rumah. Usai laga pelatih Madrid, Jose Mourinho puji timnya yang mempertahankan clean sheet di laga ini.
2: Tujuan kami adalah untuk mempertahankan clean sheet dan bertahan dengan baik, bekerja keras untuk bertahan. Kami tidak mungkin terus menyerang dengan intensitas tinggi. Anda harus punya keseimbangan dan pertahanan yang baik. Dan kita melakukannya dengan baik. 3 poin penting.
3: 3 puntos importantes.
1: Di sisi lain, gelandang Madrid Jude Bellingham mengaku sangat menikmati posisinya sekarang yang bergerak lebih bebas sesuai instruksi dari pelatih.
2: Saya sangat menikmati posisi saya sekarang yang bergerak lebih bebas. Itulah mengapa saya bermain bagus sekarang.
1: Kemenangan ini mengantarkan Madrid memboncengi klasemen dengan 9 poin dari 3 kemenangan, sedangkan Malaga masih tertahan di papan bawah sebagai klub promosi. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Italia di Sardegna Arena dini hari tadi. Hakan Calhanoglu menjadi penentu kemenangan Inter melalui golnya pada menit ke-9. Gelandang asal Turki itu memanfaatkan operan Nicolò Barella dan melepaskan tembakan mendatar yang gagal dihentikan oleh kiper Cagliari. Il Nasuri terus mendominasi laga dan menciptakan sejumlah peluang, tetapi gagal menambah gol hingga pertandingan berakhir. Usai pertandingan, pelatih Inter Milan, Christian Kivu, menilai timnya harus tampil lebih konkret dan berani dalam menciptakan peluang.
1: Kami harus bermain lebih konkret. Kami sudah bekerja keras dalam pertandingan ini, dan terkadang kami harus terus berusaha melalui aksi-aksi penting. Namun, kami sempat kehilangan jarak antar pemain dalam 10 hingga 15 menit terakhir. Mereka bermain dengan antusiasme dan keberanian, sementara kami bermain dengan sedikit takut. Namun, kami akhirnya mampu membaca situasi dan bertahan untuk mempertahankan keunggulan. Jika tidak, konsekuensinya akan berbeda.
0: Tambahan 3 poin dari laga ini membawa Inter Milan ke puncak klasemen sementara Serie A dengan mengantongi 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, Cagliari tertahan di posisi ke-13 klasemen. Hasil Liga Italia lainnya, Lazio menang 1-0 atas Genoa, Como taklukkan Napoli 2-1.

0: Dari sepak bola kita beralih ke tenis lapangan. Jessica Pegula mengalahkan Elena Gabriel Rus dengan skor 6-3, 6-2 pada babak pertama US Open 2026. Laga ini menjadi penampilan ke-10 Pegula di turnamen Grand Slam tersebut. Bermain di Arthur Ashe Stadium, tadi malam petenis Amerika Serikat itu langsung menekan Rus dengan melalui pengambilan servis sejak awal pertandingan. Rus sempat menyulitkan Pegula dengan menyelamatkan sejumlah peluang break point. Namun unggulan ketiga itu akhirnya menemukan kembali momentum pertandingan dan mengamankan kemenangan 2 set langsung. Usai laga, Pegula mengaku bangga menyandang status sebagai petenis Amerika Serikat dengan peringkat tertinggi. Ia juga merasa terhormat dapat tampil sebagai pembuka di hari pertama US Open.
1: Yeah, I mean it's an amazing honor.
2: Ini merupakan kehormatan luar biasa, terutama dengan kedalaman persaingan yang kami miliki. Ini menunjukkan betapa ketatnya persaingan, sehingga menjadi petenis Amerika Serikat dengan peringkat terbaik untuk sementara terasa semakin istimewa. Saya merasa terhormat memegang status tersebut, terutama setelah tampil di Arthur Ashe pada hari pembukaan. Bermain sebagai pertandingan pertama di sini benar-benar luar biasa.
1: First match, I mean, yeah, it's amazing.
0: Kemenangan atas Rus membawa Pegula ke babak kedua US Open. Selanjutnya ia akan menghadapi pemenang laga antara Venus Williams melawan Sofia Kenin.

0: MotoGP, Marc Marquez meraih kemenangan keempat musim ini pada MotoGP Aragon 2026 di sirkuit Motorland tadi malam. Kemenangan tersebut sekaligus memperkuat peluang pebalap Ducati itu untuk mempertahankan gelar juara dunia. Liliana Dea menyampaikan laporan selengkapnya.
1: As Marc Marquez delivers another Motorland masterpiece, the reigning world champion crosses the line to take yet a...
2: Marc Marquez meraih kemenangan pada MotoGP Aragon 2026 setelah mengalahkan Pedro Acosta dan Marco Bezzecchi tadi malam. Pembalap Ducati itu menyelesaikan balapan 23 putaran di sirkuit Motorland dengan keunggulan 1,7 detik atas Acosta di belakangnya. Memulai balapan dari posisi kedua, Marquez berhasil menyalip pole sitter Bezzecchi sebelum kehilangan posisi akibat perangkat pengatur ketinggian belakang motornya yang belum dinonaktifkan. Ia berhasil bangkit, merebut kembali posisi terdepan dari Bezzecchi, lalu mengendalikan jalannya balapan hingga finish. Usai perlombaan, pembalap Spanyol itu mengakui kesalahan fatal yang dibuatnya, meski senang hal itu tidak mempengaruhi hasil balapan.
3: But I did a huge mistake today.
4: Saya melakukan kesalahan besar hari ini karena lupa menonaktifkan perangkat belakang. Saya keluar dari tikungan 1 menuju tikungan 2, perangkat itu kembali aktif dan membuat bagian belakang motor turun. Saya menjadi sangat lambat di tikungan 2 dan 3 yang cepat, sehingga dua pembalap berhasil menyalip saya. Setelah itu situasinya memang menjadi lebih sulit, tetapi saya mulai membangun ritme. Saya kemudian mencoba mengendalikan balapan, menyerang ketika diperlukan, membuka jarak dan mengatur keunggulan hingga finish.
3: Open the gap and just manage.
2: Sementara itu, Marco Bezzecchi harus puas finish ketiga setelah memulai balapan dari pole position. Meski gagal meraih kemenangan, hasil ini menjadi momentum positif bagi Bezzecchi yang baru pulih dari cedera. Pembalap Aprilia itu tetap mengaku puas dapat mengamankan podium pertamanya di Aragon. Terlebih, sirkuit ini merupakan salah satu lintasan favoritnya.
3: Yeah, I'm very happy, very satisfied because was.
4: Saya sangat senang dan puas karena ini merupakan akhir pekan yang berat, tetapi juga luar biasa. Saya sangat bahagia akhirnya bisa meraih podium MotoGP pertama saya di sirkuit ini. Saya selalu menyukai sirkuit ini, tetapi entah mengapa sebelumnya saya tidak pernah bisa mengendarainya dengan cara yang tepat. Akhir pekan ini kami bekerja dengan sangat baik dan saya berhasil mencapai pole position. Saya tahu kecepatan saya bukan yang terbaik, tetapi saya berjuang sekuat tenaga untuk bisa meraih podium.
3: As hard as I could to try to get on the podium.
2: Kemenangan ini mengantarkan Marc Marquez naik ke posisi kedua klasemen sementara MotoGP 2026. Ia kini mengoleksi 237 poin, hanya tertinggal 19 angka dari Jorge Martin di puncak klasemen sementara. Selanjutnya, balapan MotoGP akan dilanjutkan dengan Grand Prix San Marino di sirkuit Misano dengan persaingan perebutan gelar juara dunia yang semakin memanas. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dilem yang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Sulawesi Selatan 2026 digelar di 4 regional. Informasi selengkapnya disampaikan Ahmad Aprisudin dari RRI Makassar.
1: Nanti insya Allah yang terbaik-terbaik nanti tolong provinsi ketua panitianya ini dilihat-lihat yang bisa mewakili nanti untuk ikut PON.
2: Turnamen sepak bola Piala Gubernur Sulawesi Selatan 2026 resmi bergulir di Kota Parepare Sabtu 29 Agustus 2026. Turnamen sepak bola ini digelar di 4 regional untuk menjaring sekaligus membina bibit pesepak bola muda dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Ketua Panitia Pelaksana Piala Gubernur Sulsel 2026 Erwin Soding mengatakan pertandingan berlangsung di 4 lokasi. Selain Parepare sebagai regional Ajatapareng, kompetisi juga digelar di Bone untuk regional Bosowasi, Palopo untuk regional Luwu dan Toraja, serta Jeriponto untuk regional Selatan. Erwin Soding mengungkapkan, masing-masing regional diikuti tim perwakilan dari 24 kabupaten dan kota se-Sulawesi Selatan. Pertandingan di Bone, Palopo, dan Jeneponto dijadwalkan berlangsung serentak mulai Senin 31 Agustus 2026.
3: Gelaran Piala Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2026 ini kita gelar dengan 4 lokasi zona regional. Di antara lain hari ini di Parepare kick-off-nya, kemudian nanti dilanjutkan di Kabupaten Bone, Kota Palopo, dan Kabupaten Jeneponto serentak di hari Senin tanggal 31 Agustus 2026 dengan mempertandingkan masing-masing 15 pertandingan dengan 4 grup masing-masing berisi 6 tim dari perwakilan 24 kabupaten kota se-Sulawesi Selatan.
2: Sementara itu Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengatakan Piala Gubernur menjadi bagian dari pembinaan atlet sepak bola di Sulawesi Selatan. Menurutnya, pemain terbaik di kompetisi ini akan dipantau untuk dipersiapkan menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON. Sudirman Sulaiman berharap kompetisi tersebut tidak hanya menghasilkan pemain berkualitas, tetapi juga membentuk karakter dan kedisiplinan atlet. Ia meminta seluruh peserta mengedepankan sportivitas dan menjaga keakraban selama pertandingan.
1: Ajang ini nanti, ajang kedua. Nanti insya Allah yang terbaik-terbaik nanti tolong provinsi ketua panitianya ini dilihat-lihat yang bisa mewakili nanti untuk ikut PON. Ya, PON tahun depan itu akan dilaksanakan dan mudah-mudahan Sulawesi Selatan sudah bisa berbicara sepak bola juga.
2: Piala Gubernur Sulsel 2026 menyediakan total hadiah sebesar 500 juta rupiah. Turnamen ini juga memperebutkan trofi khusus yang didesain berdasarkan sketsa Gubernur Sulawesi Selatan. Trofi tersebut hanya diberikan kepada juara pertama sebagai simbol utama bagi tim yang berhasil memenangkan kompetisi.

0: Dari lapangan bulu tangkis, partai final Polytron Pontianak International Challenge 2026 menyajikan duel sesama wakil Indonesia di sektor ganda putra. Pertandingan berlangsung sengit sebelum Prasetyo dan Ramadan memastikan kemenangan dua game langsung atas Rambitan dan Rindo Rindo, serta keluar sebagai juara. Gulista Kisra dari Pontianak melaporkan.
1: Duel sesama wakil Indonesia tersaji di partai final sektor ganda putra Polytron Pontianak International Challenge 2026. Wahyu Agung Prasatyo dan Pulung Ramadan harus berjuang keras menghadapi seniornya, yaitu Yeremia Erik Yoce Yakob Rambitan dan Patra Harapan Rindo Rindo. Pertandingan berlangsung ketat sejak set pertama. Prasetyo Ramadan yang tampil sebagai pasangan baru mampu menjaga permainan hingga mengamankan set pembuka dengan skor 22-20. Memasuki set kedua, Prasetyo Ramadan kembali tampil agresif, sempat unggul jauh dan kemudian mendapatkan tekanan dari lawan, namun pasangan ini mampu mengembalikan fokus hingga menutup pertandingan dengan skor 21-15. Usai pertandingan, Prasetyo mengaku bersyukur bisa mengakhiri turnamen dengan gelar juara. Terlebih, Polytron Pontianak International Challenge ini menjadi pertandingan perdana bagi dirinya bersama dengan Ramadan sebagai pasangan baru.
2: Rasanya alhamdulillah senang ya, apalagi kita pasangan baru terus untuk pertandingan dan juga tapi kita bisa juara, masih bersyukur.
1: Kemenangan tersebut juga tidak lepas dari dukungan para penonton yang memadati Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak. Fans kedua pasangan yang merupakan warga Pontianak berbondong-bondong hadir memberikan dukungan dengan penuh semangat sepanjang pertandingan. Sorakan dan pendukung penonton tidak hanya menjadi energi tambahan bagi pasangan yang bertanding, tetapi juga menjadi bentuk apresiasi kepada kedua tim Indonesia. Sementara itu, Ramadan menilai salah satu tantangan dalam pertandingan adalah menjaga konsistensi setelah sempat unggul cukup jauh. Dirinya mengaku permainan mereka sempat terburu-buru sehingga lawan memiliki kesempatan untuk mengejar poin.
3: Nah, mungkin itu lebih ke kehilangan fokus aja sih, sama mungkin agak lebih buru-buru juga karena udah mulai jauh, terus fokus sama itu berapa persen aja.
1: Dari sisi lawan, Rambitan mengakui bahwa tekanan menjadi salah satu faktor yang membuat mereka kesulitan mengembangkan permainan. Menurutnya, pasangan Prasetyo Ramadan tampil percaya diri dan bermain tanpa beban, sementara dirinya dan Rindo Rindo justru kesulitan keluar dari tekanan. Kondisi fisik juga menjadi perhatian dari tim lawan, yaitu Rambitan dan Rindo Rindo setelah menjalani rangkaian pertandingan sejak babak sebelumnya. Keduanya berencana melakukan pemulihan dan memperbaiki komunikasi sebelum menghadapi agenda pertandingan berikutnya. Meskipun kalah, tim Rambitan dan Rindo Rindo disambut hangat usai pertandingan oleh fans bulu tangkis Pontianak. Mereka berdua tampak tersenyum lebar karena menyerap energi hangat yang diberikan oleh warga Pontianak. Bagi Prasetyo Ramadan, gelar juara ini menjadi hasil positif pada penampilan perdana mereka sebagai pasangan. Setelah memastikan gelar, keduanya akan memprioritaskan istirahat dan pemulihan sebelum kembali mempersiapkan diri menghadapi turnamen selanjutnya. Gulista Kisra melaporkan.

0: Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman resmi menutup turnamen pacuan kuda Gayo di Kabupaten Aceh Tengah. Marciano menilai Aceh Tengah cukup layak untuk kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Fitra Jayadi dari RRI Takengon.
1: Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman menghadiri sekaligus menutup secara resmi event pacuan kuda Gayo di Arena Haji Muhammad Hasan Gayo, Blang Bebangka, Kecamatan Pegasing, Aceh Tengah, Minggu siang. Pacuan kuda yang telah berlangsung sejak hari Senin lalu melibatkan sebanyak 204 ekor kuda dari 3 kabupaten di wilayah tengah Provinsi Aceh, yakni Aceh Tengah sebagai tuan rumah, Bener Meriah maupun Gayo Luas. Marciano berharap ajang ini dapat menjadi momentum untuk membangkitkan semangat masyarakat di dataran tinggi Tanah Gayo, sekaligus mendukung pemulihan pasca bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah itu beberapa bulan lalu. Ia menilai Aceh Tengah layak kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Hal ini didukung kondisi arena yang representatif setelah digunakan untuk PON 2024 serta tingginya antusiasme masyarakat setiap kali event ini digelar.
2: Saya rasa lapangan ini adalah lapangan yang punya sejarah. Lapangan pacuan kuda Aceh Tengah ini, lapangan pacuan kuda yang dibangun diperbaiki pada saat Pekan Olahraga Nasional ke-21 tahun 2024. Dan hasilnya seperti yang Anda lihat, ini adalah salah satu lapangan pacuan kuda yang terbaik di Indonesia. Oleh karenanya, saya mohon dengan segala hormat Bapak Bupati dengan forum koordinasi pimpinan daerahnya, juga Gubernur Aceh memberikan perhatian kepada lapangan pacuan kuda ini. Ini tinggal penyempurnaan-penyempurnaan sedikit, ini sudah menjadi lapangan pacuan kuda yang ideal untuk kita kembangkan.
1: Sementara itu, Bupati Aceh Tengah Heli Yoga mengatakan pacuan kuda bukan sekedar perlombaan, tetapi merupakan tradisi yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Gayo sejak lama. Pacuan kuda juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul, bersilaturahmi, dan memperkuat kebersamaan. Selain menjaga tradisi, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong perkembangan olahraga berkuda agar mampu berprestasi. Pacuan kuda Gayo ini sendiri digelar oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sebagai salah satu bagian dalam rangkaian kegiatan untuk memeriahkan peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Takengon Aceh Tengah, Fitra Jayadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Baik, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Masih bersama Irna menemani ruang dengar Anda di Toli-Toli siang ini di program 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz AM 1377 KHz. Selamat siang untuk Anda semuanya yang masih tetap mendengarkan siaran kami RRI Toli-Toli. Dan tak terasa pendengar sudah pukul 12 lebih 37 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan lagi ke zona musik Indonesia. Jadi untuk Anda yang ingin ikutan bergabung, silakan ya pendengar, Anda bisa masuk di via telepon kami di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Halo, Assalamualaikum Zona Musik Indonesia.
1: Zona Musik Indonesia, Assalamualaikum Mbak Teli dan Mbak Irna.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Ibu Eli nih.
0: Ibu Eli, posisi ya. Di mana Ibu Eli?
1: Ada di Dondo.
0: Ada di Dondo, oke baiklah. Ibu Eli mau dengar lagunya siapa ini?
1: Kalau masih ada waktu saya mau dengar lagunya Deloid, Ampun Sogara Dosa.
0: Boleh diulang kembali judulnya dulu?
1: Lagunya Deloid, Ampun Segala Dosa.
0: Ampun Segala Dosa ya? Oke, baik, silakan ya. Menyapa dulu.
1: Menyapa buat semua pendengar tempat terkecil di mana saja berada. Lama hilang semuanya, selamat mendengarkan Zona Musik Indonesia. Untuk Mbak Irna, selamat bertugas. Salam sehat, salam bahagia. Terima kasih, salam baik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Eli yang ada di Dondo. Kita lanjut lagi pendengar. Halo, Assalamualaikum Zona Musik Indonesia.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zona Musik Indonesia.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Salman ini di Magamu.
0: Pak Salman di Magamu. Baik, Pak Salman, yeah. Semangat di siang ini ya.
2: Alhamdulillah, sekalipun panas Mbak, kita harus semangat.
0: Baik, oke. Pak Salman mau dengar lagu yang mana ini?
2: Lagunya Meriam Belina.
0: Judulnya mana itu?
2: Mulanya Biasa Saja.
0: Mulanya Biasa Saja. Oke, baik. Silakan menyapa dulu.
2: Ya, buat kirim-kirim lagu buat teman-teman udara, buat Mbak Rahma, Mbak Masni, Mbak Manti, Nur Aini juga. Kemudian Bung Masyara, Mbak Fatima juga. Ya, ucapannya selamat siang, selamat ketemu walaupun lewat udara. Oke, gitu aja Mbak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Salman yang ada di Magamu. Kita lanjut lagi pendengar. Halo, Assalamualaikum Zona Musik Indonesia.
3: Zona Musik Indonesia, Dirna.
0: Iya, dengan siapa di mana ini? Mbak Fatima di Ogomoli. Mbak Fatima, apa kabarnya ini Mbak Fatima?
3: Alhamdulillah sehat ada sini.
0: Alhamdulillah. Irma. Iya. Yeah.
3: Iya, alhamdulillah.
0: Iya, bukan Irma ya, Irna. Biasa juga Wiwin, tapi kalau ini jadi kalau bilang teman-teman yang lain Wiwin ya itu sudah Irna. Oke, baik Mbak Fatima mau request lagu yang mana ini?
3: Lagunya Penyesalan Baby Dore.
0: Baiklah, silakan menyapa dulu.
3: Ada Pak Salman tadi, Ayah Eli, Emi, Tiara Loi, Hamka dan Rusin di Kampung Buol, Ani dan Sumanti di Malangga, ada Pak Aris dengan istrinya di Sekretariat, ada Adin, ada Ahmad dengan di Pangku, dan sama-sama tampil saja di
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pendengar dimanapun Anda berada sudah ikutan bersama kami. Kita lanjut lagi. Halo, Assalamualaikum Zona Musik Indonesia.
4: Zona Musik Indonesia, selamat siang Mbak Irna.
0: Selamat siang Bung Delvi. Apa kabar Bung Delvi?
4: Kabar baik, sehat hari ini.
0: Dari mana Bung Delvi? Baru kedengaran suaranya ini. Aduh, memang ya. Biasa. Lagi bajaga kah? Lagi bajaga kah? Oh, begitu ya. Mentang-mentang dia lagi bajaga, lagi banyak buahnya. Astaga, baru kedengaran ini suaranya Bung Delvi. Sehat selalu Bung Delvi.
4: Selama ya, rindu sekali mendengar suara.
0: Iyo ya Hama, kita biasa. Kenapa ini sejarang ini kita
4: kapan,
0: kira?
4: Kapan kita kira itu ada masuk, cuman nggak bisa.
0: Oh begitu, oke lah kalau begitu. Pokoknya sambil bajaga, sambil monitor terus tuh RRI ya.
4: Oh pasti ya, teman setia.
0: Teman setia, oke lah Bung Delvi. Mau request lagunya siapa ini?
4: Demi kau dan si buah hati.
0: Demi kau dan si buah hati. Baik, silakan lanjut menyapa Bung Delvi.
4: Dikirim buat ada Supa Haryanti, ada Mas Yara, ada Bunda Ama di Lembang, Serdi di Lakatan. Semua-semua jomba Irna tersebut satu-satu banyak sekali. Buat Mbak Irna selama bertugas, sukses sampai di ujung acara. Amin. Dan sehat bersama keluarga di rumah.
0: Amin, amin.
4: Oke, okay, terima okay. kasih. Selamat siang,
0: Pro Satu. Oke, okay, terima kasih Bung Delvi. Baik pendengar di manapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang masih tetap mendengarkan siaran kami di kesempatan siang hari ini, masih dalam program Zona Musik Indonesia sampai di pukul 13 ya waktu Indonesia Tengah. Halo, Assalamualaikum Zona Musik Indonesia.
5: Halo, Assalamualaikum Ade Irna.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Serlika.
5: Iya.
0: Halo Mbak pastinya. Serli, apa kabarnya Mbak Serli?
5: Kabar sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Tapi lagunya ikutan ini ya Mbak Serli, karena sudah 4 lagu ini.
5: Enggak apa-apa, ikutan aja.
0: Baik, silakan lanjut menyapa dulu Mbak Serli.
5: Teman-teman yang pada masuk tadi ada Rahmi, ada Bunda Ama. Oh, ada Roy, ada Pak Masiko, Asya, dan semua tuan Irna. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Serli sudah ikutan bergabung bersama kami di Zona Musik Indonesia. Halo, Assalamualaikum Zona Musik Indonesia.
6: Halo, Assalamualaikum Pak Irna, Zona Musik Indonesia.
0: Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana ini?
6: Dengan Mbak Rahma di Lakatan.
0: Mbak Rahma di Lakatan, apa kabarnya Mbak Rahma?
6: Kabarnya baik, cuaca lagi panas ini.
0: Panas ya, iya oke. Kita harus banyak-banyak jaga kesehatan ini Mbak Rahma ya.
6: Iya.
0: Oke, Mbak Rahma lagunya ikutan ya.
6: Iya, ikutan.
0: Silakan lanjut menyapa dulu.
6: Ada Pak Salman di Tuku Citra sana. Semoga jualannya laris manis, sehat selalu. Di Papua Yasin, di Lampas Jawa sana semoga sehat selalu. Ada Masmi, Sherly. Ada juga Angki dan Bunda Jenny di Lantapan sana, semoga sehat selalu. Dan semua-semuanya yang tanpa terkecuali ucapkan selamat siang buat Mbak Irna, sehat selalu bersama keluarga di rumah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih ya para pendengar, Anda sudah ikutan bergabung bersama kami. Halo, Assalamualaikum Zona Musik Indonesia.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zona Musik Indonesia.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
7: Dengan Hamzah di Kampung Buol.
0: Pak Hamzah di Kampung Buol, apa kabar Pak Hamzah?
7: Alhamdulillah, bagaimana kabar Mbak Irna?
0: Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya. Pak Hamzah lagunya ikutan ini?
7: Oh iya.
0: Iya, ya, silakan lanjut menyapa.
7: Adang Sapa, ada Semanti di Melangga, ada Mbak Rahmat di Dutan, ada Fatimah di Ogomoni. Tadi sampai dalam saat selalu untuk Mbak Irna sampai akhir penyiar.
0: Amin.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kita lanjut. Halo, Assalamualaikum Zona Musik Indonesia.
8: Waalaikumsalam, Senang Musik Indonesia.
0: Iya, dengan siapakah di mana ini? Apakah
8: orang
0: ini?
8: Orang
0: Lampasio, Pak Yasil.
8: Iya, oke.
0: Oke, Pak Yasil. Pak Yasil, lagunya ikutan ini Pak Yasil ya?
8: Iya, kemanapun itu lagu saya tetap itu.
0: Baiklah, aduh, mohon maaf ini Pak Yasil, terlambat ini Pak Yasil. Keduluan le. Oke Pak Yasil, silakan lanjut menyapa dulu silaturahmi sama pendengar yang lain.
8: Karyawan-karyawan ditawannya toli-toli ini Pak Jasmin tidak pernah disadarkan dengan di mana sekarang Pak Jasmin.
0: Pak Jasmin di Buol, di studio Buol dia.
8: Iya. Sudah menetap di sana.
0: Tidak.
8: Ya, oke seluruh pendengar tempat terkecuali. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, satu lagi ya. Halo, assalamualaikum Zona Musik Indonesia.
9: Waalaikumsalam Zona Musik Indonesia.
0: Halo Mbak Gebi.
9: Halo juga.
0: Oke Mbak Gebi, lagunya ikutan ini Mbak Gebi.
9: Hai,
0: astaga, silakan lanjut menyapa ini Mbak Gebi.
9: Ikut sama siapa ini?
0: Ikut sama saya saja.
9: Iya, ikut sama
0: kamu
9: saja.
0: Oke.
9: Iya, biar nih. Yang penting saya dengar.

0: Semua satu di mana saja berada. Ucapannya Mas Siang buat Adik Win. Semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah.
1: Amin.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang sudah ikutan bergabung bersama kami dalam program Zona Musik Indonesia. Kalaupun ada yang tidak sempat, nanti bisa bergabung ya dalam program Prodangdut sebentar di pukul 14 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah.

0: manapun Anda berada, akhirnya tuntas sudah kami menemani ruang dengar Anda dalam program Zona Musik Indonesia. Terima kasih untuk Ibu Eli yang ada di Dondo, dan juga ada Pak Salman di Magamu, Mbak Fatima, Bung Delvi, terus juga ada Mbak Serli, Mbak Rahma, Pak Hamzah, dan juga ada Pak Yasil, serta ada Mbak Gebi ya. Mohon maaf yang lain belum sempat Irna terima teleponnya, nanti bisa ikutan kembali, Anda bisa bergabung dalam program Pro Dangdut sebentar ya, di pukul 14 waktu Indonesia, 14.30 ya, waktu Indonesia Tengah. Dan pastinya untuk di kesempatan siang hari ini, pendengar, kami masih hadir ke ruang dengar Anda dengan informasi mengenai budaya.
1: Pro 1 RRI Toli-Toli. Pro 1 RRI Toli-Toli.

light.

0: Tari Panen Durian Sumber Jambe atau yang disingkat Tari Padumbe merupakan tari khas Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Seperti makna dari nama tariannya, Tari Padumbe menunjukkan aktivitas panen durian. Durian sendiri merupakan salah satu hasil bumi yang cukup terkenal dan menjadi unggulan di Kabupaten Jember. Tarian panen durian Sumber Jambe memiliki dua formasi gerakan, yakni formasi lurus memanjang dengan formasi 4 perempuan dan 1 laki-laki. Saat memainkan tari padumbe, penari perempuan membawa buah durian asli berukuran kecil sebagai alat peraga tari. Kemudian, buah durian tersebut diletakkan dalam sebuah keranjang terbuat dari anyaman bambu. Tarian padumbe diciptakan tepatnya pada tahun 2021 oleh sanggar tari yang ada di Kecamatan Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Tarian ini sering ditampilkan tepatnya pada acara-acara resmi tingkat kabupaten. Seperti salah satunya, pernah ditampilkan secara massal oleh 200 siswa-siswi pada gebiar gunungan hasil bumi se-Kabupaten Jember dan pencanangan Hari Budaya Jember yang digelar beberapa waktu yang lalu.
1: Tahukah kamu, sebelum menjadi tempat wisata seperti saat ini, Tapak Padri adalah pelabuhan pertama yang ada di Bengkulu? Sebuah situs bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang Provinsi Bengkulu. Mengukir jejaknya sejak dibangun pada tahun 1807 oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pelabuhan Tapak Padri terletak dengan anggun di pesisir pantai Teluk Bayur, sekitar 100 meter dari Benteng Marlborough, sebuah peninggalan bersejarah yang mencerminkan kehadiran Inggris di Bengkulu. Benteng Marlborough yang melindungi pelabuhan menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang melibatkan pemerintahan Inggris dan perkembangan perdagangan di wilayah Bengkulu. Pelabuhan Tapak Padri, selain menjadi pusat perdagangan, pelabuhan ini juga berperan sebagai basis pemerintahan Inggris di wilayah Bengkulu. Selama abad ke-19, pelabuhan ini menjadi tempat pendaratan para misionaris Inggris yang aktif menyebarkan agama Kristen di Bengkulu. Pada tahun 1819, dalam perubahan dinamika politik waktu itu, Bengkulu diserahkan dari tangan Inggris kepada Belanda. Meskipun demikian, Belanda melanjutkan penggunaan pelabuhan Tapak Padri untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan di wilayah Bengkulu. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi pelabuhan mengalami penurunan. Pada tahun 1978, pelabuhan Tapak Padri ditutup karena kondisinya yang sudah tidak layak. Meskipun telah tutup, pelabuhan ini terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah di Bengkulu.

17 Agustus bukan sekedar tanggal, tetapi saksi sejarah perjuangan bangsa. 80 tahun Indonesia merdeka, mari kita isi dengan karya, semangat dan cinta tanah air. Kita Indonesia, satu nusa, satu bangsa.

selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Kita lanjutkan ke informasi dan kali ini mengenai pakaian adat Maluku tetap eksis di tengah perkembangan mode modern. Di tengah perkembangan mode modern, pakaian adat Maluku pendengar tetap dipertahankan dan dilestarikan masyarakat sebagai simbol identitas dan jati diri. Busana tradisional tersebut juga masih digunakan dalam berbagai kegiatan, mulai dari upacara adat, pernikahan, penyambutan tamu hingga acara resmi pemerintahan. Pakaian adat Maluku juga tidak hanya memiliki nilai estetika, tetapi juga mengandung filosofi yang berkaitan dengan keberanian, persatuan dan kekayaan alam. Salah satu yang ikonik adalah pakaian adat Maluku yang terdiri dari rompi merah tanpa lengan, kain ikat pinggang, celana 3/4, serta penutup kepala dari bulu burung. Busana tersebut juga biasanya dilengkapi tombak dan perisai yang merepresentasikan keberanian para kapitan dalam mempertahankan tanah Maluku. Berbagai upaya juga dilakukan untuk menjaga agar pakaian adat tersebut itu tidak tergerus perkembangan zaman. Selain tetap digunakan dalam pelantikan, pernikahan adat, dan penyambutan tamu, pakaian tradisional juga ditampilkan dalam berbagai festival budaya. Sejumlah kegiatan seperti Festival Teluk Ambon, Festival Banda, dan Pekan Kebudayaan turut menjadi ruang bagi masyarakat untuk memperkenalkan sekaligus mempopulerkan busana adat Maluku. Dan pendengar, Ketua Sanggar Kalwedo Joni Jonsa mengatakan terjadi perubahan pandangan generasi muda terhadap pakaian adat. Menurutnya, jika dahulu busana tradisional dianggap kuno, kini anak-anak muda justru semakin bangga mengenakannya dalam berbagai momentum. Jadi sekarang anak-anak justru minta dibuatkan baju adat untuk wisuda dan juga foto prewedding ya. Perkembangan tersebut juga menunjukkan bahwa tradisi dan modernitas dapat berjalan beriringan. Dengan sentuhan kreativitas yang penyesuaiannya juga terhadap perkembangan mode, pakaian adat Maluku tidak hanya bertahan dalam ruang-ruang ritual, tetapi juga semakin dikenal di berbagai panggung nasional hingga internasional. Kondisi ini sekaligus menjadi peluang bagi generasi muda untuk menjadikan budaya lokal sebagai bagian dari gaya hidup sekaligus kebanggaan identitas Maluku. Dan pendengar, masih akan ada informasi yang lain menemani ruang dengar Anda di kesempatan siang hari ini. Tetap bersama kami program 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi. Muna, muna, muna, muna, ke.

Masih ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

17 Agustus bukan sekedar tanggal, tetapi saksi sejarah perjuangan bangsa. 80 tahun Indonesia merdeka, mari kita isi dengan karya, semangat dan cinta tanah air. Kita Indonesia, satu nusa, satu bangsa.

0: Bagi setiap umat muslim di Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji di Mekah akan mendapat gelar haji atau hajah di depan namanya. Alasan filosofis pemberian gelar ini, karena kala itu perjalanan ibadah haji bagi orang Nusantara menjadi perjuangan panjang, mulai dari harus mengarungi lautan berbulan-bulan, menghindari perompak, hingga menjelajah gurun pasir. Seseorang yang pada akhirnya mampu melalui berbagai ujian dalam perjalanan tersebut, lalu berhasil kembali dalam kondisi selamat ke tanah air, dianggap telah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dari perspektif kolonial, pada zaman dulu, pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang baru pulang berhaji karena jemaah tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan berpotensi mengobarkan semangat perjuangan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap jemaah yang baru pulang dari tanah suci. Mereka mencatat, menarik denda, membatasi, bahkan memberi tes kepada jemaah yang baru pulang berhaji. Dan yang paling signifikan, mereka memberikan gelar haji kepada orang-orang yang pulang dari tanah suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai dari tahun 1916. Dari hal inilah yang memunculkan ide penyematan gelar haji di depan nama jemaah Indonesia yang baru pulang ibadah haji di tanah suci.
1: Siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang, jadi pahlawan cukup dari hal kecil. Kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.

0: ya Uma Singka, itu ya Bapak Parala.
1: Kulit jongan rambut kita indak samo.
2: Kampung, bahasa, suku, agama pun dak sama.
3: Nanging aku tetap iso kenal karo kowe.
4: Dan ikam pun sangat kawa meminanduiku.
1: Kami sadulur.
5: Keberagaman kita anugerah Tuhan Yang Maha Esa.
6: Karena saya, kamu, kita, Indonesia.

Dengar, Papua merupakan salah satu wilayah Indonesia yang memiliki kekayaan budaya dan tradisi yang begitu beragam. Keunikan tersebut juga tidak hanya terlihat dari geografis, kesenian, dan adat istiadat, tetapi juga tercermin dalam kuliner khasnya. Salah satu sajian yang menarik perhatian adalah ikan asar, kuliner laut yang telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Papua, salah satunya di Jayapura. Dikutip dari indonesiakaya.com, selain disantap sebagai hidangan sehari-hari, ikan asar juga kerap menjadi pilihan oleh-oleh bagi wisatawan yang berkunjung ke wilayah tersebut. Ikan asar merupakan olahan ikan yang diproses dengan teknik pengasapan hingga dagingnya matang dan cukup kering. Sajian ini juga pendengar banyak ditemukan di kawasan pasar tradisional Jayapura, termasuk Dok 9 yang mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan. Ikan menjadi salah satu bahan pangan yang mudah ditemukan di kawasan tersebut, sekaligus menjadi bagian penting dari aktivitas perdagangan masyarakat setempat. Tidak heran jika ikan asar kemudian dikenal sebagai salah satu kuliner yang menjadi kebanggaan kota Jayapura dan turut memperkaya ragam kuliner Nusantara. Pendengar, sekilas ikan asar memang menyerupai ikan asap pada umumnya. Namun, teknik pengolahannya juga memiliki perbedaan, terutama pada posisi ikan ketika diasapi. Jika ikan asap biasanya diletakkan secara horizontal di atas sumber asap, nah, ikan asar ini, pendengar, diposisikan secara diagonal ya, di sisi barat yang menghasilkan asap. Jadi cara tersebut juga dilakukan agar ikan matang secara merata dan kadar air di dalam dagingnya juga berkurang. Jenis ikan yang umum digunakan antara ikan cakalang, ikan ekor kuning, dan ikan tongkol karena memiliki tekstur daging yang padat, dan ikan kakap, ikan tuna, hingga barakuda itu juga dapat digunakan sebagai bahan dasar. Proses pembuatan ikan asar juga terbilang sederhana, tetapi membutuhkan ikan yang benar-benar segar agar hasilnya juga tetap berkualitas. Setelah dibersihkan dan dikeluarkan, bagian dalam ikan kemudian diasapi menggunakan bara dan kayu bakar dalam ruangan tertutup. Jadi proses pengasapan itu biasanya berlangsung sekitar 2 hingga 5 jam, tergantung

pada jenis dan ukuran ikan serta kondisi kayu bakarnya. Pengasapan dalam waktu yang cukup membuat aroma asap meresap ke dalam daging sekaligus menghasilkan tekstur ikan yang matang dan lebih kering. Pendengar, tradisi mengolah ikan asar juga diwariskan secara turun-temurun oleh sejumlah masyarakat. Salah satunya dilakukan Mama Magdalena, pengolah ikan asar rumahan yang meneruskan usaha keluarganya dari sang kakek. Jadi ikan yang telah diasap itu kemudian dijual di sejumlah pasar seperti Pasar Hamadi dan Pasar Yutefa AB Pura. Harga ikannya juga cukup beragam karena dipengaruhi ukuran ikan dan juga musim tangkapan. Jadi kalau saat ikan melimpah itu harganya dapat berkisar Rp35.000 hingga Rp70.000 per ekor. Sedangkan kalau ketika hasil tangkapannya berkurang itu harganya dapat meningkat sampai 100 bahkan Rp200.000 untuk ukuran sedang. Jadi dalam kondisi normal ikan asar itu dapat bertahan sekitar 3 hingga 4 hari dan lebih lama disimpan di dalam lemari es. Jadi bagi wisatawan yang ingin mungkin jalan-jalan ke sana, bawa pulang oleh-oleh khas Jayapura. Beberapa pasar yang menjadi pilihan itu seperti Pasar Mama-Mama Papua, Pasar Malam Cigombong, itu ada di sana. Terus juga ada Pasar Hamadi. Cita rasanya yang gurih dengan aroma ikan asap membuat sajian ini nikmat disantap secara langsung maupun diolah kembali. Baik pendengar, itu dia informasi yang kami ketengahkan ke ruang dengar Anda di kesempatan siang hari ini dalam informasi mengenai budaya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Anda semuanya dan pastinya informasi ini juga bersumber dari laman resmi kami di rri.co.id.

Selamat siang untuk Anda semuanya, para pendengar dimanapun Anda berada. Kesempatan siang hari ini, nanti tepat pukul 13:59 waktu Indonesia Tengah, kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan Warta Berita Daerah.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia toli-toli dengan Warta Berita Daerah.
1: Di bagian distribusi itu kita lakukan untuk pembagian jalur atau kita gilir di bagian Kampung Bugis, terutama yang posisi sekarang tidak ada air, itu kita gilir di siang hari untuk di jalur sebelah. Untuk malam hari lagi kita tutup di jalur sebelah, itu untuk jalur sebelah lagi dilayani untuk di malam hari.
2: Kalau untuk normalisasi sungai kami sudah berbagi tugas. Kalau kami masuknya di Labuan Donggiri, kemudian normalisasi, kemudian dari Balai Sungai itu masuk di Sungai Tenika. Kemudian untuk di Sungai Tenika, ini rencananya ini dari BPBD Provinsi masuk ke normalisasi.
3: Syaratnya ya, aku yang pertama dia harus punya kartu keluarganya masuk DC1 sampai DC4. Kemudian dia punya alas hak sendiri, maksudnya mulai sertifikat sampai dengan keterangan desa boleh, nggak ada alas hak.

0: Pendengar, topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami, di antaranya peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Yayasan Al-Falah, Kelurahan Baru, Kecamatan Baulan, Toli-Toli pada Sabtu malam 29 Agustus 2026 berlangsung khidmat. Serta potensi kelautan dan perikanan Sulawesi Tengah terus didorong sebagai salah satu sektor unggulan daerah. Diakhiri informasi olahraga mengenai kontingen Kabupaten Parigi Moutong berhasil menorehkan prestasi gemilang pada ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda ke-24 di Kabupaten Buol. Inilah warta berita selengkapnya edisi Senin 31 Agustus 2026 bersama saya Irna. Kita awali dengan informasi yang pertama, pendengar. Musim kemarau panjang yang melanda wilayah Kabupaten Buol sejak beberapa bulan terakhir berdampak serius pada ketersediaan dan distribusi air bersih. Penurunan debit air sudah terjadi drastis di hampir seluruh wilayah sumber air yang ada. Dari Kabupaten Buol, Renaldi Arifin melaporkan.
1: Kepala Bagian Teknik Perumda Air Metanang Kabupaten Buol kepada RRI mengatakan penurunan debit terbesar terjadi pada titik induk Asahan yang menyusut hingga 40-50 cm dari batas normal. Kondisi lebih parah terjadi pada aliran jalur kali yang mengalami penurunan debit hingga 60 cm. Untuk mengatasi keterbatasan pasokan air, pihak Perumda Metanang memberlakukan sistem penggiliran distribusi jalur bagi sekitar 500 pelanggan. Wilayah yang terdampak penyusutan ini meliputi Kampung Bugis, Bundok, Kanal Kali hingga Leok 2 di Kecamatan Biau. Dikatakan, Kampung Bugis menjadi salah satu area dengan dampak paling terasa. Penutupan dan pembukaan jalur dilakukan secara bergantian antara siang dan malam hari agar seluruh wilayah tetap bisa terlayani secara adil.
2: Di bagian distribusi itu kita lakukan untuk pembagian jalur atau kita gilir di bagian Kampung Bugis, terutama yang posisi sekarang tidak ada air. Itu kita gilir di siang hari untuk di jalur sebelah. Untuk malam hari lagi kita tutup di jalur sebelah itu, untuk jalur sebelah lagi dilayani untuk di malam hari.
1: Selain faktor cuaca, Firman tidak menampik adanya kendala pada kondisi fisik infrastruktur jaringan pipa. Usia perpipaan yang sudah tua di Kabupaten Buol menyebabkan banyaknya kebocoran di sejumlah titik yang memperparah berkurangnya pasokan air sampai ke rumah warga. Karena Perumda Air Minum Muatanang belum memiliki armada mobil tangki mandiri, pihak pengelola menjalin kolaborasi dengan instansi lain seperti BPBD dan pihak kepolisian untuk mendistribusikan air bersih secara langsung ke pemukiman warga. Langkah ini diambil guna mengatasi keterbatasan pasokan di area yang terdampak paling parah akibat kemarau panjang.
2: Ya, yang kami bisa sampaikan untuk masyarakat, tolong diperhatikan air, jangan sampai terbuang, pakai secukupnya saja, karena lebih banyak yang butuh daripada kita. Jadi kita harus lebih bijak, kalau bisa kita tampung, ya kita tampung untuk kita gunakan. Dan untuk cuci motor atau cuci apa itu, ya itu kita kesampingkan dulu. Yang lebih utama untuk kebutuhan harian saja, yang memasak, mencuci, itu saja.
1: Guna menghadapi puncak kemarau yang masih berlangsung, Perumda Air Minum Muatanang mengimbau seluruh masyarakat untuk lebih bijak dan hemat dalam memanfaatkan pasokan air bersih. Warga diminta untuk memprioritaskan air bagi kebutuhan pokok harian seperti memasak dan pemenuhan keluarga, serta membiasakan diri menampung air selagi aliran masih menyala.
0: Selanjutnya, pendengar, penanganan pasca banjir di Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, mulai difokuskan pada pemenuhan kebutuhan air bersih terhadap warga terdampak dan normalisasi sungai. Susanti Akataba melaporkan.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Parigi Moutong terus melakukan identifikasi lapangan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak banjir terpenuhi, sekaligus menentukan bentuk bantuan yang diperlukan pasca banjir yang terjadi di wilayah Kasimbar. PLT Kepala BPBD Parigi Moutong Muhammad Rifai mengatakan kebutuhan air bersih dan normalisasi sungai menjadi perhatian utama. Ditambahkan BPBD bersama pemerintah desa akan melakukan pengecekan terhadap rumah warga yang terdampak, serta memfasilitasi penyediaan tandon atau tempat penampungan air bagi warga yang membutuhkan air bersih. Sementara itu, untuk penanganan sungai, BPBD Parigi Moutong telah berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Provinsi Sulawesi Tengah.
4: Ya, kalau untuk normalisasi sungai, kami sudah berbagi tugas. Kalau kami masuknya di Labuan Dongguli, kemudian normalisasi. Kemudian dari Balai Sungai itu masuk di Sungai Jajinka. Kemudian untuk di Sungai Jajinka. Ini rencananya ini dari BPBD Provinsi masuk ke normalisasi. dikembalikan.
3: RIPAI mengungkapkan data sementara mencatat 188 kepala keluarga terdampak yang tersebar di 3 desa. Dengan rincian, 34 kepala keluarga di desa Layamanta, 81 kepala keluarga di Layamanta Utara, dan 73 kepala keluarga di Labuan Donggulu. Sementara pendataan di desa Peningka masih berlangsung. Di sektor infrastruktur, akses jalan Trans Sulawesi mulai kembali normal setelah jembatan darurat atau bailey terpasang. Balai Pelaksana Jalan Nasional juga telah mengarahkan sekitar 4 hingga 5 alat berat untuk membersihkan material longsor di sekitar titik tersebut. BPBD Parigi Mautong memastikan penanganan pasca banjir terus dilakukan dengan mengutamakan pemulihan kebutuhan dasar warga, perbaikan lingkungan, normalisasi sungai, dan akses transportasi. Susanti Akataba melaporkan.
0: Dan pendengar, program Bedah Rumah yang tengah berlangsung saat ini di Toli-Toli bersumber dari 3 pendanaan masing-masing APBD Kabupaten Toli-Toli sebanyak 23 unit, APBD Provinsi sebanyak 5 unit, serta APBN sebanyak 1.020 unit. Selengkapnya mengenai hal itu dilaporkan Ahmad Mukadas.
5: Saudara, bedah rumah adalah kegiatan renovasi atau perbaikan fisik rumah yang tidak layak huni agar menjadi tempat tinggal yang aman, sehat, dan nyaman serta menjadi layak huni. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Toli-Toli, Syafrudin Ar-Rahman saat diwawancara RRI mengungkapkan, program bedah rumah yang tengah berlangsung saat ini di Toli-Toli bersumber dari 3 pendanaan, masing-masing APBD Kabupaten Toli-Toli sebanyak 23 unit, APBD Provinsi sebanyak 5 unit, serta APBN sebanyak 1.020 unit, di mana program bedah rumah saat ini tengah berlangsung, ada yang sementara pembangunan dan juga dalam tahap verifikasi. Pada program bedah rumah, Kabupaten Toli-Toli merupakan kabupaten yang paling banyak menerima program tersebut. Sejumlah persyaratan harus dipenuhi penerima program bedah rumah, di antaranya rumah yang ditempati merupakan rumah berkategori tidak layak huni, seperti atap, dinding, dan lantai tidak layak, sehingga perlu direhab agar layak ditempati oleh masyarakat penerima program tersebut, di samping masuk dalam desil 1 sampai desil 4.
4: Syaratnya ya, boleh pertama sama dia harus punya kartu keluarganya masuk desil 1 sampai desil 4. Kemudian dia punya alas hak sendiri. Maksudnya mulai sertifikat sampai dengan keterangan desa boleh. Tidak ada alas hak.
5: Menyinggung soal penerima program apakah diajukan pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Toli-Toli ini mengatakan, pengajuan dilakukan pemerintah daerah melalui Disperkim berdasarkan database yang dimiliki Disperkim, aparat desa hingga tokoh masyarakat yang melalui tahap verifikasi yang cukup ketat.
4: Tapi kita lewati di tahap verifikasi, verifikasi dulu dari seluruh kecamatan. Tersebar dari 10 kecamatan semua dapat, ada sekitar 84 desa ya, kalau saya tidak salah. Ya, ada desa yang belum tentu, yang paling banyak itu yang di Kelurahan Baru.
5: Untuk itu, Kadis Perkim Kabupaten Toli-Toli ini berharap program bedah rumah yang diterima oleh masyarakat dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat di 10 kecamatan se-Kabupaten Toli-Toli guna peningkatan taraf serta derajat kesejahteraan masyarakat yang ada di daerah ini.
6: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Toli-Toli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah.
0: Peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Yayasan Al-Falah, Kelurahan Baru, Kecamatan Baulan, Toli-Toli, Sabtu malam 29 Agustus 2026 berlangsung khidmat. Kegiatan ini mengajak generasi muda meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mewujudkan generasi Qur'ani. Laporan Alfiansah.
7: Peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam digelar di Yayasan Al-Falah, Kelurahan Baru, Kecamatan Baulan, Kabupaten Toli-Toli, Sabtu malam 29 Agustus 2026. Kegiatan tersebut mengangkat tema meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mewujudkan generasi Qur'ani. Peringatan Maulid Nabi dihadiri sejumlah unsur pemerintahan dan Forkopimda Kabupaten Toli-Toli, di antaranya Asisten 2 Bupati Toli-Toli, jajaran Polres Toli-Toli, Camat Baulan, Lurah Baru, serta anggota DPRD Kabupaten Toli-Toli. Kehadiran berbagai unsur tersebut turut memberikan dukungan terhadap kegiatan keagamaan yang melibatkan masyarakat dan generasi muda. Penceramah Ustadz Samsul Arifin dalam tausiahnya mengajak umat Islam menjadikan bulan Rabiul Awal sebagai momentum untuk mengenang perjalanan hidup dan perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurutnya, bulan tersebut senantiasa mengingatkan umat Muslim pada peristiwa bersejarah yang membawa perubahan besar dalam peradaban manusia.
8: Adalah bulan yang selalu mengajak kepada kita semuanya, terutama umat Muslim, yakni untuk berhenti sejenak, bukan untuk menghitung pergantian bulan, tetapi untuk mengenang peristiwa yang sangat bersejarah, peristiwa yang sangat monumental, peristiwa yang merubah peradaban umat manusia. Sebelum cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir atau datang, dunia ini dipenuhi dengan kegelapan. Dunia ini dipenuhi dengan perselisihan. Dunia ini dipenuhi dengan permusuhan. Dunia ini dipenuhi dengan peperangan. Dan dunia ini dipenuhi dengan pertumpahan darah.
7: Ketua Majelis Al-Falah Ali Mahfud yang akrab disapa Mas Put berharap peringatan Maulid Nabi tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial. Ia mendorong generasi muda di Toli-Toli untuk menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan dalam kehidupan sehari-hari melalui perilaku, akhlak, serta pengamalan ajaran yang telah beliau contohkan.
9: Mudah-mudahan dalam Maulid ini kita sebagai generasi muda bisa ikut dalam meneladani Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa seperti beliau, dan dengan Maulid ini kita membeli makna atau tema menuju Qurrata Ayun.
7: Peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Yayasan Al-Falah diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kecintaan umat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus mendorong penerapan akhlak dan ajaran beliau dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di kalangan generasi muda Kabupaten Toli-Toli.
0: Potensi kelautan dan perikanan Sulawesi Tengah terus didorong sebagai salah satu sektor unggulan daerah. Tidak hanya untuk meningkatkan produksi, tetapi juga dalam upaya memperkuat kesejahteraan masyarakat pesisir. Laporan Setiadi.
10: Saudara, potensi kelautan dan perikanan menjadi salah satu sektor strategis dalam mendukung perekonomian serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Tengah. Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Tengah mengemukakan kondisi perikanan tangkap di daerah ini dalam 3 tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan produksi yang bersumber dari 4 wilayah pengelolaan perikanan atau WPP. Peningkatan tersebut juga terlihat dari 11 komoditas unggulan perikanan yang mengalami pertumbuhan produksi. Di sisi lain, kesejahteraan nelayan juga menunjukkan perkembangan positif, ditandai dengan nilai tukar nelayan atau NTN Sulawesi Tengah yang telah mencapai angka 103, melampaui target sebesar 101.
11: Di kabupaten ini sudah banyak penyuluh ya. Ya tentunya ini mari kita bersama-sama untuk memberikan penyuluhan kepada nelayan kita maupun pembudidaya, sehingga teknologinya itu teman-teman kita di ujung tombak ini bisa kita tingkatkan. Terus pilar yang kedua kalau menurut saya adalah penguatan infrastruktur dan teknologi. Pelabuhan perikanan yang saya sebutkan dari awal tadi tentunya harus dilengkapi dengan cool chain ya. Apalah artinya kita menangkap ikan tetapi di hulunya kita tidak bisa pertahankan. Tentunya yang kita mau dapatkan dalam menangkap ikan itu adalah nilai tambah. Kita mau menangkap ikan tetapi harganya di hulu itu murah. Ya, makanya nilai tambah perlu dikatakan.
10: Untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan pencapaian tersebut, penguatan sektor kelautan dan perikanan dilakukan melalui 4 pilar. Pilar pertama, yakni penguatan sumber daya manusia dan kelembagaan melalui pengembangan pendidikan vokasi, pelatihan budidaya dan pengelolaan hasil perikanan, sertifikasi nelayan serta pembudidaya dan penyuluhan perikanan yang berkelanjutan.
11: Dibarengi dengan infrastruktur, Pak. Ya, pelabuhan perikanan, cold storage, ya, rantai dingin di situ, kemudian ada ikan tidak busuk dan sebagainya. Makanya dengan konsep KKP sekarang ini KNNP itu pembangunan infrastruktur hulu hilir itu.
10: Selain peningkatan produksi, keberlanjutan sumber daya laut menjadi perhatian melalui perlindungan kawasan konservasi, terumbu karang dan mangrove. Penerapan penangkapan ikan terukur atau PIT sesuai peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2023 juga menjadi bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan kelestarian sumber daya laut. Di samping, penguatan diarahkan pada hilirisasi dan pasar melalui penguatan koperasi nelayan, branding produk unggulan daerah, pengembangan industri pengelolaan hasil laut, serta kemudahan akses pembiayaan termasuk KUR nelayan.
0: Meskipun hanya membawa 40 atlet untuk 2 cabang olahraga, namun kontingen Kabupaten Parigi Mautong berhasil menorehkan prestasi gemilang pada ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda ke-24 di Kabupaten Bol. Dari Kabupaten Bol, Martina melaporkan.
12: Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda ke-24 di Kabupaten Bol berhasil menghasilkan bibit-bibit unggul dari sejumlah daerah kabupaten kota di Sulawesi Tengah. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Parigi Mautong Enang saat diwawancara RRI mengatakan, dalam ajang kali ini Parigi Mautong absen pada cabur sepak bola dan bola basket. Hal ini disebabkan kondisi efisiensi anggaran daerah. Meski demikian, keterbatasan tersebut tidak menyurutkan semangat para atlet yang diturunkan pada cabur sepak takraw dan bola voli. Putra dan putri.
13: Sekarang kami ikut cuma 2 cabur ya, untuk volleyball putra-putri dan takraw. Alhamdulillah Alhamdulillah untuk takraunya semalam kita sudah dapat juara 3. Kemudian untuk putri tadi barusan selesai dapat medali emas dan ini putranya juara 2 kayaknya ini. Kalau sepak bola kami memang tidak bawa, cuma 2 cabang olahraga aja kami bawa. Artinya sekarang ini semua orang tahu efisiensi anggarannya. Kemudian kalau sepak bola kami bawa itu klub besar dia. Kami tidak punya pembiayaan terlalu besar untuk membawa semua atlet ya.
12: Dijelaskan sepak takraw meraih juara 3, voli putri meraih juara 1, dan voli putra meraih juara 2. Pencapaian ini menjadi lonjakan prestasi signifikan bagi tim voli putri Parigi Motong. Menariknya dominasi tim bola voli Parigi Motong pada Popda kali ini ditunjang pembinaan lokal. Seluruh pemain voli putra merupakan siswa dari SMA Negeri 1 Balinggi yang memiliki klub dan dibina langsung melalui kegiatan ekstrakurikuler di sekolah.
13: Dalam pembinaan, kalau untuk volibal putra ini memang mereka punya klub tersendiri, khusus SMA 1 Balinggi. Ini rata-rata anak SMA 1 Balinggi semua ya. Mereka bukan pemain dari luar yang kita ambil, tapi satu klub ini pak gurunya sendiri, mereka punya ekstrakurikuler.
12: Ia berharap para atlet tidak puas dengan capaian prestasi yang diperoleh, namun terus berlatih, disiplin, dan semangat dalam mengikuti pelatihan dan pembinaan sehingga dapat optimal pada ajang Porprov mendatang.

Pendengar, demikian informasi dalam Warta Berita Daerah siang ini. Kami harap Anda masih bersama kami untuk menyimak berbagai informasi yang kami hadirkan di Toli-Toli siang ini. Dan Anda juga bisa dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami di www.rri.co.id. Serta jangan lupa follow akun media sosial kami, YouTube, Facebook, Instagram, serta TikTok RRI Toli-Toli. Mewakili tim yang bertugas, saya Irna dan operator siang ini, Kiki dan juga Rio mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Punya suara keren, suka nyanyi, dan siap bikin suaramu didengar di panggung nasional?
4: Ini kesempatan kamu, Bintang Radio Indonesia 2026, saatnya tunjukkan bakatmu dan jadilah bintang berikutnya.
3: Warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun dan belum pernah menjadi juara satu Bintang Radio Indonesia tingkat nasional.
4: Yuk segera daftarkan dirimu, pendaftaran dibuka 3-30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id.
3: Daftar secara online, lalu unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia atau rock Indonesia, serta lagu pop daerah.
4: Video maksimal 2 menit, berpakaian sopan, tanpa filter suara, echo, atau efek suara lainnya.
3: Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa menghubungi kontak person
4: 0822-9637-9988
3: atau 0822-9849-1886.
4: Jangan lupa follow Instagram RRI Toli Toli, subscribe YouTube RRI Toli Toli, serta follow media sosial Bintang Radio Indonesia.
5: Bintang Radio Indonesia 2026, saatnya suaramu menjadi bintang.
3: Jangan cuma jadi penonton.
4: Daftar sekarang dan buktikan suara terbaikmu.
5: Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu panggungmu.

0: ke desa membeli tinta.
1: Cakep.
0: Tinta dibawa dari kota Roma.
1: Cakep.
0: Berbagi rasa, berbagi ceria dengan hadirnya Pro Dangdut di RRI kita.
2: Senang dangdutan.

joget. Makin asik dengan acara Pro Dangdut yang hadir setiap hari dari Senin sampai dengan Minggu pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pro Dangdut, Dangdut adalah

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Bahagia sekali kembali saya penyiar Anda Sally hadir untuk Anda di kesempatan sore hari ini dalam rangkaian acara Toli-Toli Sore ini untuk di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita edisi hari ini pendengar Senin 31 Agustus 2026. Di Pro Dangdut saya sudah terhubung dengan penelpon pertama kita untuk sore ini. Saya langsung saja sapa untuk penelpon pertama kita. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Deseli.
0: Iya, dengan Bunda Fatma ya, Fatima ya?
1: Iya, Fatima Diogomoli deh.
0: Oke, silakan nih Bunda Fatima Diogomoli mau dengar lagu yang mana?
1: Lagunya Nia Lasinia, kalau tidak salah judulnya Cinta Merah Jambu.
0: Cinta ya. Merah Jambu, silakan dijumpa dulu kalau begitu.
1: Ada Pak Salman, Ahmad Gunawan, Haja Eli, Anida Simanti, ada Gaby, Marna, Hamsa dan Rusin Kampung Buol, Pak Ari Binda Nisri dari Sekretariat, ada Bunda Ama, Gaby, Masyara Lois Winarto, Anti J, dan semua sama tanpa terkecuali ada saya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terhubung kembali dengan penelpon selanjutnya. Halo Pro Dangdut. Iya, mohon sorry. Tadi dengan siapa ini di mana?
2: Dari Bunda Gita.
0: Bunda Gita di Lalos ya?
2: Ginunggung.
0: Ginunggung. Oke, Bunda Gita di Ginunggung. Silakan ini mau dengar lagu yang mana?
2: Ulan Merindu.
0: Ulan Merindu, Cici Paramida. Silakan kalau begitu. Dijumpa untuk siapa?
2: Jumpai yang sudah masuk tadi, Sherly, Bunda Ama, Mbak Gaby, dan semua-semuanya. Ucapannya selamat siang menjelang sore. Dan semoga dijumpai dalam keadaan sehat semuanya.
0: Oke.
2: Dan buat Mbak Sally, semoga sehat selalu.
0: Amin, amin, amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, halo Pro Dangdut.
3: Halo, assalamualaikum Mbak Sally. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Bunda Rahma di Lakatan, Mbak Sally.
0: Oke, Bunda Rahma di Lakatan. Langsung saja mau dengar lagu yang mana ini, Bunda Rahma?
3: Lagunya Tia, Sebujur Bangkai.
0: Sebujur Bangkai, silakan dijumpa dulu kalau begitu.
3: Ya, menyapa. Ada Pak Salman di Magamusana, semoga laris manis jualannya. Ada juga Pak Yasin, Lampas Sana, semoga sehat selalu. Ada Pak Cima, Rusi, Nur Iman, dan Hamza. Atau Masni, Sherly. Kemudian di Salusana ada Lois. Bagaimana kabarnya Lois? Mudah-mudahan sudah sehat. Dan buat Mbak Sally, sehat selalu bersama keluarga di rumah. Assalamualaikum Mbak Sally.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima lagi penelpon selanjutnya. Halo Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
4: Dengan Ibu Eli.
0: Ibu Eli di Dondo.
4: Iya.
0: Oke, silakan ini Ibu Eli. Langsung saja mau dengar lagu yang mana Ibu Eli?
4: Mau dengar lagunya Sedalia bersama Asrap, Kuci-kuci Otahe.
0: Oke, Kuci-kuci Otahe, silakan dijumpa dulu kalau begitu.
4: Ada Fatima tadi, ada Bunda Gita, ada Rahma, Sherly, Mas Lia tanpa terkecuali di mana saja berada. Tak lupa juga Pak Hamid untuk Mbak Sherly, selamat bertugas, sehat bersama keluarga. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Eli di Dondo ya, sudah bergabung bersama kami. Saya terima lagi penelpon selanjutnya. Halo.
5: Halo, assalamualaikum. Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
5: Dengan Mbak Gaby.
0: Mbak Gaby di Lalos ya?
5: Iya.
0: Oke, Mbak Gaby di Lalos. Silakan ini Mbak Gaby mau dengar lagu yang mana Mbak Gaby?
5: Lagunya Iri Susan.
0: Judulnya?
5: Hujan.
0: Hujan, minta hujan ya.
5: Minta hujan.
0: Oke, silakan dijumpa kalau begitu Mbak Gaby.
5: Ada Fatima, ada Bunda Gita, ada Rahma, ada Lois, ada Mas Yara, ada Bunda Nureni, Adi Eri, yang ada di Buol, ada Pak Islam.
0: Siapa lagi?
6: Halo?
0: Iya, lanjut siapa lagi?
6: Halo Bunda Titin. Semua-semua pendengar ada yang ada di Bol.
0: Iya.
6: Juga di Parigi Mountain. Mm-hmm. Di depannya, maaf siang, menjelang sore. Buat adik seri, semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
6: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar dimanapun Anda berada untuk telepon, saya tahan dulu. Kita dengarkan dulu musik berikut ini akan hadir untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.
3: Pergi ke desa membeli tinta.
4: Cakep.
3: Tinta dibawa dari kota Roma.
4: Cakep.
3: Berbagi rasa, berbagi ceria dengan hadirnya Prodangdut di RRI kita.
5: Senang dangdutan.

Mau joget? Makin asik dengan acara Pro Dangdut yang hadir setiap hari dari Senin sampai dengan Minggu pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, langsung saja saya terima kembali untuk penelpon selanjutnya yang sudah bergabung bersama kami di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Pasya di Lalo.
0: Dengan Pak Pasya di Lalo. So, apa kabar?
1: Kabar mau video lama gue tulang ada ya.
0: Oh, hama. Saya langsung teriak. Aduh, itu makanan favorit saya. Hama.
1: Iya.
0: Oke deh, kita cium baunya saja dari sini ya. Baik, silakan ini Pak Pasya, mau dengar lagu mana ini?
1: Lagunya Seandainya Dunia Ada Dua.
0: Waduh, waduh, jangan sampai satu saja sudah ribet, apalagi dua. Seandainya dunia
1: ada dua.
0: Ada dua.
1: Imam Es Arifin.
0: Imam Es Arifin, coba di saya cari dulu, silakan dijumpa.
1: Iya, jumpa pada tetangga saya Mbak Gedi, Mbak Gita, tetangga juga Ginunggung, kemudian Ibu Ama, siapa lagi Pak Lois, Pak Masyara, Pak Rusli, Ibu Christine, Mbak Arti, yang di Gorontalo juga, semua sih yang sudah terima. Depannya semoga pada hari ini diberikan kesehatan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya terima lagi penelpon selanjutnya. Halo.
2: Halo.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
2: Itu Boloi. Siapa mau kabar ya?
0: Iya, sebelumnya dengan siapa dulu nih, Pak? Halo.
2: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Dengan Tomoloid Pak Hamid.
0: Oh, Pak Hamid. Dandut
2: adalah kita.
0: Iya, Pak Hamid. Alhamdulillah, mau pidok yang.
2: Ya, ilaha illallah. Dan tahun lalu dengan mau anak kali pahamu tahu.
0: Tidaklah, kenapa harus saya lupa? Tidaklah, tadi tidak begitu jelas suaranya Pak Hamid. Oke, Pak Hamid, langsung ini Pak Hamid mau dengar lagu yang mana, Pak Hamid?
2: Lagunya Roma Irama.
0: Judulnya?
2: Kegagalan Cinta.
0: Oh, kuru.
2: Kan cuma lagu, bukan apa ini. Berlanjut dulu sama Bunda Eli tadi. Ada Bunda Ama, ada Mati dengan Dian Disalu, ada Sumanti, ada Bunda Gita, Bunda Gibi, ada Rahma, semua-semuanya saja tanpa terkecuali. Dandut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, untuk telepon saya tahan dulu deh. Ya, untuk telepon saya tahan dulu, kita dengarkan dulu cek fakta berikut ini.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, Cek Fakta untuk sore hari ini saya hadirkan untuk Anda terkait dengan kantor IMF di Indonesia ditutup TNI dan juga Polri. Beredar video di media sosial YouTube yang mengklaim bahwa kantor International Monetary Fund atau IMF di Indonesia telah resmi ditutup paksa oleh TNI dan Polri. Judul dan thumbnail video menggambarkan seolah-olah kantor IMF dikepung pasukan TNI Polri sebagai bentuk penolakan terhadap rencana IMF yang disebut ingin menghancurkan perekonomian Indonesia. Faktanya klaim tersebut tidaklah benar. Klaim tersebut dianggap tidak benar seperti yang dilansir dari turnbackhoax.id. Isi video berdurasi 16 menit 26 detik tidak membahas penutupan kantor IMF, melainkan hanya membicarakan prediksi Bank Dunia dan IMF mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia serta pernyataan Menteri Purbaya terkait dengan penolakan tawaran pinjaman dari IMF. Pencarian informasi juga tidak menemukan pemberitaan kredibel mengenai kantor IMF yang ditutup paksa oleh TNI dan Polri. Sementara itu, Top Trail sendiri menampilkan kantor IMF dikelilingi pasukan TNI dan Polri terindikasi dibuat dengan bantuan AI berdasarkan hasil pemindaian Have Moderation. Kita ke cek fakta selanjutnya.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, cek fakta selanjutnya terkait dengan kabar hoax DPR buat RUU larangan membeli rokok. Beredar di media sosial Facebook unggahan yang menampilkan klaim jika Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR telah membuat RUU melarang masyarakat membeli rokok. Unggahan tersebut disertai narasi masukan terbaru DPR RUU larangan membeli rokok. Rokok di Indonesia, aturan tegas untuk kesehatan nasional, pelanggaran akan dihukum berat. Faktanya dilansir dari turnbackhoax.id bahwa DPR belum membuat RUU berkaitan dengan larangan membeli rokok. Sejauh ini larangan jual beli rokok yang ada hanyalah melarang pembelian rokok dalam bentuk eceran saja. Demikian cek fakta yang kami hadirkan untuk Anda pendengar, tetap bersama kami.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Baik, pendengar dimanapun anda berada, itu dia sebujur bangkai yang kami hadirkan untuk anda di sore hari ini. Selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan kumandang azan sholat asar di ruang dengar anda yang jatuh pada pukul 15:13 waktu Indonesia Tengah.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pimpinan beserta seluruh staf RRI Toli-Toli mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita berkenan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Kami lanjutkan kembali untuk di Prodangdut, Dangdut adalah kita.

0: dimanapun Anda berada, langsung saja saya terima lagi penelpon selanjutnya di Prodangdut untuk sore hari ini. Halo, Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Okay, dengan siapa di mana ini?
1: Pak Rawi.
0: Papa Rawi di?
1: Di rumah.
0: Tenigi ya?
1: Tenigi, Pak Tenigi.
0: Okay, Pak Rawi di Tenigi, silakan langsung saja mendengar lagu yang mana ini?
1: Lagunya Rumah Rama, Rujuk.
0: Rujuk?
1: Rujak. Rujuk.
0: Okay, Rujuk, Rumah Rama, silakan dijumpa dulu.
1: Ada Ahmad Gunawan, Winto, Bung Nisar, di konsati penggilingan padi. Salam nota kemarin, bos. Kembali, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Pak Rawi, ada siapa lagi? Saya terima penelpon selanjutnya. Halo.
2: Halo, selamat sore, Bu Sriwati dengan Kendi.
0: Selamat sore, Pak Kendi. Apa kabar, Pak?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah ya. Kalau begitu langsung saja Pak Kendi, ini mau dengar lagu yang mana Pak Kendi?
2: Masih bisa keputar ya.
0: Ma, saya upayakan diputar Pak Kendi.
2: Tidak waktunya benar. Saya putar, mau dengar lagunya Tika Kus. Oyo, Kayak Hati.
0: Kayak Hati.
2: Ya Kus, untuk semua pendengar dan di mana saja berada. Selamat sore, semoga dijumpai dalam keadaan sehat semua. Amin.
0: Okay,
2: makasih Bu Sriwati.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Pak Kendi sudah bergabung bersama kami untuk di kesempatan sore hari ini. Saya terima lagi penelpon selanjutnya. Halo.
3: Halo juga, assalamualaikum sayangku.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Ama di Lembang.
3: Pastinya.
0: Oke, langsung saja Bunda, mau dengar lagu yang mana Bunda?
3: Kalau masih ada waktu, Keranda Cinta.
0: Keranda Cinta. Silakan dijumpa dulu kalau cinta. Begitu.
3: Ya, saya mau nyapa dulu sama Pak Salman yang ada di Magamu. Terima kasih sapaannya. Dan buat yang sudah pada masuk tadi, ada Pak Kendi tadi, ada Pak Hamid, ada Ferli juga, ada Masmi, ada Maya di Gorontalo, ada juga Pak Pasya, ya semua tempat terkecuali, ya ada Gaby juga, semoga sehat selalu Gaby. Semua dalam keadaan sehat, semoga, dan buat penyiar yang cantik, yang baik hati.
0: Thank you.
3: Semoga sehat selalu bersama bocil-bocil yang di rumah. Insyaallah ada mobil dari besok, panjang umur kalau ada mobil sudah.
0: Oke deh, hati-hati
3: tau
0: jalan.
3: Tahu tuh.
0: Iya.
3: Oke, sapa-sapa saya nih, semoga saya di sana ada jaringan masa di jaringan digital saya.
0: Oke, baik.
3: Oke, assalamualaikum Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Pro Dangdut. Halo, Pro Dangdut.
4: Halo, assalamualaikum Pak Firly Dangdut, ada Rasika.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Winarto di Buntuna ini Pak Firly.
0: Bung Winarto di Buntuna, silakan langsung saja Bung Winarto di Buntuna mau dengar lagu yang mana?
4: Kalau masih ada waktu saya mau dengerin lagunya Uma Irama Pak Firly.
0: Judulnya apa?
4: Yang judulnya Yang.
0: Yang, silakan dijumpa untuk siapa ini?
4: Mau kirim buat ada Louis di Mulut Nopana dan Mbak Giri. Bahkan Yanti ada Pak Kendi Minalu, ada Dian di Salu. Ya semua pendengar Pro 1 di mana aja berada, selamat sore semuanya. Selamat mendengarkan Pro Dangdut bersama Mbak Sili. Buat Mbak Sili, sehat selalu bertemu keluarga. Terima kasih Mbak Sili. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk telepon saya tahan lagi ya pendengar. Kita dengarkan lagi musik berikut ini akan hadir untuk Anda tetap bersama kami.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, 42 menit lampau pukul 15 sore. Dan untuk Anda pendengar yang lagunya belum sempat saya hadirkan, akan saya hadirkan ya. Jadi untuk telepon saya sudah cukupkan, untuk via telepon saya sudah cukupkan. Kita dengarkan lagi musik berikut ini akan hadir untuk Anda.

Baik, pendengar di manapun Anda berada, masih terus dari kawasan Puncak KB Doang Pro 1 RRI Toli-Toli menemani Anda untuk di sore hari ini. Saat ini sudah pukul 15:47 waktu Indonesia Tengah. Saya masih akan temani Anda dengan lagu-lagu dangdut yang sudah direquest oleh rekan-rekan yang sudah bergabung bersama kami di via telepon di 0853-4383-123 atau di 0821-9483-0965.

57 menit lampu pukul 15 sore, dan untuk Pura Dangdut saya cukupkan sampai di sini. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar yang sudah satu hati bersama kami di Pura Dangdut. Dangdut adalah kita. Terus stay bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Tentunya dengan kebersamaan Sally menemani Anda untuk sore hari ini.

0: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam. Bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
1: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
2: Woi, Ci, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
1: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
2: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
1: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
3: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
2: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda berada dari kawasan Puncak Kawiduang, saya masih hadir menemani Anda untuk sore hari ini. Selamat sore untuk Anda pendengar yang sudah satu hati bersama kami atau mungkin yang akan bersiap-siap kembali ke rumah setelah beraktivitas harian penuh. Selamat sore semuanya. Salam paling hangat dari saya yang bertugas menemani Anda untuk sore ini.

0: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online. Baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.
1: Kak, ambilin air dong.
2: Ambil sendiri lah, Dek.
1: Aku masih pusing loh, Kak.
2: Ya bilangnya yang benar dong, ulangi.
1: Ya kan udah benar, ambilin air, Kak.
2: Gak mau, mana kata tolongnya?
1: Ya, tolong.
2: Yang benar.
1: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
2: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
1: Oke, taruh situ.
2: Terus?
1: Terus apa?
2: Adek.
1: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
2: Maaf gak sengaja.
1: Yah, jadi basah semua.
2: Maaf ya.
1: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
3: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hummel Koch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.
2: Kita ini lagi pusing. Boras sudah habis, gula habis, belum yang lain. More pakati,
3: Ini Acong, mengeluh terus. Coba ku cari kerja. Biar bugot, gula, semua itu bahan-bahan dapur tersedia. Jangan mengaku miskin terus, Buka ku lapangan kerja sendiri.
2: Leo, kita ini memang orang miskin, tapi kita itu kan sudah dijamin pemerintah. Jadi wajar tuh ada bantuan.
3: Aconge, badan saja ada sehat, bisa kerja, jangan cuma harap bantuan saja, Aconge. Pemerintah ada bantu-bantu orang miskin itu, Acong. Orang yang sudah tidak bisa kerja, seperti lansia itu, terus orang kurang normal atau orang cacat. Kalau begitu, biar Acong itu dapat bantuan, jadi orang tidak waras juga saja dan kalau begitu.
2: Leunge, jangan begitu, kasihan. Malu kita,
3: Acong, petu yang mana,

Baik, pendengar di manapun Anda berada, 28 menit lampau pukul 16 sore dan saya masih temani Anda untuk di sore hari ini di program acara UMKM Berbicara. Sebentar akan saya hadirkan untuk Anda pendengar bagaimana konsistensi jadi kunci UMKM bertahan di tengah persaingan bisnis. Namun kita dengarkan Ariel yang sedang mengalun di ruang dengar Anda, tak harus sama.

Pendengar di mana pun Anda berada, konsistensi jadi kunci jadi kunci UMKM bertahan di tengah persaingan bisnis. Pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM dituntut tidak mudah untuk menyerah ketika menghadapi pasar yang fluktuatif. Nah, konsistensi mengembangkan bidang usaha yang dikuasai ditambah dengan kemampuan menciptakan inovasi sangat penting menjadi kunci agar UMKM mampu bertahan sekaligus menangkap peluang di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat. Seperti yang dikatakan oleh Niko Mangrosiani, salah seorang pemilik PT Hasta Karya Rotenbi, ia pun mengatakan bahwa pelaku UMKM sebaiknya tidak terburu-buru berpindah bidang usaha hanya karena mengalami penurunan penjualan. Menurutnya, setiap bidang usaha memiliki siklus pasar yang perlu dihadapi dengan ketekunan dan juga strategi yang tepat. Nah, Rosiani menilai periode ketika pasar sedang melambat justru dapat dimanfaatkan pelaku UMKM untuk mengevaluasi usaha dan melahirkan produk atau strategi baru. Disitulah momentum di mana UMKM bisa memanfaatkan, menciptakan sesuatu atau menciptakan suatu inovasi. Jadi jangan pernah mudah untuk menyerah. Lalu seperti apa sebenarnya persaingan dan yang harus dilakukan apalagi di dunia bisnis yang semakin ketat? Oke, sebentar akan saya hadirkan untuk Anda. Kita dengarkan lagi musik berikut ini.

0: Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.
1: Ada razia, balik nih, balik aja.
2: Ah, ada polisi razia. Duh, harus balik lagi nih, gawat.
1: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi.
3: Kenapa ya, masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, persaingan dengan pelaku usaha lain bukan satu-satunya tantangan yang dihadapi UMKM. Tantangan yang tidak kalah besar justru muncul dari dalam diri pelaku usaha, seperti rasa bosan, kehilangan konsistensi, dan terlalu fokus memperhatikan perkembangan produk kompetitor. Ia menilai pelaku UMKM perlu menjaga fokus terhadap keunggulan dan bidang yang telah ditekuni. Dengan konsistensi tersebut, pelaku usaha memiliki ruang untuk terus memperbaiki kualitas produk, membaca kebutuhan pasar, serta menciptakan inovasi tanpa kehilangan karakter usaha. Konsistensi yang diberangi inovasi diharapkan membantu UMKM tidak hanya mampu bertahan menghadapi tekanan pasar, tetapi juga berkembang dan memiliki daya saing yang lebih kuat.

0: Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
1: Foto yuk, biar buat kenang-kenangan.
2: Wah, cocok nih. Yuk.
1: Yuk. Senyum ya. apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
2: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah, kan cuma foto. Biar kayak, yuk, cool, man.
1: Ih, gak boleh tahu.
2: Emang kenapa?
1: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
2: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
1: Awas ya.

0: mengaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.
1: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
2: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan perilaku

0: Cegah stunting itu penting.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pukul 17 waktu Indonesia Tengah, selanjutnya kami akan hadir di ruang dengar Anda lewat Gema Saripati Maju bersama Korwil 4 Makassar.
3: Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
2: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Toli-Toli dengan Gema Saripati Maju.
4: Sudah masuk ke dalam kategori El Nino Super. Kalau masyarakat umum kan bilangnya Godzilla, kita sudah masuk ini. Indeksnya itu sudah 2,88.
5: Insya Allah pemerintah, baik pemerintah provinsi ya maupun pemerintah pusat siap ya, siap mendukung untuk mensuplai baik itu bantuan maupun peralatan mitigasi.
6: Parkir dari dinas perhubungan itu sangat jelas karena mereka di SK-kan oleh dinas sebagai jukir juru parkir.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Di program Gema Saripati Maju edisi hari ini pendengar, Senin 31 Agustus 2026, bersama saya, Seliwati Daihmanampa. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, untuk informasi pertama kita menuju ke Kota Palu, di sana ada Umi Kalsum. Selamat sore Umi Kalsum, silakan informasi dari RRI Palu.
7: Untuk rekan host kami di RRI Toli-Toli dan juga untuk semua rekan-rekan kami yang ada di wilayah Korwil 4 untuk sore hari ini. Membuka Gema Saripati Maju untuk edisi hari ini, kami dari RRI Palu akan menghadirkan informasi berita berdasarkan pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Stasiun Pemantau Atmosfer Global Lore Lindu Bariri Palu. Wilayah Sulawesi Tengah saat ini telah memasuki El Nino Super yang diprediksi akan berlangsung hingga Oktober 2026. Laporan selengkapnya bersama dengan Iketut Wiranata.
8: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Pemantau Atmosfer Global Lore Lindu Bariri Palu mencatat sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah telah memasuki puncak musim kemarau dampak fenomena El Nino Super. Kondisi ini diperkirakan akan berlangsung selama 2 bulan, yakni September hingga Oktober 2026. Terjadi hampir di sebagian besar wilayah Indonesia. Kepala BMKG SPAG Lore Lindu Bariri Palu, Asep Firman Ilahi dikonfirmasi RRI mengatakan, berdasarkan pantauan BMKG sejak dasarian 2 bulan Agustus 2026, indeks El Nino di Sulawesi Tengah telah mencapai 2,88, berada di atas angka indeks El Nino normal. Karena itu, wilayah Sulawesi Tengah saat ini darurat kebakaran hutan dan lahan, Karhutla.
4: Sudah masuk ke dalam kategori El Nino Super. Kalau masyarakat umum kan bilangnya Godzilla, kita sudah masuk ini. Indeksnya itu sudah 2,88, sudah hampir 2,9. Nah, artinya sudah di atas 2,5, indeks itu sudah masuk dalam kategori Super El Nino. Karena El Nino kuat itu hanya 1,5 sampai dengan 2. Kemudian 2,5 itu El Nino kuat. Sementara sudah di atas 2,5 itu sudah Super El Nino. Kita sekarang sudah masuk. Dan memang kita sudah darurat ini, darurat kebakaran lahan dan hutan. Karena sudah 86% wilayah Sulawesi Tengah ini sudah masuk ke dalam musim kemarau.
8: Asep menjelaskan, terkait masih adanya hujan di musim kemarau yang menyebabkan banjir di wilayah Sulawesi Tengah, seperti yang terjadi di desa Apolua Parigi Motong, disebabkan anomali cuaca karena didukung geografis wilayah. Menurutnya, di Sulawesi Tengah ada 4 wilayah yang berada di luar zona musim, yakni Kabupaten Parigi Motong, Kota Palu, Donggala, dan Kabupaten Sigi bagian selatan.
7: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Palu, dan kami ucapkan terima kasih kembali ke rekan host kami di RRI Toli-Toli, rekan Seliwati. Silakan.
2: Baik, terima kasih rekan Umi Kalsum di RRI Palu sudah menginformasikan informasi dari RRI Palu. Dan selanjutnya kita ke RRI Kendari, di sana ada rekan Sofi. Selamat sore rekan Sofi, silakan laporannya dari RRI Kendari.
9: Selamat sore rekan-rekan RRI Sekorwil Nusantara 4. Informasi dari RRI Kendari terkait kebakaran hutan dan lahan di Sulawesi Tenggara yang terus menjadi perhatian, di mana berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, di mana sepanjang Januari hingga Juli 2026, luas lahan yang terbakar sebanyak 2.376,94 hektar. Selengkapnya akan dilaporkan reporter RRI Kendari, Idam.
10: Kejadian kebakaran terjadi yang paling banyak itu di Bombana.
11: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sulawesi Tenggara mencatat kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla yang terjadi sepanjang Januari hingga Juli 2026 telah menghanguskan lahan seluas 2.376,94 hektar. Kepala Pelaksana BPBD Sultra Laode Saifuddin mengatakan, akumulasi luasan area terbakar tersebut tercatat dari pantauan 224 titik panas atau hotspot yang terdeteksi selama periode tersebut. Kebakaran dengan luasan terbesar terjadi pada Juli 2026 yang mencapai 1.586,59 hektar atau 66,8% dari total luasan sejak awal tahun. Pada bulan tersebut, kata Saifuddin, pihaknya mendeteksi 105 titik panas yang sebahagian besar didominasi di wilayah Kabupaten Bombana. Kondisi ini menjadikan bulan Juli sebagai periode dengan intensitas karhutla tertinggi sepanjang tahun berjalan, dan Kabupaten Bombana menjadi wilayah terbakar terluas, yakni mencapai 1.913,64 hektar, disusul Kabupaten Kolaka seluas 224,74 hektar, Kabupaten Konawe Selatan 124,93 hektar, Muna Barat 84,15 hektar, Kolaka Timur 59,84 hektar, Konawe 53,9 hektar, Buton Selatan 27,65 hektar, Konawe Utara 26,4 hektar, Wakatobi 20,33 hektar, dan Kabupaten Buton Tengah seluas 17,12 hektar.
10: Jadi kejadian kebakaran terjadi yang paling banyak itu di Bombana. Itu berdasarkan data BMKG. Intinya ya, di mana terjadi ya, terjadi baik itu kebakaran ya, kemudian bencana kekeringan, insya Allah pemerintah, baik pemerintah provinsi ya maupun pemerintah pusat, siap ya, siap mendukung untuk mensuplai baik itu bantuan maupun peralatan mitigasi ya, sehubungan dengan mengantisipasi terjadinya meluasnya kekeringan-kekeringan yang terjadi maupun kebakaran-kebakaran yang terjadi di kabupaten kota Sulawesi Tenggara seperti itu.
11: Lebih lanjut, Kepala Pelaksana BPBD Sultra Laode Saifuddin mengatakan, guna mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah menyalurkan sejumlah bantuan ke berbagai kabupaten kota. Bantuan tersebut berupa mobil tangki dan mesin alkon untuk mendukung penanganan kebakaran di lokasi kebakaran. Dukungan juga datang dari pemerintah pusat melalui Balai Wilayah Sungai berupa peralatan alkon dan bantuan operasional, dan seluruh bantuan tersebut telah disalurkan ke sejumlah wilayah di Sultra sebagai upaya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan.
9: Pendengar, demikian informasi dari Kota Lulo Kendari mewakili seluruh tim dan kerabat kerja yang bertugas. Saya Sofi Murniati dan juga Bung Awi mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda kembali bersama rekan Seliwati di RRI Toli-Toli.
2: Terima kasih rekan Sofi dari RRI Kendari. Baik pendengar, dari RRI Kendari kita ke RRI Bau-Bau. Di sana ada rekan kami Laode Syahribul yang akan menginformasikan dari RRI Bau-Bau. Silakan rekan Laode.
12: Baik, terima kasih rekan Seliwati di RRI Toli-Toli. Dari RRI Bau-Bau, kasus perlindungan perempuan dan anak mendominasi penghuni lapas Bau-Bau dengan persentase mencapai 48.7%. Mengenai hal tersebut, kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau, Wode Nurliani.
13: Kasus perlindungan perempuan dan anak masih menjadi persoalan yang cukup memprihatinkan di wilayah Kepulauan Buton. Kondisi tersebut tampak dari data penghuni lapas Bau-Bau, di mana hampir separuh warga binaan dan tahanan tersandung perkara perlindungan perempuan dan anak. Kepala Lapas Bau-Bau Abdul Waris mengatakan, hingga Agustus 2026, terdapat 515 orang yang tercatat sebagai warga binaan dan tahanan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 252 orang atau sekitar 48.7% merupakan pelaku tindak pidana terkait perlindungan perempuan dan anak. Kasus perlindungan perempuan dan anak menjadi perkara dengan jumlah penghuni terbanyak di Lapas Bau-Bau. Menurutnya, perkara tersebut didominasi kasus kesusilaan dan kekerasan seksual. Para narapidana berasal dari sejumlah daerah di wilayah Kepulauan Buton, termasuk Kabupaten Bombana. Dari sejumlah daerah tersebut, narapidana terbanyak berasal dari Kabupaten Buton Tengah, khususnya mereka yang tersandung pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak.
14: Tindak pidana lima besar, yang pertama adalah perlindungan anak, kesusilaan atau kekerasan seksual, itu mencapai 250 orang, 48.7%. Ini menjadi angka yang sangat besar dan ini cukup menunjukkan saya juga. Saya sudah 19 kali mutasi di penjara-penjara di Indonesia dari Papua sampai Sumatera. Baru kali ini saya menetapkan tindak-tindakan tertinggi itu di luar dari narkotika.
13: Abdul Waris menilai tingginya angka kasus tersebut perlu menjadi perhatian bersama. Menurutnya salah satu faktor yang diduga ikut mempengaruhi peningkatan kasus adalah paparan tontonan bebas yang berpotensi merusak mental, ditambah masih kurangnya pengawasan terhadap anak. Karena itu, diperlukan keterlibatan berbagai pihak untuk mencegah dan menekan kasus kekerasan maupun tindakan asusila terhadap perempuan dan anak. Sementara itu, untuk perkara narkotika menempati urutan kedua berdasarkan jumlah penghuni lapas Bau-Bau, tercatat 85 orang atau sekitar 16.4% penghuni tersandung kasus narkoba. Selanjutnya, kasus pencurian tercatat sebanyak 41 orang, penganiayaan 34 orang, perjudian 12 orang, serta kas korupsi sebanyak 6 orang. Dari total 515 penghuni lapas Bau-Bau, mayoritas merupakan laki-laki sebanyak 510 orang, sementara jumlah penghuni perempuan hanya 5 orang. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
12: Demikian informasi dari RRI Bau-Bau, dan selanjutnya kita kembali bersama rekan Seliwati di RRI Toli-Toli.
2: Baik, terima kasih rekan Laude Syahribul di RRI Bau-Bau sudah menginformasikan informasi dari RRI Bau-Bau. Kita ke RRI Mamuju, di sana ada rekan Mega Pika. Selamat sore rekan Mega.
15: Selamat sore rekan Seli.
2: Baik, silakan untuk laporannya dari RRI Bau-Bau. Maksud kami dari RRI Mamuju.
15: Baik, untuk informasi dari RRI Mamuju, pendengar, kami hadirkan untuk Anda informasi kemarau panjang yang masih berlangsung hingga saat ini di Sulawesi Barat menimbulkan berbagai dampak bagi masyarakat. Lalu bagaimana langkah penanganan yang dilakukan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat? Berikut kami hadirkan wawancara dengan Gubernur Sulawesi Barat Suardi Duka terkait dengan penanganan kemarau di Sulawesi Barat, disampaikan reporter Ahyan Irsyada selengkapnya.
16: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Kemarau panjang yang masih berlangsung hingga saat ini di Sulawesi Barat menimbulkan berbagai dampak bagi masyarakat. Lalu, bagaimana langkah penanganan yang dilakukan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat? Berikut wawancara kami dengan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, terkait penanganan kemarau di Sulawesi Barat. Bagaimana Bapak melihat dampak kemarau yang masih berlangsung hingga saat ini di Sulawesi Barat? Lalu, langkah apa yang telah disiapkan pemerintah untuk menangani dampak tersebut?
17: Ada 3.045 titik hotspot, ya. Kemudian ada 155 yang terbakar. Dan alhamdulillah semuanya teratasi. Tinggal dua yang saat ini masih terbakar, yaitu ada di Mamasa, ya. Dan tadi saya sudah wanti-wanti supaya hari ini supaya bisa dipadamkan. Langkah-langkah semua posko sudah berjalan, ya. Kemudian kami perkuat posko di provinsi yang akan dipimpin oleh Pak Sekda. Sarananya kita siapkan, ya. Ada selain kebakaran hutan juga pemukiman itu juga dijaga. Kemudian dampak berikutnya adalah kekeringan, tidak ada air bersih. Nah, olehnya itu khususnya di wilayah Mamuju Tengah sudah melakukan upaya maksimal, dan di Polman juga begitu, dan di Mamuju itu sudah mulai membagi air bersih, ya. Dan nanti kita akan dukung penuh juga. Kemudian dampak terhadap persawahan kurang lebih 3.000 hektar itu dapat diminimalisir, ya. Walaupun kemungkinan besar tidak mungkin semuanya bisa kita minimalisir, tapi minimal ada 1.000 atau 2.000 yang kita bisa selamatkan dengan membantu dengan pompa, ya. Kalau tidak dengan pompa, ada tangki yang lagi lagi tidak atau istirahat, tidak membagi ke masyarakat, ya kita bagi ke sawah.
16: Apa langkah yang dilakukan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk mencegah dan menangani karhutla?
17: Yang terakhir tadi juga adalah penegakan hukum. Jadi ada penegakan hukum yang sifatnya soft. Karena membakar hutan itu tidak boleh. Ada penegakan hukum yang sifatnya soft. Bagi masyarakat yang membakar kebunnya sendiri dan tidak berdampak ke orang lain, itu soft. Tapi kalau masyarakat yang membakar kebunnya sendiri, yang mengakibatkan kebakaran hutan, kebakaran kebun orang lain, itu penegakan hukum, ya. Jadi Pak Kapolda, Pak Kajati sudah siap untuk berkoordinasi dalam penegakan hukum. Semoga karhutla di Sulawesi Barat ini bisa diatasi.
16: Demikian wawancara kami bersama Gubernur Sulawesi Barat Soehardi Duka terkait dampak kemarau dan upaya penanganan di Sulawesi Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
15: Demikian informasi dari RRI Mamuju, saya Mega Pika mewakili tim yang bertugas bersama dengan rekan Mutia. Kembali ke rekan Sally di RRI Toli-Toli.
2: Baik, terima kasih rekan Mega dari RRI Mamuju sudah menyampaikan informasinya untuk sore hari ini.
18: Anda masih mengikuti Liputan Berita Sekorwil 4, Gemasari Patimaju, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, penanganan pasca banjir di Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Mutong, Sulawesi Tengah, mulai difokuskan pada pemenuhan kebutuhan air bersih terhadap warga terdampak dan normalisasi sungai. Susanti Akataba melaporkan dari RRI Toli-Toli.
19: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Parigi Mutong terus melakukan identifikasi lapangan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak banjir terpenuhi, sekaligus menentukan bentuk bantuan yang diperlukan pasca banjir yang terjadi di wilayah Kasimbar. PLT Kepala BPBD Parigi Mutong Muhammad Rifai mengatakan kebutuhan air bersih dan normalisasi sungai menjadi perhatian utama. Ditambahkan BPBD bersama pemerintah desa akan melakukan pengecekan terhadap rumah warga yang terdampak, serta memfasilitasi penyediaan tandon atau tempat penampungan air bagi warga yang membutuhkan air bersih. Sementara itu, untuk penanganan sungai, BPBD Parigi Mutong telah berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Provinsi Sulawesi Tengah.
20: Ya, kalau untuk normalisasi sungai, kami sudah berbagi tugas. Kalau kami masuknya di Labuan Donggulu, kemudian normalisasi, kemudian dari Balai Sungai itu masuk di Sungai Tengah. Kemudian untuk di Sungai Tengah, ini rencananya ini dari BPBD Provinsi masuk.
19: Rifai mengungkapkan data sementara mencatat 188 kepala keluarga terdampak yang tersebar di 3 desa. Dengan rincian, 34 kepala keluarga di desa Layamanta, 81 kepala keluarga di Layamanta Utara, dan 73 kepala keluarga di Labuan Donggulu. Sementara pendataan di desa Peningka masih berlangsung. Di sektor infrastruktur, akses jalan Trans Sulawesi mulai kembali normal setelah jembatan darurat atau bailey terpasang. Balai Pelaksana Jalan Nasional juga telah mengarahkan sekitar 4 hingga 5 alat berat untuk membersihkan material longsor di sekitar titik tersebut. BPBD Parigi Mutong memastikan penanganan pasca banjir terus dilakukan dengan mengutamakan pemulihan kebutuhan dasar warga, perbaikan lingkungan, normalisasi sungai, dan akses transportasi. Susanti Akataba melaporkan.
2: Baik, pendengar dari RRI Toli-Toli, kita ke RRI Bone. Di sana ada Eni Adnan. Selamat sore, rekan Eni.
0: Baik, selamat sore juga rekan yang ada di RRI Toli Toli.
2: Silakan laporan Anda.
0: Baik, informasi dari Kabupaten Bone terkait dengan persiapan fisik serta fasilitas penyelenggaraan pelaksanaan Porprov Sulsel ke-18 di Kabupaten Bone mencapai 80%. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
21: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Bone mencatat persiapan fisik serta fasilitas penyelenggaraan pelaksanaan Porprov Sulsel ke-18 saat ini sudah mencapai 80%. Pembenahan sarana olahraga terus dikebut, terpusat di Stadion Lapatau dan sejumlah venue di sekitarnya, termasuk renovasi kolam renang serta gelanggang cabang olahraga agar sesuai standar pertandingan. Kepala Dispora Bone, Andi Akbar, menyatakan pihaknya membuka ruang visitasi bagi pengurus provinsi maupun kabupaten untuk meninjau fasilitas, sembari menunggu arahan teknis dari Panitia Porprov tingkat provinsi.
22: Persiapan kita ini sudah mencapai sekitar 80%, termasuk rehabilitasi beberapa venue, termasuk stadion dan venue-venue yang lain. Kita berharap bahwa visitasi yang dilakukan oleh cabang olahraga minimal ada masukan-masukan dari panitia provinsi maupun sekolah provinsi. Apa yang harus dilengkapi ya termasuk perlengkapan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan.
21: Sementara itu, Ketua KONI Bone, Asis Wakari, menegaskan kontingen lokal juga gencar preparasi. Pihaknya bersama Dispora berkomitmen meraih sukses ganda, yakni sukses sebagai tuan rumah serta sukses prestasi atlet dengan tetap menjaga akuntabilitas dan transparansi administrasi.
23: Kita itu mau sudah berapa kelahapan kita sudah lalui sebenarnya. Ya. Termasuk untuk pembangunan venue ini kan stadion sudah mulai berjalan. Tetapi tidak hanya cukup untuk stadion. Venue yang ada di lingkungan stadion buat ini, Bapak tahu matahari, katanya kalau venue saja. Dan itu pun tidak semua venue yang ada di kompleks stadion ini sudah tersebut. Termasuk misalnya dari tadi dulu, ulang renang, hanya sebatas untuk
21: Penggelaran Porprov Sulsel 2026 ini diharapkan tidak hanya memantik semangat olahraga, tetapi juga mendongkrak perekonomian lokal Kabupaten Bone.
0: Demikian informasi dari RRI Bone dan kita kembali bersama rekan yang ada di RRI Toli Toli.
2: Terima kasih rekan Eni di RRI Bone atas informasinya dan kita ke RRI Ampana, di sana ada rekan Yuni. Selamat sore rekan Yuni.
24: Selamat sore rekan Sally.
2: Baik, silakan laporannya dari RRI Ampana.
24: Baik, dari RRI Ampana untuk informasi Gema Sari Pati Maju hari ini, Dinas Perhubungan Tojo Una-Una menegaskan juru parkir resmi miliki SK dan identitas khusus di lapangan. Selengkapnya oleh Rahmawati Tani.
25: Keberadaan juru parkir di sejumlah titik di Kabupaten Tojo Una-Una menjadi perhatian masyarakat. Menjawab anggapan bahwa pengelolaan parkir terkesan tidak jelas, Dinas Perhubungan memastikan seluruh juru parkir resmi memiliki dasar penugasan dan atribut yang dapat dikenali. Kepala Dinas Perhubungan Tojo Una-Una Arman Tambilalo mengatakan, juru parkir resmi telah ditetapkan melalui surat keputusan Kepala Dinas Perhubungan. Menurutnya saat ini terdapat 11 juru parkir resmi yang ditugaskan pada sejumlah titik parkir di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una. Ia menjelaskan untuk membedakan petugas resmi dengan pihak lain, juru parkir Dinas Perhubungan diwajibkan menggunakan rompi berwarna oranye hitam saat bertugas. Arman menegaskan masyarakat dapat memastikan juru parkir tersebut merupakan petugas resmi melalui penggunaan rompi sebagai salah satu tanda pengenal.
26: Terkait dengan parkir yang katanya terkesan tidak jelas, perlu kami luruskan bahwa parkir dari Dinas Perhubungan itu sangat jelas karena mereka di SK-kan oleh dinas sebagai jukir juru parkir. Jadi secara umum juru parkir kami yang resmi itu Ibu Wati dari Dinas Perhubungan itu ada 11 orang. Yang pertama di pasar pagi itu ada 4 orang, pasar sore Dondo ada 4 orang, Bang Sulteng ada 1 orang dan JH ada 2 orang. Keberadaan mereka sangat jelas melalui surat keputusan kepala dinas tentang juru parkir. Dari Dinas Perhubungan itu melakukan pengawasan terhadap juru parkir yang di SK-kan. Dan jika apa yang disampaikan oleh masyarakat itu terbukti adanya, maka kami dari Dinas Perhubungan, mekanisme pengawasan dan evaluasi kami, maka kami akan melakukan evaluasi terhadap mereka. Dan apabila terbukti, maka kami tidak akan segan-segan memberhentikan.
25: Dinas Perhubungan berharap masyarakat dapat mengenali juru parkir resmi melalui atribut yang digunakan serta melaporkan apabila menemukan dugaan pelanggaran di lapangan. Rahmawati Tani melaporkan.
0: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana sore hari ini. Kembali ke rekan Seliwati di RRI Toli-Toli.
2: Terima kasih rekan Yuni di RRI Ampana. Kita ke RRI Toli-Toli, di mana program bedah rumah yang tengah berlangsung saat ini di Toli-Toli bersumber dari 3 pendanaan, masing-masing APBD Kabupaten Toli-Toli sebanyak 23 unit, APBD Provinsi sebanyak 5 unit, serta APBN sebanyak 1.020 unit. Mengenai hal tersebut akan dilaporkan oleh rekan kami Ahmad Mukadas berikut ini.
1: Saudara, bedah rumah adalah kegiatan renovasi atau perbaikan fisik rumah yang tidak layak huni agar menjadi tempat tinggal yang aman, sehat, dan nyaman serta menjadi layak huni. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Toli-Toli, Syafrudin Arahman saat diwawancara RRI mengungkapkan, program bedah rumah yang tengah berlangsung saat ini di Toli-Toli bersumber dari 3 pendanaan, masing-masing APBD Kabupaten Toli-Toli sebanyak 23 unit, APBD Provinsi sebanyak 5 unit, serta APBN sebanyak 1.020 unit, di mana program bedah rumah saat ini tengah berlangsung ada yang sementara pembangunan dan juga dalam tahap verifikasi. Pada program bedah rumah, Kabupaten Toli-Toli merupakan kabupaten yang paling banyak menerima program tersebut. Sejumlah persyaratan harus dipenuhi penerima program bedah rumah. Di antaranya, rumah yang ditempati merupakan rumah berkategori tidak layak huni, seperti atap, dinding, dan lantai tidak layak, sehingga perlu direhab agar layak ditempati oleh masyarakat penerima program tersebut, di samping masuk dalam desil 1 sampai desil 4.
3: Syaratnya ya, yang pertama dia harus punya kartu keluarganya masuk desil 1 sampai desil 4, kemudian dia punya alas hak sendiri, maksudnya mulai sertifikat sampai dengan keterangan desa boleh, tidak ada alas haknya.
1: Menyinggung soal penerima program apakah diajukan pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Toli-Toli ini mengatakan, pengajuan dilakukan pemerintah daerah melalui Disperkim berdasarkan database yang dimiliki Disperkim, aparat desa hingga tokoh masyarakat yang melalui tahap verifikasi yang cukup ketat.
3: Tapi kita lewati di tahap verifikasi, verifikasi dulu dari seluruh kecamatan. Tersebar dari 10 kecamatan semua dapat, ada sekitar 84 desa ya, kalau saya tidak salah ya, ada desa yang belum tentu, yang paling banyak itu yang di Kelurahan Baru.
1: Untuk itu Kadis Perkim Kabupaten Toli-Toli ini berharap program bedah rumah yang diterima oleh masyarakat dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat di 10 kecamatan se-Kabupaten Toli-Toli guna peningkatan taraf serta derajat kesejahteraan masyarakat yang ada di daerah ini.
2: Baik, pendengar dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita ke RRI Makassar. Di sana ada Helma Lasari. Selamat sore, Helma Lasari. Silakan laporannya dari RRI Makassar.
4: Baik, selamat sore rekan Sherly dari Toli-Toli. Kali ini kami akan hadirkan informasi dari Makassar. Melalui penyuluhan perikanan, KKP memberikan pendampingan kepada kelompok masyarakat di Balang Baru, Kota Makassar. Ika Fatmawati melaporkan.
5: Di tengah padatnya pemukiman Kota Makassar, lahan sempit tak selalu berarti terbatasnya peluang. Di tempat ini, ruang-ruang yang berada di sekitar rumah justru dimanfaatkan untuk budidaya ikan. Inilah aktivitas keramba dan kolam ikan menjadi bagian dari keseharian warga di RT 6 RW 9 Jalan Balang Baru 3, Kelurahan Balang Baru, Kota Makassar. Di tengah keterbatasan lahan, kelompok usaha bersama budidaya ikan air tawar menjadi salah satu pilihan yang dinilai cukup potensial untuk dikembangkan. Koordinator Penyuluh Perikanan Kota Makassar dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Rahmadi Aziz, menyebut potensi perikanan di Makassar cukup besar.
6: Jadi di Makassar itu memang potensi perikanan itu cukup besar, Bu. Jadi di Makassar itu ada potensi air tawar, seperti yang kita lihat ini sekarang sekarang. Kemudian ada juga potensi air payau dan perikanan tangkap. Salah satu barangkali upaya pemerintah dalam memanfaatkan potensi ini, karena terkait dengan potensi ini barangkali, Bu, jadi salah satu bentuk solusi barangkali untuk menangani itu adalah ini penguatan usaha perikanan berbasis komunitas. Nah, kita dengan harapan bahwa dengan adanya kelompok ini semua bisa teratasi.
5: Bagi Rahmadi, keberadaan kelompok membuat masyarakat lebih mudah mendapatkan akses terhadap pelatihan, teknologi, permodalan, sarana prasarana hingga pasar. Pendampingan juga tidak berhenti ketika bantuan diberikan. Penyuluh tetap mendampingi masyarakat agar usaha yang dibangun dapat berjalan secara mandiri dan berkelanjutan.
6: Semua program-program pemerintah itu memang harus dipasitasi dalam bentuk kelompok. Terkait dengan kemitraan, barangkali dengan berkelompok juga kita bisa bermitra dengan pihak-pihak ketiga, pihak swasta, misalkan dari sisi sarana-prasarana, ada juga modal untuk perbankan, jadi memang agak mudah aksesnya kalau dia berkelompok. Kalau dari KKP sendiri itu di Makassar ada penyuluh perikanan. Jadi penyuluh perikanan itu ada tiga sektor yang didampingi, Bu. Itu budidaya, kemudian pengolahan ikan dengan penangkapan.
5: Pendampingan tersebut dirasakan langsung oleh Marfuah, Ketua RT 6 sekaligus Ketua Kelompok Usaha Bersama. Ia memulai memanfaatkan lahan di sekitar tempat tinggalnya sejak 2010. Melihat potensi lahan dan lingkungan sekitar, ia bersama sejumlah warga kemudian membentuk kelompok pada tahun 2016.
7: Kita kan tinggal di pinggir sungai ya, maksud kita tidak manfaatkan itu padahal kosong. Kebetulan dari pihak KKP ada penyuluh datang bertanya, Kak Ibu ini siapa punya? Kebetulan saya punya, saya bilang gitu. Mengarahkan, Ibu gini bikin kelompok. Beberapa kan memang kita beberapa teman ya, diarahkan untuk bikin kelompok, dibikinkan secara resmi. Alhamdulillah sampai sekarang kita bertahan.
5: Kini, ikan hasil budidaya tidak hanya dikonsumsi sendiri, sebagian sudah dipasarkan ke pasar tradisional dan dibeli masyarakat sekitar. Bahkan dalam momen tertentu, permintaan bisa mencapai ratusan kilogram. Namun, perjalanan kelompok ini tentu tidak selalu mulus. Kualitas air menjadi salah satu tantangan terbesar.
7: Di sini itu musuh utamanya kualitas air, karena kalau tiba-tiba kadar air garamnya tinggi, otomatis mereka banyak yang mati. Jadi mesti mengurangi produk hasil produksi. Tapi namanya kita itu orang berusaha ya Bu ya, tidak ada pantang menyerah, berhenti sebentar, maju lagi.
5: Bagi penyuluh KKP, pola seperti ini yang diharapkan bisa membuat budidaya ikan di tengah keterbatasan lahan tetap berkembang. Sebab lahan sempit yang dikelola sendiri mungkin menghasilkan dalam jumlah terbatas. Tetapi ketika banyak warga bergerak bersama, produksi dapat dikumpulkan dan pasar yang lebih besar bisa dijangkau.
6: Kita juga penyuluh membantu kelompok juga untuk akses permodalan di perbankan. Sarana-prasarana melalui bantuan-bantuan pemerintah walaupun sifatnya stimulan, cuma pemantik aja kata Ibu, pemantik. Mudah-mudahan itu bisa menjadi betul-betul termotivasi untuk mengembangkan lagi. Ada juga namanya akses mitra, kemudian apa akses sarana-prasarana tadi, kemudian ada lagi akses pasar. Nah, jadi memang solusi yang terbaik untuk apa namanya untuk memanfaatkan lahan kecil memang mereka harus bersatu.
5: Pendampingan penyuluh, kekuatan kelompok dan kemauan warga untuk terus belajar menjadi modal penting agar usaha tidak berhenti pada bantuan pemerintah. Bagi kelompok usaha bersama di Balang Baru, mimpi berikutnya bahkan lebih jauh. Bukan hanya memenuhi kebutuhan keluarga, tetapi mampu menembus pasar modern dengan produksi yang lebih besar dan kualitas yang memenuhi standar.
7: Terus sebenarnya mimpi saya itu kalau produksi sudah bagus, saya bisa masuk ke pasar modern. Dengan yang beberapa syarat-syarat mereka saya bisa penuhi dengan banyaknya anggota yang bergabung di sini. Seperti mimpi saya seperti itu, jadi akan terus berkelanjutan.
5: Dari Balang Baru Makassar, langkah kecil warga membuktikan bahwa keterbatasan lahan bukan akhir dari sebuah usaha. Dengan pendampingan, kebersamaan, dan ketekunan, ikan yang dibudidayakan hari ini bisa menjadi jalan menuju ketahanan pangan sekaligus ekonomi warga yang lebih mandiri.

0: Dan sekian informasi dari RRI Makassar yang sudah kami hadirkan. Dan kita kembali ke rekan Sherly di RRI Toli-Toli.
1: Baik, terima kasih rekan Helma Lasari dari RRI Makassar. Feature dari RRI Makassar mengakhiri seluruh rangkaian acara Gema Saripati Maju untuk edisi hari ini, pendengar, edisi Senin 31 Agustus 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Seliwati Demanampa bersama rekan Kiki dan Rio mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
2: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau. Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Asam Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, satu informasi saya hadirkan untuk Anda di kesempatan sore hari ini bersama Pro 1 RRI Toli-Toli. Cuaca yang panas, PDAM Ogomalane pastikan suplai air tetap aman. Pendengar, cuaca panas yang melanda Kabupaten Toli-Toli Sulawesi Tengah dalam beberapa pekan terakhir mulai berdampak terhadap ketersediaan air bersih di sejumlah desa. Meski demikian, perusahaan daerah air minum PDAM Ogomalane Toli-Toli memastikan suplai air bersih kepada pelanggan, khususnya di Kecamatan Baolan sebagai ibu kota kabupaten masih berjalan dengan normal. Direktur PDAM Ogomalane Toli-Toli Haji Jusman kepada RRI mengatakan, Senin 31 Agustus 2026 ya, ia mengungkapkan berdasarkan pemantauan pihaknya kondisi debit air di Sungai Tuelei yang menjadi salah satu sumber air di wilayah perkotaan masih memungkinkan untuk dilakukan penangkapan air. Meski permukaan air mengalami penurunan akibat kondisi cuaca panas, debitnya masih dinilai mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Namun demikian, Jusman mengakui terdapat wilayah yang mulai terdampak penurunan debit air, salah satunya Kelurahan Tambun, di mana kondisi tersebut membutuhkan penanganan agar kapasitas penangkapan air dapat lebih ditingkatkan. Selain melakukan penanganan terhadap sumber air di wilayah perkotaan, PDAM Ogomalane juga terus mempercepat pembangunan dan pengoperasian IKK Galumpang di Kecamatan Dakopemeyan. Langkah tersebut dilakukan agar masyarakat di wilayah Kecamatan Dakopemeyan yang mengalami kekurangan air bersih dapat segera memperoleh pasokan melalui sistem penyediaan air yang sudah tersedia. Terkait ketersediaan air bersih di tengah kondisi cuaca panas yang terjadi saat ini, Jusman memastikan persediaan air PDAM Ogomalane masih mencukupi. Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih terus bersama Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal inspirasi.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami akan hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran di ruang dengar Anda pendengar, sembari menantikan azan maghrib untuk kota Toli-Toli dan sekitarnya yang jatuh pada pukul 18 lebih 18 lebih 4 menit waktu Indonesia Tengah. Dari studio kami ucapkan selamat sore, selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, pimpinan beserta seluruh staf RRI Tolitoli mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita berkenan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya pendengar, sebelum saya hadirkan sajian lagu religi di ruang dengar Anda, kami akan hadirkan cek fakta berikut ini.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Pendengar di manapun Anda berada, Cek Fakta untuk kesempatan kali ini saya hadirkan terkait dengan kabar hoax anggaran BPS senilai 7 triliun rupiah untuk desil. Beredar di media sosial Instagram sebuah unggahan yang menyebutkan terdapat kucuran dana hingga 7 triliun rupiah ke Badan Pusat Statistik atau BPS untuk memperbaiki data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau data SEN. Dan faktanya dilansir dari cnnindonesia.com. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro menegaskan anggaran 7 triliun tersebut merupakan total alokasi anggaran operasional dan program untuk BPS di 2026, tidak hanya dikhususkan untuk data SEN maupun sensus ekonomi. Kita ke cek fakta selanjutnya.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Cek fakta berikutnya terkait dengan kabar hoax pendaftaran lowongan kerja di PT Taspen. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan kerja di PT Taspen. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbacks.hoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke laman mencurigakan yang berisi formulir digital dan meminta pengguna mengisi data pribadi seperti nama, alamat, serta nomor telegram. Melalui laman resmi taspen.co.id, pendaftaran lowongan kerja secara online hanya bisa dilakukan melalui laman resmi Taspen .co.id atau karir, dan saat ini perusahaan tidak sedang membuka lowongan pekerjaan. Demikian cek fakta yang kami hadirkan untuk Anda.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, untung saja lagu religi kami cukupkan sampai di sini. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan Anda yang sudah satu hati bersama Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: Ini adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
2: Pernahkah kalian berpikir gimana jadinya bila kehidupan modern seperti saat ini tidak ada perangkat yang bernama komputer? Iya, komputer. Sebenarnya komputer sudah dirancang ratusan tahun silam oleh para ahli. Dan banyak sosok yang berpengaruh terhadap pengembangan komputer seperti Alan Turing, Conrad Zuse, Henry Edward Robert, dan Charles Babbage. Dan masih banyak lagi. Dari sekian banyak nama, Charles Babbage bisa dikatakan merupakan sosok yang paling berkontribusi atas kehadiran komputer di dunia ini. Sebab pada tahun 1822, dia menciptakan suatu mesin yang bisa menciptakan operasi perhitungan aritmatika. Metode inilah yang menjadi dasar dari pengembangan komputer yang kita kenal hingga saat ini. Dengan penemuan tersebut, tak aneh bila banyak orang yang menganggap pria yang lahir pada tanggal 26 Desember 1791 ini sebagai bapak komputer. Namun, siapa sangka, jauh sebelum Babbage menggagas alat komputer, ia sempat sakit-sakitan dan terpaksa harus sekolah dari rumah. Pada tahun 1819, ia mulai merancang suatu alat yang bisa menyelesaikan persoalan aritmatika dengan menggunakan mesin tangkap. 3 tahun kemudian, alat tersebut rampung dan dinamai Difference Engine, dan juga digadang-gadang sebagai komputer pertama di dunia. Babbage wafat pada tanggal 18 Oktober 1871. Banyak orang yang mungkin belum mengenal Babbage, namun gagasannya soal prinsip kerja komputer patut dihargai sebagai suatu momen penting dalam sejarah peradaban teknologi kebutuhan manusia di bumi. Sebab, berkat penemuannya, ia berhasil mengubah cara kerja orang banyak di masa modern hingga segala aspek kehidupan, yang kini agaknya semakin bergantung pada keberadaan komputer, agar suatu pekerjaan bisa lebih efisien dan efektif bagi kita semua.

dari Pasto ikut menemani Anda untuk di kesempatan malam hari ini pendengar, dan mengantarkan kita ke pukul 18:57 menit waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, tidak terasa waktu terus berlalu, dan akhirnya saya penyiar Anda Sally pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Untuk di kesempatan malam hari ini saya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah selama bertugas menemani Anda pendengar dari pukul 15 sore hingga dengan saat ini. Saya pamit dari ruang dengar Anda, selamat malam semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus stay bersama Pro 1 RRI. Toli-toli.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam dengar di manapun Anda berada. Bahagia di malam hari ini. Saya Andi Nur Samsu kembali hadir menemani Anda dengan serangkaian acara-acara yang telah kami siapkan untuk menemani Anda di Senin 31 Agustus 2026. Ya, setelah seharian Anda beraktivitas, mengejar pekerjaan, memenuhi tanggung jawab dan mungkin melewati berbagai cerita yang tidak selalu mudah, kini waktunya Anda berhenti sejenak. Dan pukul 19 waktu Indonesia Tengah saat malam mulai menyelimuti kota, ya mari kita hadirkan kembali lagu-lagu yang tentu pernah menjadi bagian dari perjalanan hidup kita. Dan malam ini bukan hanya mendengarkan musik, tapi juga kita akan mendengarkan beberapa informasi dan juga sambil mengenang masa ketika sebuah lagu mampu menyampaikan perasaan yang sulit untuk diucapkan. Dan terdengar lagu yang mengawali kebersamaan kita. Kita awali kebersamaan kita dengan sebuah lagu yang mengingatkan kita bahwa sejauh apapun kaki melangkah, selalu ada tempat yang membuat hati kita ingin kembali. Rumah tentu bukan hanya sebuah bangunan, ya. Rumah adalah tentang orang-orang yang membuat kita merasa diterima, dicintai, dan menjadi diri sendiri. Untuk Anda yang sedang berada jauh dari keluarga atau saat ini sedang berjuang di perantauan, semoga malam ini rasa rindu justru menjadi tenaga untuk Anda terus melangkah. Mari kita mulai perjalanan malam ini dengan sebuah lagu dari Good Bless, Rumah Kita.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, sayang sekali lagu dari God Bless Dengan Rumah Kita tidak dapat kami tuntaskan karena tidak terasa waktu kini terus berjalan dan malam semakin larut. Di sela aktivitas dan kebersamaan kita malam ini, mari sejenak kita mempersiapkan hati dan pikiran untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mari kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

Alhamdulillah. Demikian tadi telah kita dengarkan bersama kumandang azan Isya untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli dan sekitarnya. Bagi pendengar yang telah menunaikan sholat Isya, ya, semoga ibadah yang dilaksanakan pada malam ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membawa ketenangan serta keberkahan dalam kehidupan kita. Bagi yang belum sempat menunaikannya, semoga dapat segera melaksanakan kewajiban dengan penuh kehusyuan. Pendengar, tetap bersama kami karena di malam hari ini kami masih akan hadirkan rangkaian lagu-lagu pilihan yang penuh inspirasi, dan semoga kebersamaan ini menghadirkan ketenangan, semangat, dan energi positif untuk menjalani aktivitas di esok hari dengan lebih baik. Dan atas nama pimpinan beserta seluruh angkasawan angkasawati Radio Republik Indonesia Toli-Toli, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.

0: ya umasingka itu ya paparala.
1: Kulit jongan rambut kita indak samo.
2: Kampung, bahasa, suku, agama pun dak sama.
3: Nanging aku tetap iso kenal karo kowe.
4: Dan ikam pun sangat kawa meminanduiku.
1: Kami sadulur.
5: Keberagaman kita anugerah Tuhan Yang Maha Esa.
6: Karena saya, kamu, kita, Indonesia. Indonesia.
7: ...17 Agustus bukan sekedar tanggal, tetapi saksi sejarah perjuangan bangsa. 80 tahun Indonesia merdeka, mari kita isi dengan karya, semangat dan cinta tanah air. Kita Indonesia, satu nusa.

0: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabel gendut, Syabel gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archaeology Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

Pendengar, dalam kehidupan ini tentu ada orang yang ketika hadir dalam hidup kita meninggalkan kenangan yang begitu dalam. Waktu boleh berjalan, jarak boleh memisahkan, tapi sebuah lagu terkadang mampu untuk mengembalikan seseorang ke dalam ingatan. Kalau malam ini ada seseorang yang sedang Anda rindukan, ya nikmati rasa itu tanpa harus memaksanya menjadi milik Anda. Karena mencintai juga berarti belajar menghargai kenangan. Berikut ini lagu yang romantis dan penuh dengan kerinduan. Andai Kau Datang.

Kehidupan ini tentu tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Ada hari ketika kita tertawa. Ada pula hari ketika kita harus menahan kecewa. Tetapi bukankah justru dari perjalanan itulah kita menjadi lebih kuat? Jangan takut menghadapi kesulitan, karena tentu setiap masalah yang berhasil kita lewati akan membuat kita semakin mengenal akan arti dari kehidupan. Tetap semangat menjalani Senin malam ini bersama God Bless Kehidupan.

Pendengar, terkadang kita terlalu sibuk untuk mengejar sesuatu yang jauh sampai lupa mensyukuri apa yang sudah ada di depan mata kita. Malam ini marilah kita belajar kembali untuk menikmati hal-hal yang sederhana seperti keluarga, sahabat, udara malam, atau secangkir kopi dan musik yang menemani Anda. Karena kebahagiaan tidak selalu mahal. Kadang ia hadir dalam bentuk yang sangat sederhana. Untuk itu mari kita dengarkan Plus Plus Kolam Susu.

50 hektar lahan persawahan milik warga yang ada di Desa Ogomoli, Kecamatan Galang, Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah, terancam mengalami kerusakan dan gagal panen akibat cuaca panas serta musim kemarau yang melanda wilayah tersebut dalam beberapa pekan terakhir. Lahan persawahan yang terdampak berada di Dusun 2 dan mayoritas merupakan lahan persawahan tada hujan yang sangat bergantung pada ketersediaan air hujan. Kepala Desa Ogomoli, Kecamatan Galang, Ibrahim Amboce mengungkapkan kondisi kekeringan mulai dirasakan petani yang menggarap lahan di wilayah tersebut. Sebagian sawah sudah ditanami padi, sementara sebagian lainnya masih dalam proses pengolahan oleh petani. Menurut Ibrahim, kondisi tanah persawahan saat ini bahkan mulai mengalami retak-retak akibat kekurangan air. Para petani hanya mengandalkan hujan untuk memenuhi kebutuhan air tanaman karena aliran irigasi yang masuk ke wilayah tersebut sangat kecil. Ia menjelaskan Dusun 2 yang berada di kawasan Jalan Baru merupakan salah satu wilayah yang selama ini mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air irigasi. Meski terdapat aliran air dari kawasan yang lebih tinggi, debit airnya relatif kecil dan tidak mampu menjangkau seluruh areal persawahan di Dusun 2. Kondisi tersebut membuat mayoritas petani di wilayah itu hanya mengandalkan curah hujan untuk mengairi sawah mereka. Pasalnya, setelah penyemprotan dilakukan, tanaman membutuhkan ketersediaan air yang cukup. Namun kondisi sawah yang kekurangan air membuat petani tidak dapat melanjutkan proses perawatan secara optimal. Akibatnya, gulma mulai tumbuh di sejumlah areal persawahan dan berpotensi mengganggu pertumbuhan tanaman padi. Ibrahim berharap pemerintah dapat segera memberikan solusi terhadap persoalan kekurangan air yang dialami petani di Desa Ogomoli, khususnya dengan memperhatikan kondisi jaringan irigasi yang ada di wilayah tersebut. Menurutnya, perbaikan dan optimalisasi saluran irigasi sangat dibutuhkan agar lahan persawahan dapat teraliri air secara maksimal. Ia berharap perhatian terhadap sektor irigasi tersebut dapat membantu petani mengolah lahan secara optimal sehingga resiko gagal panen dapat ditekan dan pada akhirnya mampu meningkatkan hasil produksi serta kesejahteraan petani yang ada di Desa Ogomoli. Dan pendengar dimanapun Anda berada, ya tentunya di malam hari ini ya kita masih akan hadirkan beberapa informasi dan juga lagu-lagu yang siap menemani malam Anda bersama keluarga atau sahabat Anda.

Pendengar di manapun Anda berada, ya, dalam urusan cinta jangan sampai kita kehilangan diri sendiri hanya karena terlalu mencintai seseorang. Cintai seharusnya dan

0: Pro 1 RRI Toli-Toli. Pro 1 RRI Toli-Toli.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, lagu dari Edan dengan Kau Pikir Kaulah Segalanya mengakhiri kebersamaan kita dalam Toli-Toli malam ini. Dan pendengar, saat ini waktu di studio telah menunjukkan pukul 19:58 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita menantikan hubungan dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk turut menyiarkan Warta Berita Sentral pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris.
2: Itu sudah ada 19 badan usaha di 7 provinsi yang kita lakukan pemasangan plang pengawasan ataupun segel serta PPLH lain.
0: Presiden Prabowo Subianto menekankan penghematan anggaran negara ditujukan untuk membantu masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan. Pemerintah segel 19 badan usaha di Sumatera dan Kalimantan terkait kebakaran hutan dan lahan gambut. Kemlu RI memverifikasi dugaan WNI yang direkrut untuk menjadi tentara Rusia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menekankan penghematan anggaran negara ditujukan untuk membantu masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Dalam kurang 2 tahun pemerintah yang saya pimpin, kita telah menutup 290 BUMN.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinannya telah melakukan pemangkasan badan usaha milik negara atau BUMN di berbagai sektor untuk penghematan anggaran negara. Hal itu disampaikan Kepala Negara saat memenuhi janjinya dalam menghadiri penutupan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama atau NU di Jombang, Jawa Timur siang tadi. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menuturkan dengan pemangkasan BUMN tersebut, anggaran negara yang dilakukan efisiensi hingga mencapai puluhan triliun rupiah. Di hadapan para alim ulama dan seluruh peserta muktamar NU, Kepala Negara menekankan penghematan anggaran negara tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
1: Berarti harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris. Jadi saya kira kita, dan penghematan kita di berbagai bidang sudah mendekati tiap tahun lebih dari 200 triliun, mendekati 300 triliun tiap tahun. Uang inilah yang kita alihkan, yang kita gelontorkan sebesar-besarnya langsung ke rakyat. Ini yang kita pakai, saudara-saudara.
3: Untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan perkembangan bangsa, lebih lanjut Presiden Prabowo menekankan bahwa diperlukannya sinergitas dan kolaborasi bersama pemerintah dan berbagai elemen masyarakat. Sebagai salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, NU ditegaskan Kepala Negara memiliki peranan strategis dalam kemajuan dan kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Dan kendalikan adalah bagaimana mengangkat sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia keluar dari kemiskinan. Nahdlatul Ulama bersama seluruh rakyat Indonesia secara gotong royong kita akan bekerja keras semuanya di semua bidang, saudara-saudara sekalian.
3: Melalui sinergi dan kolaborasi bersama itu, diungkapkan Presiden Prabowo Subianto, masyarakat dapat merasakan langsung kehadiran dan kepedulian bangsa Indonesia terhadap rakyatnya. Dengan hal ini, Presiden Prabowo meyakini bahwa Indonesia akan segera mencapai titik kemajuan dan kemakmuran suatu bangsa. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Negara akan hadir di tengah-tengah rakyat. Ini strategi kita dan ini akan kita wujudkan dalam waktu dekat.
0: Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup rangkaian muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beres, Jombang, Jawa Timur. Selengkapnya Ana Kusuma melaporkan.
4: Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup rangkaian muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Gedung Serbaguna Kyai Haji Wahab Hasbullah Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang Jawa Timur Senin siang hari ini. Kehadiran Presiden sekaligus menandai berakhirnya seluruh rangkaian permusyawaratan tertinggi NU yang disebut memiliki peran penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyebut kehadirannya pada penutupan muktamar ke-35 NU sebagai sebuah kehormatan. Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menerima kartu tanda anggota KTA Nahdlatul Ulama atau kartu NU seumur hidup dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Presiden menyampaikan rasa terima kasih karena telah diterima sebagai bagian dari keluarga besar NU. Prabowo juga mengajak NU bersama seluruh elemen bangsa untuk memperkuat gotong royong di berbagai bidang, termasuk memastikan kekayaan Indonesia dikelola sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat.
1: Ucapan selamat kepada pimpinan NU yang terpilih. Berjalannya muktamar dengan sukses, dengan guyub, dengan rukun. Kita terima perbedaan, sukses, dengan damai, dengan rukun.
4: Sementara itu, Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU, Gus Saifullah Yusuf, melaporkan bahwa seluruh rangkaian muktamar berjalan dengan lancar dan juga selesai sesuai jadwal. Rangkaian tersebut meliputi laporan pertanggungjawaban 6 sidang komisi, 5 sidang pleno, bahsul masail, hingga tahapan pengambilan keputusan organisasi.
5: Seluruh rangkaian muktamar ke-35 dapat kita selesaikan sesuai jadwal dan agenda. Mulai dari laporan pertanggungjawaban 6 sidang komisi, 5 sidang pleno, dan bahsul masail, hingga seluruh tahapan pengambilan keputusan organisasi. Muktamar ini juga menghasilkan keputusan penting yang memberi warna baru dalam pemilihan Ketua Umum PBNU. Mekanisme ini sekaligus meneguhkan kembali supremasi syuriah dalam jam'iyah Nahdlatul Ulama.
4: Dalam penutupan muktamar, Presiden Prabowo juga menyampaikan ucapan selamat kepada Gus Kikin yang terpilih sebagai Ketua Umum PBNU Masa Hikmat 2026-2031 serta mengapresiasi pelaksanaan muktamar yang dinilai berlangsung sukses, guyub, dan juga rukun serta menunjukkan kompetisi yang sehat di tengah perbedaan. Anur Usuma melaporkan.
0: Pemerintah segel 19 badan usaha di Sumatera dan Kalimantan terkait kebakaran hutan dan lahan gambut. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
6: Pemerintah mengambil sikap tegas terhadap perusahaan terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Republik Indonesia Rizal Irawan mengatakan kasus pidana ditangani oleh penyidik Polri, mulai dari Polres, Polda hingga Mabes Polri. Adapun terkait non-pidana karhutla ditangani oleh penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dengan sanksi mulai dari administrasi hingga perdata. Rizal mengatakan ada 19 perusahaan di 7 provinsi di Pulau Sumatera maupun di Kalimantan yang disegel terkait dengan karhutla. Penjelasan Rizal disampaikan dalam keterangan pers yang digelar secara virtual sore tadi.
7: Upaya-upaya penegakan hukum per Januari sampai dengan hari kemarin itu sudah ada 19 badan usaha di 7 provinsi, yaitu di Sumatera ada 4 provinsi yang kita lakukan pemasangan plang pengawasan ataupun segel serta PPLH lain. Kabar itu ada 7 badan usaha dengan total terbakar dari 7 bidang usaha itu 2260,08 hektar. Kemudian di Sumatera Selatan ada 4 bidang usaha, itu ada 772,72 hektar. Kemudian di Kalimantan Selatan ada 3 bidang usaha, totalnya 6.595,15 hektar. Kemudian di Kalteng ada 2 badan usaha, yaitu 99,40 hektar. Di Kaltim 1 bidang usaha sekitar 5 hektar. Kemudian di Lampung 1 badan usaha seluas 202,73 hektar, dan Provinsi Riau 1 bidang usaha sekitar 7,10 hektar.
6: Sementara itu, Kapus Datin Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Berton Panjaitan mengatakan tim gabungan melakukan penjagaan di area terdampak sehingga tidak ada penambahan titik api yang disebabkan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Berton mengatakan ada penambahan titik api di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dengan jarak pandang 1 hingga 2 km.
8: Mulai hari ini, di beberapa titik sudah akan dilakukan penjagaan area yang terdampak. Kami sekali lagi sampaikan, kami mulai melakukan penjagaan di daerah-daerah terdampak sehingga tidak ada lagi penambahan titik-titik api akibat dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
6: Pemerintah secara masif melakukan pemadaman baik di darat maupun udara. Misalnya operasi udara melibatkan puluhan helikopter dan pesawat yang dikerahkan untuk waterbombing dan modifikasi cuaca. Sedangkan operasi darat didukung ribuan personil gabungan yang siaga 24 jam di titik-titik rawan. Selain upaya pemadaman di dalam negeri, langkah penanganan juga menjangkau level kawasan regional untuk mencegah krisis asap lintas negara. Dari Jakarta, Sugandia Fandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah untuk 2027 dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI. Hana Syarif melaporkan.
9: Usulan ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan anggaran dengan pagu yang saat ini tersedia. Sekaligus memastikan
10: Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah untuk mendukung pelaksanaan program ekonomi kreatif pada tahun 2027. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rizky Harsya dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI mengatakan tambahan anggaran diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan program dengan pagu yang tersedia, sekaligus memastikan pencapaian target kinerja sektor ekonomi kreatif.
9: Kemenekraf mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah. Usulan ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan anggaran dengan pagu yang saat ini tersedia, sekaligus memastikan program dan intervensi strategis dapat dilaksanakan secara optimal.
10: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti meminta Kementerian Ekonomi Kreatif segera menyusun roadmap terpadu untuk memastikan program ekonomi kreatif menjadi bagian dari prioritas nasional. Evita mengatakan, program seperti Desa Kreatif, Kreatif Hub, dan Kreatif by Indonesia perlu disatukan dalam satu roadmap yang dilengkapi dengan target yang terukur.
11: Yang kedua, dalam target yang Pak Menteri sampaikan di paparan tahun 2027, menurut saya cukup tinggi ya Pak Menteri ya. Anggarannya kecil tapi targetnya luar biasa. Investasi 205 sampai 211 triliun, ekspornya juga 37 sampai 38 miliar US dollar. Nah, ini tentunya kita menginginkan didukung oleh pipeline yang konkret Pak Menteri. Ya kan, jadi tidak hanya angka-angka di atas kertas saja.
10: Adapun Kementerian Ekonomi Kreatif saat ini memperoleh pagu indikatif 2027 sebesar 428,6 miliar rupiah. Tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk memperkuat program pengembangan ekonomi kreatif. Selain itu, tambahan anggaran juga diarahkan untuk bantuan pemerintah, penguatan kelembagaan dan diplomasi ekonomi kreatif, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,5 triliun rupiah untuk 2027. Berikut laporan Eliana Zahra.
12: Di mana dari 459 miliar kurang lebih itu terbagi.
13: Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman mengatakan, Kementerian UMKM mengusulkan tambahan anggaran sekitar 1,5 triliun rupiah untuk tahun anggaran 2027. Maman menjelaskan, usulan tersebut diajukan karena Kementerian UMKM melihat urgensi untuk mendorong pemberdayaan, peningkatan kualitas dan kapasitas serta daya saing UMKM di Indonesia. Usulan itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi 7 DPR RI hari ini. Sebelumnya, Kementerian UMKM telah memperoleh pagu indikatif sekitar 459 miliar rupiah yang disetujui Kementerian Keuangan.
12: Di mana dari 459 miliar kurang lebih itu terbagi menjadi dua, yaitu program dukungan manajemen dan program UMKM serta program kewirausahaan. Di mana program dukungan manajemen itu sebesar kurang lebih 200 miliaran.
13: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan, pembahasan anggaran kementerian tidak hanya melihat besaran dana yang diajukan. Menurut Evita, setiap alokasi anggaran perlu memiliki keterkaitannya jelas dengan target kinerja, program prioritas, serta manfaat bagi masyarakat.
11: Sejalan dengan astacita Presiden Republik Indonesia, khususnya agenda untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, memperkuat pembangunan dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing nasional.
13: Adapun dari total tambahan anggaran 1,5 triliun rupiah, sekitar 900 miliar rupiah merupakan usulan untuk program Kementerian UMKM. Sementara sekitar 622 miliar rupiah dialokasikan untuk pemulihan ekonomi akibat bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa Penuntut Umum KPK telah menerima penetapan jadwal sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa ex-Bupati Tulung Agung Gatot Sunu Wibowo dan ajudannya Dwi Yoga yang akan digelar di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya pada Jumat 4 September 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Khairul Umam.
14: Telah menerima penetapan jadwal persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Gatot Sunu Wibowo.
15: Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan jadwal sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa Bupati Tulungagung yaitu Gatot Sunu Wibowo dan ajudannya Dwi Yoga. Di mana menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo bahwa sidang perdana kedua terdakwa tersebut akan digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya Jumat 4 September 2026. Budi menjelaskan pada persidangan perdana, JPU KPK akan membacaan surat dakwaan, di mana dakwaan akan membuat konstruksi perkara, rangkaian perbuatan, serta peran masing-masing terdakwa berdasarkan hasil penyidikan.
14: Telah menerima penetapan jadwal persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Gatot Sunu Wibowo, selaku Bupati Tulung Agung, dan saudara Dwi Yoga, selaku ajudan Bupati, yang akan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada Jumat 4 September 2026. Dengan telah ditetapkannya jadwal persidangan tersebut, JPU KPK selanjutnya akan mempersiapkan seluruh kebutuhan persidangan, khususnya surat dakwaan beserta kelengkapan administrasinya.
15: Sebelumnya memang Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan KPK berdasarkan pembuktian permulaan yang cukup. Bukti tersebut didapatkan dari kegiatan penyelidikan tertutup yang berujung pada operasi tangkap tangan.
16: Dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemkab Tulungagung, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan dua orang tersangka yaitu saudara GSW Bupati Tulungagung periode 2025-2030 dan saudara IOG ADC atau ajudan Bupati. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak hari ini, hari Sabtu tanggal 11 April 2026 sampai dengan tanggal 30 April 2026.
15: Dalam konstruksi perkara, Gatot diduga memanfaatkan jabatannya untuk menekan para pejabat di lingkungan Pemkab Tulungagung, salah satunya dengan meminta pejabat menandatangani surat pernyataan pengunduran diri tanpa tanggal. Dokumen tersebut kemudian diduga digunakan sebagai alat untuk mengendalikan para pejabat agar mengikuti perintah bupati. Selain itu, Gatot diduga meminta sejumlah uang kepada kepala organisasi perangkat daerah, baik secara langsung maupun melalui ajudannya, di mana total permintaan tersebut mencapai sekitar 5 miliar rupiah. Uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi mulai dari pembelian barang hingga kebutuhan lainnya, termasuk pemberian tunjangan hari raya kepada sejumlah pihak. Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan disangkakan melanggar terkait pemerasan dan juga gratifikasi. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kementerian Luar Negeri Indonesia tengah memverifikasi informasi mengenai dugaan sejumlah WNI direkrut dan terlibat dalam angkatan bersenjata Rusia. Kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang pada Senin 31 Agustus 2026 di Jakarta. Menurut Yvonne, sejumlah informasi terkait WNI yang disebut terlibat masih perlu dipastikan. Hal itu mencakup identitas, status kewarganegaraan, proses perekrutan hingga bentuk keterlibatan mereka dalam angkatan bersenjata Rusia. Kita beralih ke informasi olahraga. I-League selaku operator kompetisi memastikan perubahan regulasi kompetisi Super League terkait pemain muda adalah demi mendukung ekosistem sepak bola nasional. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
17: Baik, terima kasih dan pendengar. Dapat kami sampaikan bahwa I-League selaku operator kompetisi sepak bola nasional atau operator kompetisi atau liga di Indonesia ini menyatakan bahwa perubahan regulasi kompetisi Super League terkait dengan pemain muda adalah demi mendukung ekosistem yang ada di sepak bola nasional. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Kompetisi I-League Asep Saputra dalam usai kegiatan diskusi bersama media yang berlangsung di kantor I-League di kawasan Sudirman pada sore tadi. Arif menjelaskan bahwa memang beberapa tahun sebelumnya atau di beberapa musim sebelumnya I-League telah menerapkan ataupun menjalankan regulasi di mana semua klub diwajibkan untuk memberikan kesempatan bermain setidaknya 45 menit bagi tim-tim yang memiliki pemain-pemain muda usia di bawah 23 tahun. Minimal 45 menit dalam satu pertandingan. Dan ternyata kemudian di musim pada musim baru ini mulai musim 2026 hingga 2027 nanti akan ada regulasi baru di mana klub tidak lagi diwajibkan memainkan para pemain muda tersebut. Namun dengan catatan tambahan di mana para pemain muda jika para pemain muda ini tetap dimainkan oleh klub-klub yang berkompetisi di Super League, maka mereka akan diberikan insentif ataupun dana tambahan dari I-League sebagai bentuk apresiasi karena terus memainkan pemain muda. Asep menjelaskan bahwa memang pihaknya sejak awal memang berharap klub-klub terutama klub-klub besar yang berkecimpung ataupun berkompetisi di liga kasta tertinggi yaitu Super League ini mampu menciptakan environment ataupun lingkungan ataupun ekosistem yang mampu menghadirkan para pemain muda di mana nantinya para pemain muda ini tuh akan menjadi investasi jangka panjang bagi klub-klub tersebut. Dan asyik menerangkan dengan tahun ini atau musim ini ada penerapan regulasi baru terkait dengan tidak lagi diwajibkan, itu artinya adalah semuanya masih berkesinambungan. Di mana artinya memang untuk saat ini bagi klub-klub di Indonesia belum ada regulasi tentang trading ataupun pertukaran pemain ataupun penjualan pemain yang untuk para pemain muda yang memang telah dibina sejak dari di akademi. Karena memang belum ada regulasinya. Namun menurut Asep, hal itu belum bisa diterapkan jika environment ataupun ekosistemnya belum dibangun di Indonesia. Karenanya apa yang dilakukan oleh Liga dalam hal ini I-League sejak beberapa musim sebelumnya mulai dari menerapkan aturan mewajibkan pemain muda dimainkan hingga sampai saat ini kemudian tidak lagi diwajibkan karena I-League memandang sistem ataupun ekosistem untuk menciptakan ruang bagi para pemain muda ini sudah mulai berjalan dengan sendirinya dari para klub yang berkompetisi sehingga mereka meyakini ekosistem yang telah diharapkan nanti akan tercipta dengan sangat baik ini akan tentu terus dilanjutkan oleh klub-klub yang berkompetisi di Super League yang merupakan liga tertinggi di sepak bola nasional. Dan nantinya jika ekosistem itu sudah mulai tertata dengan rapi, tentu regulasi berikutnya adalah menerapkan seperti apa yang diterapkan oleh liga-liga di Eropa, di mana artinya para pemain muda ini akan menjadi investasi jangka panjang bagi klub-klub di Indonesia.
18: Katanya hari main bagus, tiba-tiba kemudian pertemuan musim depan harganya kemudian mulai lipat. Ya untuk itu ya, bahkan pengulangan kan, nah, kita juga ingin menyeimbangkan. Ya kita pengulangan sendiri, tapi tentu ada kalau ini dijual itu mungkin contoh kalau misalnya seandainya kita mengalami masih kurang bagus, lalu berkompetisi jadi bagus, tapi kontraknya hanya setahun, kita dapat apa? Dapat nilai bagus ya, tapi apa cara kita dapatkan tidak sudah. Nah, itu yang kita lakukan semuanya, tapi untuk mencapai ke sana, nah, kita harus siapkan dari rumahnya, kita ingin growing up together gitu sama-sama satu sisi. Memang ada yang relatif, ada yang agak sedikit kurang, bukan karena kita melupakan itu variabelnya memang banyak karena kita untuk berdirian apa ya kita harus terbaiknya. Jadi memang itulah harus kita sesuaikan. Jadi nyamuk tadi yang artinya kita juga tidak ingin juga masa-masa terus punya akademi mobilnya itu pas loh. Memang itu benar. Tapi kita harus pastikan ini loh. Bicara seperti ini, tapi bukan bicara sama bicara aja. Kita ini untuk berdibat kita, bagaimana kita menyiapkan agar sistem-sistemnya terjadi. Jadi pemain dan membina, tapi kepalanya untuk menjadi dibutuhkan. Tapi kan mekanismenya harus kita buat nih.
17: Dan pendengar, Liga sendiri untuk Super League direncanakan mulai bergulir atau kick off untuk musim kompetisi 2026-2027 pada tanggal 4 September mendatang, yaitu di hari Jumat nanti, di mana laga pembuka itu akan mempertemukan tuan rumah Bali United yang akan menjamu PSS Sleman yang akan berlangsung di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Senayan, Nyarapli Witrolin melaporkan. Tapi terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pendengar di manapun Anda berada, demikian hubungan kami dengan Pro 3 RRI Jakarta. Dan kini Anda kembali bersama kami, Pro 1 RRI Toli-Toli, yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz.
1: Elemen masyarakat dari pemerintah.

0: punya suara keren, suka nyanyi, dan siap bikin suaramu didengar di panggung nasional.
1: Ini kesempatan kamu, Bintang Radio Indonesia 2026, saatnya tunjukkan bakatmu dan jadilah bintang berikutnya.
0: Warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun dan belum pernah menjadi juara satu Bintang Radio Indonesia tingkat nasional.
1: Yuk segera daftarkan dirimu, pendaftaran dibuka 3-30 Agustus 2026 melalui website bintangradiorri.id.
0: Daftar secara online, lalu unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia atau rock Indonesia, serta lagu pop daerah.
1: Video maksimal 2 menit, berpakaian sopan, tanpa filter suara, echo, atau efek suara lainnya.
0: Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa menghubungi kontak person
1: 0822-9637-9988
0: atau 0822-9849-1886.
1: Jangan lupa follow Instagram RRI Toli Toli, subscribe YouTube RRI Toli Toli, serta follow media sosial Bintang Radio Indonesia.
2: Bintang Radio Indonesia 2026, saatnya suaramu menjadi bintang.
0: Jangan cuma jadi penonton.
1: Daftar sekarang dan buktikan suara terbaikmu.
2: Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu panggungmu.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
5: Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih?
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
9: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow!
10: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
9: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
10: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
9: Masa sih?
10: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
9: Kalau kuliner?
10: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
9: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
10: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
11: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. titik paling timur Indonesia, terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
8: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Toli-Toli. Pro 1 RRI Toli-Toli.
12: Pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami. Pro 1 RRI Toli-Toli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Pendengar, di malam hari ini kami hadir menemani Anda dalam ruang inspirasi. Dan serangkaian lagu-lagu yang kami siapkan untuk menemani Anda di malam hari ini yang tentunya punya nilai inspirasi untuk Anda, seperti Andra and the Backbone dengan Main Hati. Karena tentu dalam hidup kepercayaan adalah sesuatu yang mahal. Sekali rusak butuh waktu lama untuk memperbaikinya. Maka jagalah perasaan orang lain sebagaimana kita ingin dihargai. Seperti dalam lagu Andra and the Backbone, Main Hati.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya.
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya. Kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.

Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal, seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.

0: Sapunama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya. Karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.
2: Jangan sampai Anda tertipu. Kenali ciri-ciri pinjaman online yang legal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini ada

riwayat kredit Anda. Perusahaan resmi akan memeriksa secara historis kemampuan Anda untuk membayar pinjaman. Perusahaan resmi juga lebih mudah dihubungi melalui layanan pelanggan yang disediakan dari perusahaan tersebut. Ayo lebih jeli dan teliti.

Di mana pun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Toli Toli. Dan pendengar, mengakhiri kebersamaan kita di malam hari ini di ruang inspirasi yang menemani Anda bersantai bersama sahabat, keluarga maupun orang-orang yang Anda cintai di malam hari ini. Kami pilihkan sebuah lagu dari The Massive dengan Jangan Menyerah. Karena tentu lewat lagu ini kita bisa mengetahui bahwa setiap orang memiliki ujian yang berbeda. Tetapi harapan selalu tersedia bagi mereka yang tidak berhenti berusaha. Jika hari ini terasa berat, yakinlah esok masih menyimpan kesempatan baru. Inilah sebuah lagu yang akan mengakhiri kebersamaan kita. The Massive, Jangan Menyerah.

0: 1 RRI Toli Toli. 1 RRI Toli Toli.
1: Pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya kami akan hadirkan drama radio dengan judul Di Balik Senyum yang Tersirat.
2: Di balik senyum yang setiap hari muncul di layar kaca, tidak semua kehidupan berjalan seindah yang terlihat. Ada keluarga yang memilih diam demi menjaga anak-anaknya. Ada pasangan yang bertahan di tengah badai kabar yang terus menghantam. Dan ada saat ketika sebuah rumah tangga diuji bukan hanya oleh masalah dari dalam, tetapi juga oleh suara di dunia luar.
3: Selamat malam semuanya, terima kasih sudah membersamai kami dan semoga hari ini membawa kebahagiaan.
4: Mas, ponselnya dari tadi nggak berhenti bunyi loh.
3: Berita lagi ya?
4: Lebih parah. Sekarang semua portal nulis kalau rumah tangga Mas sedang retak.
3: Padahal tidak ada satupun yang dari kami yang bicara.
4: Justru itu. Diam sekarang dianggap membenarkan semuanya.
3: Kadang aku capek. Orang cuma lihat kami tersenyum di TV. Tapi nggak pernah tahu ya rasanya pulang dengan kepala penuh tekanan ini.
5: Capek ya?
3: Bukan capek kerja sih.
5: Tapi capek baca komentar orang.
3: Iya, Dek.
5: Aku juga.
3: Setiap hari mereka menilai rumah tangga kita seolah mereka tinggal di rumah kita ya.
5: Malah ada yang bilang kita pura-pura bahagia.
3: Ada juga yang bilang kita tinggal tunggu pengumuman.
5: Iya, padahal kan kenyataannya
3: kita cuma sama-sama sedang lelah.
6: Editor minta berita paling panas nih hari ini.
7: Rumah tangga si Arya kan lagi trending.
6: Ada konfirmasi?
7: Belum.
6: Kalau belum ada jangan bikin judul yang menghakimi dong.
7: Tapi kan pembaca suka yang kayak gitu-gitu.
6: Ih, belum tentu yang disukai itu benar loh.
3: Masih belum tidur yang?
5: Lagi baca komentar.
3: Jangan dibaca.
5: Tapi susah.
3: Emang mereka bilang apa?
5: Katanya aku sudah berubah.
3: Katanya aku sibuk sendiri.
5: Coba lihat ini, katanya kita tinggal menunggu waktu loh.
3: Dan yang paling sedih, mereka bicara seolah tahu semuanya.
8: Kalian tahu kenapa ibu minta datang?
3: Kenapa, Bu?
8: Karena ibu itu lebih percaya melihat mata kalian daripada membaca berita. Masalah itu pasti ada, nak.
3: Iya, Ibu.
8: Tapi jangan biarkan orang luar menentukan akhir cerita keluarga kalian.
5: Iya, Bu. Kami sedang berusaha.
8: Rumah tangga bukan soal siapa yang paling benar. Rumah tangga itu soal siapa yang mau tetap duduk bersama mencari jalan keluar.
6: Belum. Mas Arya minta waktunya sedikit.
3: Silakan.
6: Gini Mas Arya nih, mohon konfirmasinya nih Mas Arya. Benar gak sih rumah tangga Mas Arya ini sedang bermasalah?
3: Lah, semua keluarga itu punya ujian.
6: Oh, terus juga nih pertanyaannya juga apakah akan berpisah Mas Arya?
3: Saya tidak ingin menjawab berdasarkan emosi ya. Yang bisa saya katakan, saya masih menghormati keluarga saya.
5: Mas, tadi aku lihat wawancaramu.
3: Terus adik marah?
5: Enggak.
3: Aku cuma tidak mau anak-anak nanti membaca berita yang macam-macam, Dek.
5: Iya, aku juga.
3: Kalau akhirnya kita berhasil melewati ini, aku ingin itu karena kita saling memperbaiki, bukan karena tekanan orang ya.
5: Iya, Mas.
4: Mas, sponsor mulai nanya tuh.
3: Alah, mereka takut citra buruk itu.
4: Oh iya kayaknya ya.
3: Lucu ya, saat kita sukses, semua ingin dekat. Nah, saat ada masalah kayak gini, semua ingin tahu. Hujan gini, masih ingat waktu kita belum terkenal ya?
5: Iya Mas, Kita kan naik motor berdua.
3: Hujan-hujanan.
5: Terus makan mie instan, itu enak banget.
3: Bahagia.
5: Iya ya, karena waktu itu kan gak ada kamera.
3: Sekarang semuanya direkam.
5: Sekarang itu bahkan kesedihan juga direkam.
8: Nak, ibu mau nanya, masih ada rasa sayang?
3: Masih, Bu.
8: Alhamdulillah, kalau begitu masih ada harapan, Nak.
6: Ya, silakan Mas Arya.
3: Saya belajar satu hal ya. Tidak semua yang viral itu adalah kenyataan. Tidak semua yang diam berarti menyerah. Dan tidak semua keluarga harus menjelaskan setiap luka kepada publik. Kami memilih menyelesaikan semuanya secara baik-baik sebagai keluarga. Mohon doanya. Terima kasih.

Keluarga bukan panggung pertunjukan. Tidak semua pertengkaran harus disiarkan. Tidak semua air mata harus dipertontonkan. Di zaman ketika media sosial mampu menghakimi dalam hitungan detik, empati menjadi sesuatu yang semakin berharga. Karena di balik setiap kabar yang beredar, selalu ada manusia yang sedang berjuang menjaga hatinya. Keluarga bukan panggung pertunjukan. Tidak semua pertengkaran harus disiarkan. Tidak semua air mata harus dipertontonkan. Di zaman ketika media sosial mampu menghakimi dalam hitungan detik, empati menjadi sesuatu yang semakin berharga. Karena di balik setiap kabar yang beredar, selalu ada manusia yang sedang berjuang menjaga hatinya. Dan seringkali, kemenangan terbesar bukanlah ketika berhasil membungkam gosip, melainkan ketika sebuah keluarga masih memilih saling mendengar, saling menghargai, dan tetap berjalan bersama melewati badai.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi setiap rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup dan berkelanjutan, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau untuk masyarakat. Kondisi inilah memastikan bahwa setiap orang memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi untuk mendapatkan makanan yang cukup, aman, dan bergizi dalam memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari buat masyarakat Indonesia. Tujuan ini merupakan salah satu tujuan dari program Asta Cita Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan yang merata.

0: Teman Pro 2, Indonesia punya 77 jenis pangan sumber karbohidrat. Dan 6 jenis pangan diantaranya merupakan sumber pangan pengganti beras. Apa saja nih Teman Pro 2 ke-6 jenis pangan tersebut? Yang pertama ada singkong. Makanan ini memiliki sumber serat yang tinggi dan dapat mengurangi resiko diabetes. Satu porsi nasi setara dengan 1,5 potong singkong. Dan yang kedua ada jagung. Pangan ini mengandung serat tinggi sehingga aman mencegah semelit. Dalam satu porsi nasi setara dengan 3 buah jagung. Yang ketiga ada pisang. 2 buah pisang sudah bisa menggantikan 1 porsi makan nasi. Sangat cocok nih untuk Teman Pro 2 yang ingin melakukan program diet. Selain itu, pisang juga mengandung zat besi yang baik untuk sirkulasi darah. Yang keempat ada talas. Kandungan kalsiumnya yang tinggi ternyata baik untuk kekuatan tulang. Jika disetarakan pada setengah potong talas, sudah setara dengan 1 porsi nasi. Berikutnya ada kentang. Selain enak, kentang juga tinggi antioksidan dan kaya serat pangan untuk menangkal radikal bebas. Teman Pro 2 cukup makan 2 buah kentang. Sudah setara seperti makan 1 porsi nasi. Yang terakhir ada sagu. Makanan khas Indonesia Timur yang kaya akan gizi ini mampu mencegah sembelit dan kanker usus. Pada 100 gram sagu atau 8 sendok makan tepung sagu sudah sama seperti dengan 1 porsi nasi. Tunggu apa lagi Teman Pro 2? Ayo mulai ubah mindset kamu dalam mengonsumsi pangan yang sehat.
1: Waktunya kentongan.
2: Pendengar, ketika kita membeli makanan atau jajanan di luar rumah, ada hal yang harus kita perhatikan. Pertama, pastikan tempat usaha yang akan kita beli jajanannya bersih, higienis, dan sehat. Kedua, pastikan jajanan yang dijual dalam kondisi tertutup, aman dari berbagai gangguan binatang pengganggu seperti lalat, semut, dan serangga. Dan ketiga, pastikan saat kita membeli, jangan berdesak-desakan dengan pembeli yang lainnya. Itulah tips membeli makanan atau jajanan. Beberapa hal yang perlu Anda ketahui guna untuk menghindari paparan berbagai penyakit dalam kehidupan kita.
1: RRI, Radio Tanggap Bencana.

Pendengar di manapun Anda berada, musik tentunya mampu membawa kita untuk menjelajah tanpa harus berpindah tempat. Ia mampu menghubungkan rasa, kenangan, dan mimpi. Seperti lagu dari Faris RM, ya, sebuah karya yang indah dengan lagunya yang berjudul Samson, Barcelona. Dan selanjutnya akan hadir menemani Anda Samson, ya, dan dengan judul Kenangan Terindah. Karena tentu tidak semua kenangan ini harus diulang. Ada yang cukup disimpan sebagai bagian indah dari perjalanan hidup yang membuat kita semakin kuat melangkah ke depan. Untuk itu dengarkan Samson, Kenangan Terindah.

Pilihan cinta sejati tentunya tumbuh dari kepercayaan, pengorbanan, dan juga ketulusan. Bukan tentang siapa yang sempurna, melainkan siapa yang tetap bertahan dalam setiap keadaan.

Pendengar, kesalahan bukan akhir dari segalanya. Yang terpenting adalah keberanian untuk belajar,

Selamat malam pendengar. Di penghujung hari, ketika aktivitas mulai perlahan berhenti, ketika jalanan mulai lengang, dan ketika hati punya lebih banyak waktu untuk berbicara dengan dirinya sendiri, inilah saatnya kita membuka kembali lembaran kenangan. Selamat datang di Ruang Rindu Nostalgia Lama, sebuah ruang sederhana untuk kita kembali mendengarkan lagu-lagu yang mungkin pernah menemani masa muda, menemani perjalanan, menemani jatuh cinta, bahkan menemani kita ketika harus belajar untuk melepaskan. Karena sesungguhnya setiap lagu memiliki cerita. Ada lagu yang mengingatkan kita pada seseorang. Ada lagu yang membawa kita kembali ke sebuah tempat. Ada lagu yang membuat kita tersenyum karena pernah begitu bahagia. Dan ada pula lagu yang diam-diam membuat mata berkaca-kaca, karena di dalamnya tersimpan kenangan yang belum benar-benar selesai. Pendengar, malam ini kita akan berjalan menyusuri lorong waktu, menyapa kembali lagu-lagu mancanegara dari era 80-an hingga 90-an. Masa ketika sebuah lagu bukan hanya terdengar di telinga, tetapi juga tinggal begitu lama di dalam hati. Untuk pendengar yang malam ini sedang merindukan seseorang, untuk yang sedang mengenang masa lalu, atau mungkin untuk Anda yang hanya ingin ditemani musik sambil menikmati malam, tetaplah bersama kami di Ruang Rindu Nostalgia Lama. Sebuah lagu telah kami persiapkan, dan tentunya punya cerita yang akan membawa kita kembali pada kenangan masing-masing. Pendengar, ada lagu yang datang bukan sekedar membawa melodi, tapi membawa sebuah suasana zaman. Wind of Change adalah tentang perubahan, tentang harapan, tentang keberanian. Mungkin perjalanan hidup kita juga seperti angin, kadang lembut, kadang begitu kuat. Ia membawa kita pergi dari tempat yang pernah kita cintai menuju kehidupan yang sama sekali baru. Dan malam ini, biarlah lagu ini mengingatkan kita bahwa perubahan tidak selalu berarti kehilangan. Terkadang perubahan adalah cara kehidupan membawa kita menuju sesuatu yang lebih baik.

ada kerinduan yang tidak membutuhkan banyak kata. Cukup sebuah nama yang muncul dalam ingatan. Sebuah wajah yang hadir dalam bayangan. Dan sebuah lagu yang tiba-tiba terasa begitu dekat dengan hati. Lagu berikut ini menjadi teman bagi mereka yang pernah mencintai seseorang dari kejauhan. Karena cinta terkadang bukan tentang memiliki. Cinta juga terkadang kesediaan menunggu. Meski kita tidak tahu kapan penantian itu akan berakhir. Untuk Anda yang malam ini sedang merindukan seseorang, biarkan lagu ini berbicara, mewakili hati Anda.

Ada masa ketika cinta membuat sesuatu yang sederhana terasa luar biasa. Sebuah senyuman menjadi kenangan. Sebuah percakapan menjadi cerita. Dan sebuah pertemuan singkat bisa tinggal bertahun-tahun di dalam hati. Lagu berikut ini akan membawa kita pada kenangan tentang cinta yang pernah begitu kuat. Namun waktu mengajarkan satu hal, tidak semua yang indah harus tinggal selamanya. Sebagian hadir untuk memberikan warna, kemudian pergi meninggalkan pelajaran. Dan mungkin itulah salah satu cara yang mengajarkan kita tentang arti menghargai. Selamat malam buat Albert yang berada di kota Bau-Bau. Semoga malam hari ini tetap dalam keadaan yang berbahagia selalu.

Pendengar, pernahkah Anda mengingat seseorang hanya karena sebuah lagu? Ketika nada pertama terdengar, tiba-tiba wajahnya yang hadir, senyumnya yang terbayang, bahkan suasana ketika pertama kali saat bertemu terasa seperti baru saja terjadi kemarin. Berikut ini adalah sebuah lagu yang mampu membawa kita ke ruang kenangan itu. Karena terkadang kebahagiaan tidak perlu dicari jauh-jauh. Ia pernah hadir dalam bentuk sederhana. Seseorang yang menggenggam tangan kita. Seseorang yang menunggu kita pulang. Atau seseorang yang membuat kita merasa cukup hanya dengan berada di dekatnya.

Cinta memiliki kekuatan yang sulit untuk dijelaskan. Ia bisa membuat seseorang bertahan ketika keadaan terasa berat. Ia bisa memberikan keberanian ketika hati hampir menyerah. Lagu yang akan hadir berikut ini akan mengingatkan kita bahwa cinta bukan hanya tentang kata-kata indah. Cinta adalah ketulusan. Cinta adalah kesetiaan. Cinta adalah keberanian untuk tetap peduli. Dan bila malam ini Anda masih memiliki seseorang yang mencintai dan menyayangi Anda dengan tulus, jangan lupa menghargainya. Sebab tidak semua orang mendapatkan kesempatan untuk dicintai dengan cara yang sama.

Ada perpisahan yang tidak pernah benar-benar mudah. Kita bisa mengucapkan selamat tinggal, tetapi hati membutuhkan waktu yang jauh lebih panjang untuk menerima kenyataan. Lagu berikut ini akan membawa kita pada sisi lain dari cinta, kehilangan. Namun pendengar, kehilangan bukan akhir dari perjalanan. Kadang seseorang pergi bukan untuk menghancurkan hidup kita, tetapi untuk memberi ruang agar kita menemukan diri sendiri. Biarkan kenangan tetap menjadi kenangan. Jangan biarkan masa lalu menghentikan langkah kita menuju hari esok.

Ada cinta yang begitu dekat, tetapi akhirnya harus menjadi cerita. Lagu berikut ini mengajak kita mengenang hubungan yang mungkin pernah membuat dunia terasa sempurna. Sebelum akhirnya waktu membawa masing-masing menuju jalan yang berbeda. Begitulah hidup. Ada yang datang untuk tinggal. Ada yang datang untuk mengajarkan sesuatu. Dan ada yang datang hanya untuk meninggalkan kenangan. Apapun ceritanya, berterima kasihlah pada masa lalu. Sebab tanpa masa lalu, kita tidak akan menjadi manusia yang kita kenal hari ini.

Pendengar memasuki penghujung era 90-an. Ada sebuah lagu yang begitu akrab dengan tema kerinduan. Lagu ini akan membawa kita pada perasaan ketika jarak memisahkan dua hati. Jarak memang mampu membuat seseorang jauh dari pandangan. Tapi jika rasa itu tulus, jarak tidak selalu mampu menjauhkan seseorang dari ingatan. Untuk Anda yang sedang jauh dari keluarga, sahabat atau seseorang yang begitu berarti, semoga malam ini menjadi jembatan kecil yang mampu menghubungkan rindu dengan doa Anda.

0: Dalam perjalanan cinta, tidak semua langkah berjalan sempurna. Ada kesalahan, ada ego, ada kata-kata yang seharusnya tidak pernah diucapkan. Dan terkadang, yang paling sulit bukan mengatakan "aku mencintaimu", tetapi mengatakan "maafkan aku". Lagu berikut ini akan mengingatkan kita bahwa manusia tidak pernah luput dari kesalahan. Jika malam ini masih ada seseorang yang ingin Anda minta maafkan, jangan biarkan gengsi menjadi tembok. Sebab terkadang satu kata maaf mampu menyelamatkan sebuah hubungan yang hampir kehilangan arah.
1: Okay, I think this video sets a new personal record for me. I think we're the most products I've ever received to feature in one video. So all these are from you, Sam. There's around almost 20 different products here. Chargers, cables, power banks, basically a whole tech survival kit. But there's so much to go through. Let's do a quick speed run. Then I'll show you five of them that I'm really excited about. 30-watt fast charger, 100-watt Type-C charging cable with a display, another charging brick,

Tibalah kita pada lagu terakhir malam ini. Sebuah lagu yang begitu kuat tentang cinta, penyesalan, dan harapan untuk memperbaiki sesuatu yang hampir berakhir. Lagu berikut ini seolah mengajarkan kepada kita bahwa hati manusia memiliki ruang yang sangat luas untuk mencintai, memaafkan, dan berharap. Namun ada satu hal yang perlu kita ingat. Jika seseorang masih berada di samping kita, jangan tunggu sampai kehilangan untuk menyadari betapa berharganya dia. Peluklah orang-orang yang kita cintai selagi masih ada kesempatan. Ucapkan sayang selagi masih bisa. Dan katakan terima kasih kepada mereka yang telah menemani perjalanan hidup kita. Karena suatu hari nanti, mungkin yang tersisa hanyalah sebuah lagu. Dan dari lagu itulah, seluruh kenangan kembali hidup.

0: dimanapun Anda berada. Demikianlah tadi kita telah melewati 10 lagu. 10 lagu yang mungkin membawa kita pada 10 cerita yang berbeda. Mungkin ada yang teringat pada cinta pertama, ada yang teringat pada sahabat lama, dan ada yang kembali mengingat masa-masa muda. Dan mungkin ada pula yang malam ini diam-diam sedang merindukan seseorang yang sudah tidak mungkin kembali. Tetapi itulah keajaiban sebuah lagu. Lagu tidak pernah benar-benar tua. Ia mungkin direkam puluhan tahun lalu, tetapi ketika kembali didengarkan, ia mampu membuat kita merasa kembali menjadi diri kita yang dulu. Karena pada akhirnya bukan hanya lagu yang kita dengarkan, melainkan cerita hidup yang tersimpan di baliknya. Jangan takut mengenang masa lalu. Kenanglah sebagai bagian dari perjalanan. Jika pernah bahagia, syukurilah. Jika pernah terluka, jadikan pelajaran. Jika pernah kehilangan, ikhlaskan perlahan. Dan jika masih memiliki seseorang yang berarti, jangan lupa untuk menjaganya. Sebab waktu terus berjalan. Hari ini akan menjadi kemarin, malam ini akan menjadi kenangan, dan lagu yang kita dengarkan hari ini suatu saat mungkin akan kembali menjadi soundtrack dari sebuah masa yang kita rindukan. Sampai jumpa di ruang rindu nostalgia lama berikutnya. Terima kasih telah menjadikan malam ini lebih hangat dengan kenangan. Semoga setiap lagu yang kita dengarkan malam ini membawa satu pesan, bahwa perjalanan hidup tidak selalu tentang seberapa jauh kita pergi, tetapi tentang siapa yang pernah menemani, siapa yang pernah kita cintai, dan kenangan apa yang kita tinggalkan di dalam hati. Tetaplah tersenyum, tetaplah mencintai dengan tulus, dan jangan pernah berhenti berharap pada esok hari. Biarkan kenangan tinggal sebagai cerita, dan biarkan musik menjadi teman perjalanan kita. Salam hangat dari ruang rindu nostalgia lama, karena setiap lagu memiliki cerita, dan setiap hati memiliki rindu.
1: Pro 1 RRI Toli Toli. Pro 1 RRI Toli Toli.
2: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
3: Sama juga, Hak Soketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
4: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
5: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.
6: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga .
2: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Salam budaya, salam Nusantara, dan salam hangat untuk seluruh pendengar dimanapun Anda berada. Saat sebuah lagu terdengar, sesungguhnya bukan hanya nada yang kita dengarkan. Ada cerita, ada kenangan, ada adat, ada bahasa, dan ada identitas sebuah daerah yang ikut bernyanyi di dalamnya. Hadir kembali menemani Anda di malam ini, musik tradisional dan budaya dengan tema Nada Nusantara dari Gorontalo. Ya, daerah yang dikenal dengan semboyan adati hula hula to saraa, saraa hula hula to kuruani. Adat yang bersendikan syarah, cara bersendikan Al-Quran, memiliki kekayaan budaya yang begitu beragam. Salah satunya hadir melalui musik dan lagu daerah. Dari lantunan yang mengisahkan kerinduan, kasih sayang, kehidupan masyarakat, hingga lagu-lagu yang menjadi bagian dari perjalanan sejarah dan tradisi Gorontalo. Melalui Nada Nusantara, mari kita dengarkan bagaimana masyarakat Gorontalo mengekspresikan rasa dan kehidupan melalui musik. Karena menjaga lagu daerah bukan sekedar menjaga sebuah melodi, tetapi menjaga suara leluhur agar tetap terdengar oleh generasi hari ini dan generasi yang akan datang. Untuk itu, tetap bersama kami dalam musik tradisional dan budaya dengan tema Nada Nusantara dari daerah Gorontalo. Pendengar, kita awali perjalanan budaya ini dengan sebuah lagu yang begitu dekat dengan identitas Gorontalo, Hulondalo Lipu. Lagu ini membawa semangat kecintaan terhadap tanah kelahiran. Gorontalo bukan hanya sebuah wilayah di peta Nusantara. Ia adalah tanah tempat tradisi tumbuh, bahasa diwariskan, dan kebersamaan menjadi bagian dari kehidupan masyarakatnya. Inilah suara cinta kepada tanah Gorontalo. Hulondalo Lipu.

Pendengar, dimanapun Anda berada, setiap daerah memiliki cara sendiri untuk menggambarkan rasa cinta terhadap kampung halaman. Begitu pula Gorontalo. Ada rasa bangga, ada kerinduan, dan ada pesan bahwa sejauh apapun langkah seseorang pergi, kampung halaman akan selalu memiliki tempat di dalam hati. Pendengar, masih akan kita lanjutkan kembali lagu-lagu daerah Gorontalo menemani Anda di malam hari ini.

Pendengar, demikian telah kita dengarkan lagu-lagu daerah Gorontalo yang tentu warna nada telah membawa kita mengenal lebih dekat tentang budaya Gorontalo. Namun sesungguhnya perjalanan budaya tidak berhenti ketika musik berakhir. Ia akan terus hidup ketika kita mau mengenal. Ia akan terus tumbuh ketika kita mau melestarikan. Dan ia akan terus diwariskan ketika generasi muda mau mencintai budayanya sendiri. Mari kita mengenalkan budaya daerah kepada anak-anak kita. Mari kita beri ruang bagi musik tradisional untuk tetap hadir di tengah derasnya perkembangan zaman. Sebab modern bukan berarti kita harus melupakan tradisi. Maju bukan berarti meninggalkan budaya. Dari Gorontalo tentu kita belajar bahwa nada dapat menjadi identitas, lagu dapat menjadi cerita. Sampai jumpa di musik tradisional dan budaya berikutnya. Terima kasih telah bersama kami dalam perjalanan menyusuri pesona musik dan lagu daerah Gorontalo. Tetap cintai budaya kita, tetap bangga menjadi bagian dari Nusantara.

Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami hadirkan Renungan Malam bersama Mary Riana dengan judul Ketika Cinta Itu Hilang.

0: Bicara tentang cinta pasti tidak akan ada habisnya. Ada yang bilang cinta itu ibarat air. Kita bisa jatuh dan tenggelam di dalamnya, tapi kita tidak bisa hidup tanpanya. Ada juga yang bilang cinta itu kayak nungguin angkot. Nunggunya lama, pas datang ternyata udah penuh aja. Ada juga nih yang bilang, katanya cinta itu seperti koyok. Pertamanya anget, lama-kelamaan jadi dingin, pas dicabut sakit banget. Memang cinta bukan untuk dideskripsikan, tapi cinta untuk dirasakan. Lalu bagaimana kalau rasa cinta itu berubah? Awalnya mesra, sekarang lebih sering berkeluh kesah. Awalnya ngangenin, tapi kenapa sekarang malah jadi nyebelin? Awalnya tidak bisa hidup tanpa dia, tapi sekarang pengennya pisah aja. Ada apa dengan cinta? Jangan-jangan itu bukan cinta. Kapok ah, gak percaya lagi sama yang namanya cinta. Jangan salahkan cinta. Karena kalau seperti itu, kamu sendiri yang akan menderita. Cinta gak salah apa-apa. Tapi mungkin pengertianmu tentang cinta yang salah. Kalau ada yang bilang cinta itu tidak bersyarat, menurut saya kurang tepat. Bagi saya, kalau mau cinta yang tahan terus sampai tua, itu ada syaratnya. Ada 3 syaratnya. Komitmen, komunikasi, dan kesabaran. Cinta itu bukan hanya perasaan senang ketika bersama dengan dia, tapi juga sebuah komitmen untuk tetap bersamanya walaupun kadang perasaan senang itu hilang. Karena komitmen itu bukanlah sebuah perasaan. Komitmen itu adalah sebuah keputusan. Keputusan untuk bertahan di masa susah, keputusan untuk tidak berpaling dari dia. Cinta itu butuh komunikasi. Tidak boleh semuanya dipendam sendiri di dalam hati. Tidak boleh sedikit-sedikit curiga, apalagi berprasangka. Harusnya bisa saling terbuka, harusnya bisa dibicarakan bersama dengan sikap dewasa. Cinta itu butuh kesabaran. Pernah gak sih kamu ngalamin pas pacaran saling mengalah, tapi ketika nikah jadi saling mengalahkan? Mungkin kamu senyum-senyum sendiri sambil ngangguk-ngangguk, dalam hati benar juga ya. Sabar memang tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa. Mengalah bukan berarti salah, tapi itu menunjukkan kalau kamu lebih memilih kalah daripada harus kehilangan yang kamu cinta. Jadi buat kamu yang merasa kapok dengan cinta, ingat pesan saya. Cinta datang kepada kamu yang masih punya harapan, walaupun kamu telah dikecewakan. Cinta akan menghampiri kamu yang masih percaya, walaupun kamu telah berkali-kali terluka. Cinta akan selalu ada untuk kamu yang punya keberanian dan keyakinan untuk kembali membangun kepercayaan. Cinta masih akan selalu ada, asalkan kamu masih mau berusaha.
1: Pendengar di manapun Anda berada, dengan berakhirnya renungan malam dari Mary Riana dengan judul Ketika Cinta Itu Hilang, mengakhiri seluruh rangkaian acara kita pada malam hari ini. Dan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan seluruh pendengar dari awal hingga akhir acara. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya, tetap semangat, tetap rendah hati, dan teruslah menjadi pribadi yang memberi manfaat bagi sesama. Kini saya pamit undur diri.

Pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pula perjumpaan kita untuk edisi hari ini, Senin 31 Agustus 2026. Kita berjumpa kembali melalui pemancar yang sama, frekuensi FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Dari studio kami ucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda dan terima sound kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Inilah program 1 RRI Toli-Toli yang dipancar luaskan melalui FM 102 MHz, AM 1377 kHz. Kembali mengantarkan siaran hari ini, edisi Selasa 1 September 2026. Dari Jalan Radio Kabinuang Puncak nomor 93, selamat mendengarkan siaran kami. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar program 1 RRI Tolitoli yang ada di Tolitoli, Buol, serta Parigi Motong. Kembali bersama saya Irna menemani ruang dengar Anda di Tolitoli pagi ini pendengar edisi Selasa 1 September 2026. 1 RRI.

Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini sudah pukul 5 lebih 4 menit waktu Indonesia Tengah. Kami akan mengajak Anda pendengar untuk mengikuti Mutiara Pagi Religi Islami yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini dari Ustadz Humairo dengan

Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di pagi hari ini kita akan membahas tentang pertanyaan yang sering ditanyakan. Apakah orang yang dikubur itu merindukan orang-orang yang dicintainya di dunia yang masih hidup? Dan apakah orang-orang yang dikubur juga mendengar orang-orang yang datang menziarahinya? Dan apakah orang-orang yang dikubur itu juga mereka saling menziarahi sesama mereka dalam kuburan? Dan yang terakhir tentunya bicara tentang amalan yang bermanfaat bagi penduduk kubur. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebuah kepastian yang tidak mungkin terelakkan adalah kematian. Manusia bisa berangan-angan di dunia, tapi angan-angan manusia itu terkadang bisa tercapai, terkadang tidak. Tapi kalau kematian sebuah kepastian, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa itu pasti mati. Lalu apa yang bisa kita berikan kepada mereka, orang-orang yang sudah meninggal dunia, terutama orang-orang yang baru dikubur? Maka sepakat para ulama, ada dua perkara dan yang lainnya diperselisihkan. Pertama doa, dan yang kedua sedekah. Ini tidak ada khilaf ulama. Tapi selain doa dan sedekah ini dikhilafkan ulama panjang. Maka kita akan menjelaskan yang sudah disepakati saja. Pertama, doa. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan kita untuk mensalatkan jenazah, maka di antara doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu wa'afihi wa'akrim nuzulahu wa'wasi' madkhalahu wa'ghsilhu bima'in wa'thalji wal-bard wa'nakkihi minal khataya kama yunakka thawbul abiyadu binad danas wa'abdilhu daran khairan min darihi wa'ahlan khairan min ahlihi wa'zawjan khairan min zawjihi waqihi fitnatal qabri wa adzabin nar. Inilah doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dibaca pada rakaat ketiga. Karena salat jenazah itu diawali dengan Fatihah rakaat pertama. Kemudian yang kedua salawat Ibrahimiyah. Kemudian yang ketiga pada takbir yang ketiga baru doa yang diajarkan Nabi ini. Hadis ini dikeluarkan Imam Muslim dari sahabat Auf ibn Malik al-Ashja'i radhiyallahu an. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa kepada orang yang meninggal itu, ya Allah ampuni dia, rahmati dia, maafkan dia, muliakan tempat duduknya, luaskan kuburannya, mandikan dia dengan air salju dan air dingin, bersihkan kesalahannya sebagaimana baju yang kotor dibersihkan, gantikan tempat terbaik untuknya, keluarga terbaik untuknya, pasangan terbaik untuknya, dan selamatkan dia dari fitnah kubur dan azab neraka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan istaghfiru li akhikum wasalu lahu at-tathbit fa innahu al-an yus'al.
Mintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosa saudara kalian, dan mintalah kepada Allah ketetapan agar dia bisa menjawab, karena dia sedang ditanya. Dan beberapa riwayat yang tidak mungkin saya baca karena panjang juga. Kesimpulannya adalah, kalau seandainya kemudian kita menguburkan jenazah atau menziarahi kuburan, maka doa yang disepakati yang harus kita berdoa untuk ahli kubur itu tiga. Pertama, mintakan kepada Allah akan ampunan dosa-dosanya. Yang kedua, mintakan kepada Allah agar dia dirahmati. Dan yang ketiga, mintakan kepada Allah agar dia dapat ketetapan saat menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Ini doa yang disepakati. Jadi kalau antum mengantarkan jenazah atau berziarah kuburan, maka tiga perkara ini jangan sampai ditinggalkan. Ya Allah ampuni orang ini, ya Allah rahmati orang ini, ya Allah tetapkan jawaban orang ini. Kalau itu orang tua kita, ya kita ngomong, ya Allah tetapkan ampunan bagi orang tuaku, berikan rahmat bagi orang tuaku, dan tetapkan jawabannya dari pertanyaan mungkar dan nakir bagi orang tuaku, dan begitu seterusnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini yang pertama. Yang kedua, apakah orang-orang yang dikubur itu merindukan orang-orang yang dicintainya di dunia saat menziarahinya? Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, terjadi silang pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan bahwa, seperti Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala mengatakan, ijtihad beliau, apabila seseorang itu menziarahi kuburan, maka orang yang dikubur itu akan merasa bahagia, akan merasa senang, karena juga mereka menanti doa-doa orang yang hidup yang mengantarkan doa untuk diri mereka. Jadi mereka senang dengan doa yang dihantarkan kepada mereka, bukan karena ziarah kuburnya. Karena ziarah kubur itu bermanfaat bukan untuk si mati, tapi ziarah kubur itu bermanfaat untuk kita yang hidup. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tudzakirukum al-akhirah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dulu aku larang kalian ziarah kubur. Sekarang kuperintahkan kalian ziarah kubur karena dengan ziarah itu mengingatkan kalian dengan kematian." Jadi ziarah kubur itu manfaat untuk kita yang berziarah, mengingat akhirat, mengingat kematian, melembutkan hati, dan begitu seterusnya. Adapun yang dimaksud doa, itulah yang ditunggu-tunggu orang yang ada di kubur itu. Jadi para penziarah yang datang ke kuburan itu, yang ditunggu oleh mereka adalah doa. Mereka sangat senang dengan doa yang kita hantarkan kepada mereka. Doa apa ya? Doa tadi, minta kepada Allah agar Allah mengampuni dosanya, minta kepada agar Allah merahmati dirinya, dan minta kepada Allah agar dia diberikan ketetapan dalam jawabannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian timbul pertanyaan, walaupun ini sekali lagi ijtihadnya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, karena Syekh bin Bas rahimahullah ta'ala ketika ditanya soal ini, dia mengatakan, Allahu a'lam. Kita tidak bisa mengatakan tidak, tidak juga mengatakan iya, beliau tawakuf. Ini perkara gaib sampai datang dalil. Termasuk juga perkara apakah orang yang ada di kubur itu mendengar. Maka ada yang mengatakan bahwa orang yang ada di kubur itu tidak mendengar apapun yang kita bicarakan di atas kubur. Orang yang mengatakan seperti ini berpendapat dengan surah Fatir ayat 22. Di mana Allah mengatakan, "Wa ma anta bi musmi'in man fil kubur." Bahwa engkau wahai Muhammad tidak mungkin memperdengarkan orang-orang yang ada di kubur.
Dan juga Allah mengatakan dalam surah An-Naml ayat 80, innaka la tusmi'ul mauta, engkau tidak bisa memperdengarkan orang yang sudah mati. Karena orang yang sudah mati itu terputus amalannya. Apalagi kemudian dia disibukkan dengan nikmat kubur atau azab kubur. Disibukkan dengan taman-taman sorga atau hufratun min hufarin nar, lubang dari lubang-lubang neraka. Sehingga mereka sibuk tidak mungkin mendengar apapun yang kita bicarakan. Tapi ada juga yang mengatakan mereka mendengar. Dalilnya adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah perang Badar, kita tahu bahwa jasad-jasad Abu Jahal, Rabi'ah, Syaibah, Umayyah itu diletakkan di lubang yang ada di Badar. Jadi jasad-jasad itu, bangkai-bangkai Abu Jahal itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba mengajak bicara bangkai-bangkai itu dan mengatakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inni wajadtu ma wa'adani rabbi haqqah. Sesungguhnya aku, kata Nabi, sudah mendapatkan apa yang Allah janjikan kepadaku. Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqo. Apakah kalian juga sama? Maka ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, kenapa kau bicara dengan orang mati? Gitu. Mereka sudah mati. Kenapa kau bicara dengan mereka? Maka Nabi SAW mengatakan, ma antum bi asma'a lima aqulu minhum, walakinnakum la yastati'una an yujibu. Kalian tidak lebih mendengar dari aku kepada mereka, tapi mereka tidak sanggup menjawab. Mereka dengar tapi tidak bisa menjawab, gitu maksudnya. Dari hadis ini sebagaimana mengatakan orang-orang yang dikubur itu mendengar karena Rasul bicara masalahnya, cuma mereka tak bisa jawab. Tetapi sebagian lama membantah bahwa hadis ini bukan menunjukkan orang yang ada di kubur itu mendengar. Karena hadis ini bicara khususiah Nabi. Kehususan Nabi saja. Sebagaimana ketika Nabi SAW lewat di dua kuburan yang disiksa. Kemudian Nabi SAW membelah pelapah kurma kemudian menancap di salah satu dari keduanya. Selama masih kering, kata Rasul, maka ini bisa meringankan azabnya. Ini khususnya Nabi mendengar orang yang diazab. Sama juga di sini. Adapun kemudian berdalil dengan bahwa orang-orang yang dikubur itu mendengar suara terompah. Kan ada hadis yang mengatakan, Nabi SAW mengatakan, innal mayyit idza wudi'a fi qabrihi innahu la yasma'u hafqani alihim idan saraf. Jadi si mayat itu apabila dikubur, maka mereka mendengar suara terompah orang yang mengantarnya. Sebaiklah mengatakan, lihat, mereka mendengar. Karena Rasul mengatakan mendengar. Tapi sebagian para ulama mengatakan tidak. Maksudnya di sini mendengar itu saat itu saja. Saat dikubur saja mendengar. Apakah mendengar terus setiap ada orang yang ziarah kubur? Tidak. Karena konteks hadis ini adalah saat penguburan. Jadi saat kemudian si mayat itu dikubur, kemudian para pelayat dan pengantar itu pulang, disitulah dia mendengar suara terompas sandal yang semakin jauh meninggalkannya. Karena tidak ada dalil yang mengatakan bahwa dia mendengar seterusnya. Ini juga bantahan bagi orang yang berpendapat bahwa si mayat itu mendengar. Kesimpulannya, wallahu a'lam, karena ini perkara gaib, kita tidak bisa menetapkan mendengar atau tidak mendengar. Tetapi secara dalil, kita hanya bisa menetapkan perkara ini lewat dalil yang sahih. Seperti mamanya ketika si mayat dihantar ke kuburan, maka kemudian mereka akan berteriak-teriak dan mengatakan, kalau dia orang baik, qaddimuni qaddimuni, segerakan aku, segerakan aku. Tapi kalau dia tidak baik, orang jahat, maka dia mengatakan, ya wailaha ila aina tadhhabu nabiha, hendak kau bawa kemana aku, katanya. Hati ini kan merasakan tuh. Tapi merasakannya saat itu saja, saat ketika diantar jenazah. Termasuk juga mendengar suara terompah.
Adapun kemudian hadis yang mengatakan apakah kemudian orang yang datang berziarah kemudian mengucapkan salam, mereka mendengar dan menjawab salam, berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innaha turaddu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Jadi apabila kita mengucapkan salawat kepada Rasul, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjawab dalam kuburannya salam yang disampaikan malaikat kepadanya. Tapi ini juga, kalaupun sahih hadis ini, kata para ulama, ini khususiah Nabi, bukan untuk yang lainnya. Tapi yang jelas bahwa karena ini perkara gaib, ada yang berpendapat mereka mendengar, ada yang berpendapat mereka tidak mendengar, maka kita katakan wallahu a'lam. Kita hanya menetapkan yang ditetapkan dalil, dan kita tidak menetapkan yang tidak ditetapkan dalil. Walaupun sekali lagi banyak ijtihad para ulama bahwa mereka mendengar, seperti Ibnu Taimiyah, kemudian juga muridnya Imam Abdul Qayyim rahimahullahu taala, mereka mengatakan mendengar. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, taib. Pertanyaan berikutnya, apakah juga si mayat tersiksa hatinya karena niyahahnya orang-orang yang ada di atas kuburan? Banyak ada keluarga si mayat itu menampar-nampar pipi, merobek-robek pakaian, memotong-motong rambut, berguling-guling, berteriak-teriak ala jahiliyah. Ini kan niyahah namanya. Seolah menolak takdir. Karena ada hadis Nabi SAW mengatakan, innal mayyit la yu'adzab bibukai ahli alihi. Sesungguhnya si mayat itu akan terazab dengan tangisan orang yang hidup. Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan bahwa hadis ini, apakah yang dimaksud diazab di sini? Apa maksudnya diazab? Sebagian para ulama mengatakan dia diazab karena sebelum matinya dia tidak berwasiat. Pamannya, kalau saya berwasiat kepada keluarga saya, nanti kalau saya mati jangan kalian tangisi ya. Kemudian saya mati, kemudian dia menangisi saya, maka kita tidak akan terpengaruh dengan tangisannya. Tapi kalau seandainya sebelum mati dia tidak berwasiat seperti itu, kemudian keluarga si mayat menangis sejadi-jadinya, itulah yang kemudian diazab. Ada sebagian ulama yang mengatakan seperti itu. Karena wasiat gitu ya. Tidak diberitahu duluan kalau dia mati jangan lakukan seperti itu. Tapi kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, itu hanya sekedar pendapat saja. Tapi zahir hadis ini bahwa si mayat itu diazab, tapi beliau mengatakan diazab bukan berarti diazab fisiknya, bukan. Karena tidak mungkin dosa orang lain dipikul orang lain, kan begitu. Tapi yang dimaksud diazab di sini bukan azab fisik, tapi diazab di sini maksudnya hatinya itu merasa tersiksa. Seperti umpamanya seseorang yang safar. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, safar itu qit'atun minal adzab. Antum safar, kata Rasul, safar itu potongan dari azab. Apakah ketika antum safar antum diazab? Tidak kan? Cuman orang safar itu tidak enak. Orang safar itu walaupun tidak ngapa-ngapain, capek, lelah, letih kan begitu ya. Maka yang dimaksud diazab di kuburannya karena niat orang hidup itu bukan diazab fisik, tetapi hatinya merasa sedih. Itu yang disebutkan oleh beliau al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian juga masalah yang lain, apakah orang-orang yang ada di kuburan itu mereka saling menziarahi satu dengan yang lainnya? Pamannya orang tuanya meninggal duluan, kemudian anaknya menyusul. Apakah di kuburan kemudian anaknya bisa menziarahi orang tuanya atau sebaliknya? Di sini pun terjadi silang pendapat. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Ar-Ruh mengatakan, ya, bahwa orang-orang yang ada di kuburan itu saling menziarahi selama mereka mukmin. Tapi kalau mereka kafir, maka tidak saling menziarahi. Kenapa? Karena orang kafir sudah sibuk dengan azab kubur. Tapi seorang mukmin diberikan nikmat. Kemudian Al-Imam Abdul Qayyim rahimahullahu taala dan juga gurunya Ibnu Taimiyah membawakan dalil. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hadara atau idza hudhiral mu'minu atadkhu malaikatur rahmati."
bijarirati baydah fayakulun ukhruji radiyatan mardiyah anki ila rauhillah wa raihani wa rabbun ghairi ghadban fatakhruju ka'atiya birihil miski hatta annahu layunawiluhu ba'duhum ba'dah hatta ya'tuna bihi bab as-sama' fayakuluna ma atiya bahadihir rih allati ja'atkum minal ardi fayatuna bihi arwahul mu'minin falahum ashaddu farahan bihi min ahadikum bighaibihi yakdamu alaihi. Ketika seorang mukmin mendekati ajalnya, para malaikat rahmat datang menemuinya dengan membawa kain sutra berwarna putih. Mereka berkata, keluarlah engkau sebagai ruh yang diridhoi dan menuju kepada rahmat Allah dengan bau yang harum dan tidak dimurkai Allah. Lalu ruh tersebut keluar dan mengeluarkan bau misik yang paling harum. Sampai-sampai para malaikat berebut satu dengan yang lainnya untuk mendapatkannya. Kemudian mereka pun membawanya sampai ke pintu langit pertama. Lalu penduduk langit pun berkata, betapa harumnya ruh yang kalian bawa ini dari bumi. Lalu para malaikat pun mendatangi ruh-ruh kaum mukminin yang lain. Ruh kaum mukminin bergembira dengan kedatangan ruh tersebut dengan kegembiraan yang melebihi kegembiraan ketika bertemu orang yang lama tidak berjumpa. Syahidnya yang terakhir ini. Kata Imam Nulqayyim, lihat, orang-orang yang beriman mereka bergembira dengan kedatangan tamu yang baru. Bahkan juga dinukilkan oleh Imam As-Suyuti rahimahullahu taala perkataan ulama-ulama salaf seperti Sa'id bin Zubair, dia mengatakan, "Idza matal mayyit istaqbalahu waladuhu kama yastaqbil al-ghaib." Apabila orang itu meninggal dan anaknya juga sudah meninggal, maka anak dan bapak akan berjumpa dan sangat merindukan seperti orang yang tidak pernah berjumpa kemudian berjumpa. Dan juga perkataan yang sama juga disebutkan oleh Thabit Al-Bunani dan juga Sufyan Al-Thawri rahimahullahu ta'ala. Intinya mereka saling menziarahi satu dengan yang lain. Ini satu pendapat dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah, kemudian juga muridnya Imam Nulqayyim, dikuatkan oleh Imam Suyuti dan ulama-ulama yang lainnya. Tapi sebagian mengatakan tidak, karena riwayat tentang ziarah menziarahi itu tidak ada yang kuat. Tidak ada yang kuat katanya. Seperti Syekh Sulaiman Ar-Rahili hafizahullah ta'ala mengatakan tidak ada. Kemudian juga Utsman Al-Khamis hafizahullah ta'ala juga mengatakan hadisnya lemah. Karena mereka disibukkan dengan perkara-perkara yang sudah jelas. Kalau dia orang yang beriman, berarti sibuk dengan nikmat kubur. Kalau dia orang kafir, maka sibuk dengan azab kubur. Tidak mungkin mereka saling menziarahi. Tapi sekali lagi, ini perkara ijtihad ulama. Kita tidak bisa menetapkan ziarah ataupun tidak ziarah. Dan ini perkara gaib masalahnya, ikhwan. Ya. Perkara gaib ini harus berdasarkan dalil yang jelas. Karena juga para ulama ada yang mengatakan berziarah, ada yang mengatakan tidak berziarah. Dan mereka ulama-ulama besar seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Imam Nulqayyim rahimahullahu taala, Imam Suyuti dan begitu seterusnya. Intinya bahwa wallahu a'lam, ini perkara gaib. Mereka bisa mendengar, mereka juga mungkin berpendapat ulama yang lain tidak mendengar. Mereka bisa berziarah dengan satu dengan yang lainnya khusus bagi orang-orang yang beriman, ataupun sebenarnya mengatakan tidak ada ziarah di situ. Wallahu a'lam tawakuf. Ya, tapi yang jelas bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ada alam yang disebut dengan barzah. Alam kubur yang memisahkan antara alam dunia dengan alam kuburan. Tapi yang sangat ditekankan adalah bukan permasalahan ini, tapi apa amalan-amalan yang bisa kita berikan kepada mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, ada empat perkara yang sangat bermanfaat bagi si mayat. Pertama, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa istighfar, karena istighfar ini manfaat bagi si mayat. Disebutkan dalam sebuah hadis, innar rajula la turfa darajatuhu fil jannah. Ada seorang yang diangkat derajatnya di surga tinggi-tinggi padahal amalnya sedikit, tapi bisa diangkat derajatnya tinggi-tinggi. Kemudian dikatakan, ya Rabb, aku tidak banyak beramal,
Kenapa kau tempatkan aku di tempat yang paling tinggi? Maka Nabi SAW terus menjelaskan dalam hadis ini, fayuqalu bistighfari waladika laka. Itu karena istighfar anakmu kepadamu. Lihat bagaimana dengan istighfar anak itu bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah istighfar. Kemudian yang kedua, as-sadaqatu, sedekah. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Inna ummi uftutilat nafsuha." Sesungguhnya ibuku meninggal mendadak katanya. Wa adhunnuha law takallamat tasaddaqat. Dan kalau dia ada kesempatan bicara, tentu dia akan bersedekah, tapi keburu meninggal mendadak. Fahal laha ajrun in tasaddaqtu anha? Apakah aku dapat pahala kalau aku bersedekah untuk ibuku? Maka Rasul mengatakan, "Na'am." Iya, hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari. Jadi kalau kita ingin atau sayang dengan keluarga kita yang sudah meninggal dan ingin menyelamatkan mereka, maka rajin-rajinlah bersedekah. Niatkan pahalanya untuk orang-orang yang sudah meninggal. Ini yang kedua. Yang ketiga, menghajikan dan umroh, mengumrohkan. Menghajikan dan mengumrohkan setelah orang yang menghajikan dan mengumrohkan haji dan umroh, baru menghajikan dan mengumrohkan orang lain. Walaupun ini terjadi silang pendapat, ya, ada yang mengatakan tidak sampai, ada yang mengatakan sampai. Tetapi karena ada riwayat yang mengatakan tentang masalah ini, seperti hadis Abdullah ibn Buraidah dari bapaknya radhiyallahu an, dia mengatakan, "Bainama ana jalisun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam," ketika aku duduk di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, "idh atatku imra'atun," tiba-tiba datang seorang wanita, faqalat, dan dia mengatakan, "Inni tasaddaqtu ala ummi," saya ingin sedekah untuk ibuku. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wajaba ajruki wa raddah 'alayki al-mirath." Kemudian dia mengatakan, maka pahalamu akan sampai. Pahalamu akan sampai kepada ibumu. Kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, innahu kana 'alaiha saumus syahrin." Dia punya hutang puasa satu bulan itu. "Afa asumu anha?" Apakah harus aku berpuasa untuk ibuku? Kata Rasul, "Sumi anha," puasa untuknya, karena itu hutang. Kemudian dia mengatakan, "Innaha lam tahuj," dia belum haji ya Rasulullah. Apa hujju anha, apakah aku boleh menghajikan? Maka Rasul mengatakan, "Hujji anha," hajikan untuk dia. Hadis ini keluarkan Imam Muslim. Artinya kalau seandainya kita menghajikan atau mengumrohkan setelah kita haji dan umroh, itu akan sampai pahalanya untuk orang tua kita. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah qadha'u nadrihi. Kalau memang orang tua kita punya wasiat, punya nazar, punya keinginan, maka sampaikanlah wasiat itu, laksanakan wasiat itu, karena wasiat itu akan sampai kepadanya. Fa innallaha ahaqqu bil wafa, Allah lebih berhak untuk dibayar wasiat dan hutang-hutang orang tua. Dan banyak pembahasan ini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi yang jelas bahwa inilah amalan-amalan yang sangat bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal. Mudah-mudahan manfaatnya. Subhanaka bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar dimanapun Anda berada untuk di Legu Religi Islami pagi hari ini, kami tuntaskan dulu sampai di sini. Selanjutnya kita akan nantikan penyampaian warta berita daerah.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Toli-Toli dengan Warta Berita Daerah.
1: Aku yang pertama dia harus punya kartu keluarganya masuk DC1 sampai DC4. Nah, kemudian dia punya alas hak sendiri. Maksudnya mulai sertifikat sampai dengan keterangan desa boleh. Tidak ada alas hak.
2: Sementara yang telah mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli, di mana pendapatan daerah dalam perubahan rancangan APBD Kabupaten Toli-Toli masih bertumpu pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat.

Pendengar, topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami, di antaranya. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA tingkat Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2026 di Kabupaten Buol, daerah yang memiliki fasilitas olahraga yang lebih memadai cenderung memperoleh prestasi yang cukup baik. Serta diakhiri wawancara pagi ini menyoroti masih banyaknya tabung gas LPG 3 kg yang diperjualbelikan secara eceran dengan 2 kali lipat harga normal. Inilah warta berita selengkapnya pendengar edisi Selasa 1 September 2026 bersama saya Irna.

0: Pendengar, kita awali dengan informasi yang pertama. Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah mencatatkan diri sebagai kabupaten paling banyak di Sulawesi Tengah penerima program bedah rumah tahun 2026. Mengenai hal itu selengkapnya dilaporkan Ahmad Mukadas.
1: Saudara, berdasarkan data yang dimiliki Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Toli-Toli tahun 2026, daerah penghasil cengkeh merupakan salah satu kabupaten di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah yang paling banyak menerima program bedah rumah dari rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni, di mana untuk tahun 2026 terdapat 3 sumber program bedah rumah tersebut, masing-masing APBD Kabupaten Toli-Toli sebanyak 23 unit, APBD Provinsi sebanyak 5 unit, serta APBN sebanyak 1.020 unit. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Toli-Toli, Syaprudin Ar-Rahman saat diwawancara RRI terkait penerima program bedah rumah tahun 2026 di Kabupaten Toli-Toli. Menurutnya, sejumlah persyaratan harus dipenuhi penerima program tersebut, diantaranya rumah yang ditempati merupakan rumah berkategori tidak layak huni seperti atap, dinding, dan lantai tidak layak, sehingga perlu direhab agar layak ditempati oleh masyarakat penerima program tersebut, di samping masuk dalam desil 1 sampai dengan desil 4.
2: Syaratnya ya, pertama dia harus punya kartu keluarganya masuk desil 1 sampai desil 4. Nah, kemudian dia punya alas hak sendiri, maksudnya mulai sertifikat sampai dengan keterangan desa boleh, nggak ada alas haknya.
1: Menurut Kadis Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Toli-Toli, dari 10 kecamatan sekabupaten Toli-Toli, seluruhnya mendapatkan jatah program bedah rumah di tahun 2026. Namun Kecamatan Baulan, sebagai ibu kota Kabupaten Toli-Toli, mendapatkan jatah yang paling banyak disebabkan Kecamatan Baulan sebagai pusat ibu kota.
2: Dari seluruh kecamatan, tersebar dari 10 kecamatan semua dapat, ada sekitar 84 desa ya, kalau saya tidak salah. Ya, dari desa yang belum tentu, yang paling banyak itu yang di Kelurahan Baru, Kelurahan Baulan, paling banyak. Kemudian yang intinya paling banyak Kecamatan Baulan. Makanya ada dari desa-desa kelurahan itu ada yang 50, ada seperti tadi ada yang 30, mungkin lah itu benar.
1: Untuk itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Toli-Toli berharap program bedah rumah yang tengah dijalankan saat ini dapat menyentuh seluruh elemen masyarakat kurang mampu di daerah ini, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang hidup dengan rumah yang tidak layak huni.
0: DPRD Kabupaten Toli-Toli menggelar rapat

0: Paripurna penyampaian pengantar nota keuangan Ranperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026 pada Senin 31 Agustus 2026 di ruang sidang utama Suwot Lipakat. Laporan Alfiansa.
1: Baik saudara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Toli-Toli menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian pidato Bupati Toli-Toli terhadap pengantar nota keuangan rancangan peraturan daerah Ranperda tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Kabupaten Toli-Toli tahun anggaran 2026 pada Senin 31 Agustus 2026. Rapat paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Toli-Toli Risman SEMM. Dalam penyampaiannya, Risman mengatakan perubahan APBD merupakan hal yang urgent dan penting untuk dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap perubahan dan perkembangan yang terjadi selama tahun berjalan. Menurut Risman, perubahan APBD juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian pengelolaan anggaran daerah dalam siklus APBD. Penyesuaian tersebut diperlukan agar pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan daerah tetap dapat berjalan sesuai dengan kondisi serta kebutuhan yang berkembang sepanjang tahun anggaran.
2: Bahwa perubahan APBD merupakan hal yang urgent dan penting dilakukan, mengingat diperlukan adanya penyesuaian terhadap perkembangan dan perubahan asumsi dasar anggaran di tahun berjalan, dan juga merupakan bagian tak terpisahkan dari rangkaian pengelolaan keuangan daerah dalam siklus APBD.
1: Sementara itu, sambutan Bupati Toli-Toli yang dibacakan Wakil Bupati Toli-Toli Muhammad Besar Bantilan menyampaikan bahwa rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2026 yang diajukan merupakan kebijakan umum yang disusun berdasarkan perubahan anggaran tahun berjalan. Rancangan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah melakukan penyesuaian terhadap kondisi fiskal dan kebutuhan pembangunan daerah. Dalam sambutannya juga disampaikan bahwa struktur pendapatan daerah Kabupaten Toli-Toli hingga saat ini masih bertumpu pada pendapatan yang bersumber dari pemerintah pusat.
3: Secara garis besar, rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2026 kami ajukan berdasarkan kebijakan umum perubahan anggaran dan perubahan prioritas pelafon anggaran tahun anggaran 2026. Sementara yang telah mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli, di mana pendapatan daerah dalam perubahan rancangan APBD Kabupaten Toli-Toli masih bertumpu pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan pendapatan bagi hasil dari provinsi. Program dan kegiatan pembangunan daerah sampai dengan akhir tahun 2026 disusun sebagai penjabaran dari visi-misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Toli-Toli tahun 2025-2029.
1: Rapat paripurna DPRD Kabupaten Toli-Toli selanjutnya dijadwalkan kembali pada Selasa 1 September 2026 sebagai bagian dari tahapan pembahasan rancangan perubahan APBD Kabupaten Toli-Toli tahun anggaran 2026.
0: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol menyambut positif wacana pemerintah pusat mengenai peluang pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, khususnya tenaga guru, menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. Dari Kabupaten Buol, Martina melaporkan.
4: Rencana ini dinilai sebagai langkah tepat untuk memberikan kepastian status kerja serta kesejahteraan bagi para guru dan pegawai non-ASN yang selama ini berstatus P3K, baik paruh waktu maupun penuh waktu. Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol Muhammad Singar mengatakan Distikbud Kabupaten Buol menyambut baik rencana kebijakan tersebut karena berkaitan langsung dengan kepastian karir dan masa depan para tenaga pendidik. Menurutnya, status PNS memiliki payung hukum serta regulasi yang lebih kuat dan tidak mudah diberhentikan secara sepihak.
5: Saya kira kalau kemudian itu adalah plan pemerintah pusat untuk mem-PNS-kan seluruh pegawai, khususnya paruh waktu dan penuh waktu P3K, ini saya kira cara terbaik yang kami sangat merespon sekali hal itu. Kenapa? Karena untuk memberikan satu pekerjaan kepada seseorang harus ada sebuah kepastian. Kepastian dalam proses pekerjaan dan kepastian terkait dengan kehidupannya.
4: Ia mengungkapkan bahwa di lingkungan dinas pendidikan setempat saat ini terdapat sekitar 400 pegawai P3K per waktu, sementara secara keseluruhan mencapai hampir 1.000 pegawai jika digabungkan dengan P3K penuh waktu.
5: Per waktu dan penuh waktu ini kami sangat menyambut baik terkait dengan kesiapan pemerintah untuk melakukan hal itu. Kita khususnya di lingkungan pendidikan ini kurang lebih 400-an yang per waktu dan juga penuh waktu itu hampir 1.000 ya untuk P3K paruh waktu dan
4: Pihaknya berharap wacana tersebut dapat segera direalisasikan oleh pemerintah pusat guna meningkatkan kepastian status dan kesejahteraan para guru dalam menjalankan tugas mencerdaskan kehidupan bangsa.
6: Tetaplah bersama kami Radio Republik Indonesia Toli-Toli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah.
0: Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah tingkat Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2026 di Kabupaten Buol, daerah yang memiliki fasilitas olahraga yang lebih memadai cenderung memperoleh prestasi yang cukup baik. Laporan Susanti Akataba.
7: Kepala Bidang Keolahragaan Dispora Provinsi Sulawesi Tengah Husni Petawali mengungkapkan berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda di Kabupaten Buol, menunjukkan adanya keterkaitan antara ketersediaan fasilitas olahraga dengan capaian prestasi para atlet. Menurutnya daerah yang memiliki sarana dan prasarana olahraga yang lebih memadai cenderung mampu memberikan dukungan latihan yang lebih optimal bagi atlet dibandingkan wilayah yang masih memiliki keterbatasan fasilitas. Karena itu peningkatan fasilitas olahraga di tingkat Kabupaten dinilai perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Tidak hanya untuk mendukung pembinaan atlet, tetapi juga membuka kesempatan bagi pelajar untuk mengembangkan potensi olahraga sejak dini.
8: Kita melihat hasil evaluasi kemarin, perlu kira-kira sarana-prasarana untuk di semua kabupaten ya, karena sarana-prasarana itu sangat penting untuk menunjuk anak-anak berprestasi, untuk mereka terus latihan. Ya, dengan adanya kemarin Popda itu bisa kita lihat ya, perbandingan antara wilayah yang memiliki sarana prasarana yang memadai dengan yang kurang ya. Itu dengan hasilnya juga kan kelihatan. Kemarin alhamdulillah itu juara umum itu Kota Palu. Itu bisa kita lihat kan.
7: Kepala Bidang Keolahragaan Provinsi Sulawesi Tengah berharap pemerintah kabupaten secara bertahap dapat memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana olahraga sesuai dengan potensi cabang olahraga yang berkembang di masing-masing daerah. Upaya ini diharapkan dapat memperluas pemerataan pembinaan olahraga sekaligus meningkatkan daya saing atlet Sulawesi Tengah pada berbagai event olahraga di tingkat provinsi maupun nasional. Susanti Akataba melaporkan.
0: Persoalan pendistribusian gas LPG 3 kg di Kabupaten Buol terus dikeluhkan warga. Selain kelangkaan yang kerap terjadi, warga juga mengeluhkan melonjaknya harga LPG 3 kg di tingkat pengecer hingga 2 kali lipat dari harga pangkalan, serta lemahnya pengawasan dari pihak terkait. Berikut keluhan salah seorang warga Buol, Fatur, pada wawancara sorotan yang dipandu Renaldi di Kabupaten Buol.
9: Baik Pak Fatur, bisa dijelaskan Bapak sebagai masyarakat ini melihat kondisi pendistribusian gas LPG 3 kg di Kabupaten Buol ini seperti apa nih Pak?
10: Baik Pak, terima kasih. Untuk pendistribusian gas 3 kilo ini di Buol sebenarnya langkah-langkah tidak sebenarnya ini Pak. Soalnya bisa dibilang langka, bisa juga dibilang tidak. Tapi lebih sering langkanya. Nah, langka ini kadang langka berarti orang setengah mati bacari. Tapi kalau tidak langka, harganya lagi yang bermain. Nah, itu yang menjadi orang punya keresahan ini, Pak. Kira-kira bagaimana bagusnya ini dari pendistribusiannya, barangkali kalau rupa kita orang mau beli ke sana di warung, harganya so 2 kali lipat dari harga pangkalan, serta orang mau beli ke sana di pangkalan, baru sampai gas, mobil gas, orang so tanya ke sana, pas ditanya bilang masih ada gas, orang bilang ke sana so orang punya, atau kalau tidak orang bilang so habis.
9: Terus seperti apa nih dampak langsung, entah itu dari rumah tangganya Bapak, atau pekerjaannya Bapak terkait susahnya ini mencari LPG di Kabupaten Buol ini, Pak?
10: Kalau dampak langsungnya ini, Pak, sangat berdampak kalau bisa dibilang. Soalnya kami-kami ini kasihan masyarakat. Kalau mau disuruh belanja ke sana LPG di warung yang harganya so 2 kali lipat harga dari pangkalan, So setengah mati mau baku hitung-hitung lagi ini untuk kebutuhan dapur yang lain. Nah, sementara kalau rupa kita orang beli ke sana di pangkalan, itu yang kayak saya bilang tadi. Baru sampai ini mobil, orang tanya ke sana ada gas atau tidak, pasti dibilang ke sana, orang seorang punya atau tidak, so habis. Nah, jelas-jelas ini orang lihat secara mata langsung ini bahwasannya itu gas masih ada di situ. Bahkan kalau kurang tidak mau baku ekor dengan mobil antar gas kita orang ini, cuma mau bagaimana, kita orang juga pembeli tidak mungkin mau bakeras sama penjual kalau penjual tidak mau kasih. Jadi Kalau mau bilang berdampak, Pak, sangat berdampak. Soalnya ini harganya. Harganya dari pangkalan dengan harga di warung-warung ini so beda sekali. Di pangkalan berapa, serta sampai di warung berapa. Nah, itu jadi pasti berdampak lah, Pak, untuk keluarganya kami.
9: Dan mungkin, Pak, yang terakhir ada yang ingin disampaikan atau ada harapan kepada pemerintah daerah untuk menangani kasus seperti ini, Pak?
10: Kalau dari saya, Pak, untuk pemerintah daerah Kabupaten Buol, mungkin lebih diperketat pengawasan maupun pendistribusian dari LPG ini. Soalnya kalau mau dibilang kasana diawasi, iyo diawasi, tapi buktinya masih ada ini pengecer-pengecer atau tidak pengepul-pengepul yang masih berkeliaran. Begitupun juga dengan pangkalan-pangkalan yang barangkali ditanya ada atau tidaknya LPG, selalu orang bilang so habis atau bagaimana. Itu yang artinya transparansi untuk setiap pangkalan ini kepada masyarakat. Sama kalau bisa ini harganya LPG dikontrol. Ya dikontrol maksudnya barangkali ditetapkan harga dasarnya berapa, harga tertingginya berapa, supaya kita orang juga bisa tahu, kita orang juga tidak was-was harganya. Dan kalau bisa ini pengawasan, mungkin kan kemarin-kemarin sudah dilaksanakan pengawasan, sudah dilaksanakan penertiban, tapi itu, Pak, hanya berlangsung sekitar 2-3 mingguan. Setelah dari situ kembali lagi kejadian seperti hal yang sama. Jadi saya harap juga ini pengawasan dari Pemda bukan hanya sekedar perintah atasan, tapi memang betul-betul ini jadi tanggung jawab dan pengabdian dari petugas-petugas di lapangan untuk mengontrol ini, supaya kami ini masyarakat bisa merasakan dampaknya langsung, serta kami tidak was-was lagi, Pak, mau bacari kasana gas di mana, mau babili kasana gas di mana, karena itu tadi sudah langka, serta ada kasana gas, harganya tidak masuk akal. Harganya sudah 2 kali lipat dari harga pangkalan. Mungkin saya harap dari pemerintah Kabupaten Buol bisa mengawasi ini secara terus-menerus. Kalau bisa memang sampai bagaimana ini pendistribusian LPG betul-betul sampai ke tangan masyarakat yang membutuhkan. Mungkin sekiranya begitu, Pak.
9: Ya, terima kasih, Pak Fatur.

Pendengar, demikian informasi dalam Warta Berita Daerah pagi ini. Kami harap Anda masih bersama kami untuk menyimak berbagai informasi yang kami hadirkan di Toli-Toli pagi ini. Dan Anda juga bisa dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami di www.rri.co.id. Serta jangan lupa follow akun media sosial kami, YouTube, Facebook, Instagram, serta TikTok RRI Toli-Toli. Mewakili tim yang bertugas, saya Irna dan operator pagi ini, Ika mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya ingin bercerita tentang bagaimana khawatir timbul dalam diri Anda. Anda khawatir dalam mengambil keputusan, Anda khawatir dalam melakukan tindakan, Anda khawatir dalam menjalankan bisnis Anda. Hal itu disebabkan karena Anda kurang pengetahuan, Anda kurang pengalaman, dan Anda kurang metodologi untuk mencapainya. Coba perhatikan bagaimana Anda tumbuh. Apa saja yang Anda pelajari sehingga Anda dapat ilmu dari saat ini dan ke depan, bahkan yang sebelumnya Anda lakukan. Yang kedua, siapa orang yang mementorkan Anda sehingga mereka selalu sharing pengalaman mereka terhadap kesuksesan Anda. Yang ketiga, siapa coach Anda sehingga Anda selalu diskusi dan bertukar pikiran tentang metodologi yang tepat untuk menjalankan bisnis Anda. Tiga hal ini, yaitu bagaimana Anda mengetahui pengetahuan dan teknologi, bagaimana Anda berpengalaman dalam hal bekerja, dan bagaimana menggunakan metode yang tepat akan membuat Anda jauh lebih sukses. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Pro Satu, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, untuk Anda yang masih setia mendengarkan siaran kami, program 1 RRI Toli-Toli yang dipancar luaskan melalui FM 102 MHz, AM 1377 KHz. Dan pagi hari ini ya pendengar, selamat pagi untuk Anda semuanya. Hari ini hari Selasa, 1 September 2026, bulan baru ya. Yang mana membawa kesempatan baru juga untuk menata langkah dan memperbaiki diri serta kembali menumbuhkan harapan. Jangan terlalu sibuk memikirkan apa yang belum tercapai ya pendengar. Lihatlah juga sejauh mana kita sudah berjalan. Mungkin langkah kita belum sejauh yang diinginkan, tetapi setiap usaha kecil tetap memiliki arti. Awali September ini dengan hati yang tenang, pikiran yang positif, dan juga niat yang baik ya. Jangan takut memulai kembali, sebab mungkin setiap pagi itu juga pengingat bahwa Allah masih memberikan kita kesempatan untuk menjadi lebih baik dari hari kemarin. Dan pastinya jika hari ini mungkin Anda lakukan terasa berat, jalani satu demi satu dulu perlahan. Jika ada kegagalan, jadikan itu sebagai pelajaran ya. Dan jika ada keberhasilan, jangan lupa untuk selalu bersyukur. Tidak harus menjadi hebat untuk memulai apapun yang Anda kerjakan di hari ini, pendengar. Tetapi kita harus memulai untuk menjadi yang hebat ya. Selamat menjalani hari Anda di bulan September ini. Tentunya hari pertama ya. Semoga langkah kita hari ini dipenuhi dengan kemudahan, rezeki yang berkah, kesehatan, dan juga kabar-kabar baik yang Anda akan dapatkan. Selamat pagi semuanya yang ada di Kabupaten Toli-Toli, Buol, serta Parigi, Mautong, semuanya selamat pagi, tetap semangat dan tetap bersyukur, dan jangan pernah berhenti berharap ya. Dan pastinya untuk Anda semuanya yang di pagi hari ini sudah melakukan aktivitas di seputaran pasar juga, selamat pagi. Mudah-mudahan ya, kami doakan rezeki yang Anda dapatkan hari ini juga lebih dari hari kemarin.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Stop, stop. Kenapa kalian berkelahi di sini? Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
1: Aduh, ibu. Mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika.

0: Di, lihat deh postingannya si Rara. Sumpah ya, gak banget deh bajunya. Komen yuk.
1: Apaan sih kamu, Li?
0: Nora.
1: Li, stop. Jangan komen kayak gitu dong di sosmed. Itu sama aja kamu ngebully Rara di depan umum.
2: Hati-hati berkomentar di media sosial, karena kata-kata yang meluncur dari jari kamu akan memperlihatkan emosi dan karakter negatif kamu.
1: Dengerin tuh, di zaman digital seperti sekarang, pepatah bukan lagi mulutmu harimaumu, tapi jarimu harimaumu.
0: Wow.
3: Era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum, karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya, membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.

Hello Indonesia. Baru-baru ini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional merinci ada 16 provinsi Indonesia yang masih akan masuk dalam kategori miskin pada tahun 2024 mendatang. Mulai dari Sumatera, Jawa hingga Papua yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Selain itu, tingkat pengangguran saat ini dianggap melampaui target nasional sebesar 4,26% hingga 4,96%. Statistik ini tentu saja cukup memprihatinkan. Kalau kita pikirkan, memang menjadi tugas pemerintah nasional dan pemda lokal untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan pengangguran ini. Tapi, tidak bisa serta-merta dipersalahkan kepada pemerintah. Kemiskinan dan pengangguran juga menyangkut mindset, pola berpikir masyarakatnya. Selain itu, juga soal etos kerja serta karakter SDM-nya kita. Jangankan di Indonesia, di Korea Selatan yang dianggap cukup maju pun ada kawasan miskin bernama Goryeong yang berisi penduduk yang sangat miskin. Hal ini bukan untuk membuat kita malu, tapi justru harus dicari solusinya agar kemiskinan itu bisa dientaskan. Problem terbesar adalah ketika sebuah kemiskinan ini menjadi kemiskinan yang struktural. Mulai dari kakek, bapak, ibu, hingga anak dan cucunya. Hidup mereka dengan pola pikir yang sama, melakukan hal yang sama. Sumber pengentasan kemiskinan dan pengangguran terbaik termasuk diantaranya adalah belajar membangun bisnis kecil-kecilan ala UMKM. Persoalannya, untuk melakukan praktek bisnis UMKM, seringkali benturannya bukanlah soal modal, tapi lebih ke mindset. Alasan yang sering muncul misalnya, kan saya nggak bisa jualan. Atau, nanti kalau bisnisnya rugi gimana? Dan ada pula yang bilang, saya itu nggak punya modal buat bisnis. Ketika pola pikir kita tidak ada niat, kita akan mencari sejuta alasan untuk membenarkan tindakan kita. Padahal, banyak loh pelaku UMKM sukses bukan dengan modal yang besar, bukan karena mereka berbakat, tapi karena mereka gigih, mau belajar dan tekun. Kini pertanyaannya sederhana. Mau tetap miskin dan menganggur atau mencoba berbagai upaya dan langkah termasuk belajar dari mereka yang sukses menjalankan UMKM. Modalnya sederhana kok, cuma mau bertanya dan tekun menjalaninya. Itulah faktor yang banyak membuat para pebisnis UMKM sukses hingga sekarang. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi pendengar. Untuk Anda yang baru saja bergabung mendengarkan siaran kami, program 1 RRI Toli Toli yang dipancar luaskan melalui FM 102 MHz. Maupun Anda juga yang baru saja membuka aplikasi Anda di pagi hari ini ya, monitor siaran program 1 RRI Toli Toli. Selamat pagi, mudah-mudahan bersama RRI Toli Toli Anda bisa terus terhibur dan Anda bisa terus menjadikan teman setia Anda. Pendengar, kita ke informasi dulu di pagi hari ini. Kali ini kita ke informasi mengenai Lionel Messi resmi mengumumkan pensiun dari tim nasional alias Timnas Argentina. Jadi keputusan itu juga disampaikan Messi melalui akun Instagram pribadinya pada Senin 31 Agustus 2026. Messi mengakhiri perjalanan lebih dari 2 dekade bersama Timnas Argentina. Ia menjadi bagian penting dari berbagai kesuksesannya dan termasuk menjuarai Piala Dunia 2022 dan juga Copa America. Jadi keputusan tersebut juga diambil Messi setelah Argentina kalah dari Spanyol pada final Piala Dunia 2026. Messi mengakui pendengar keputusan meninggalkan tim nasional itu bukan perkara mudah. Selama membela Argentina, Messi mencatat 207 penampilan dan 125 gol. Ia juga menjadi pemain dengan jumlah penampilan dan gol terbanyak dalam sejarah Timnas Argentina. Messi membawa Argentina meraih gelar Copa America 2021, Piala Dunia 2022, serta Copa America 2024, dan ia juga dua kali meraih penghargaan Golden Ball Piala Dunia pada 2014 dan 2022. Meski tidak lagi memperkuat Argentina, Messi juga menegaskan akan tetap mendukung tim nasional sebagai seorang supporter. Keputusan tersebut menandai berakhirnya era Lionel Messi bersama Timnas Argentina setelah 21 tahun perjalanan internasional. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih akan ada informasi yang lain menemani ruang dengar Anda di pagi hari ini. Tetap bersama Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Siap-siap berhenti, lampu kuning ya.
1: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua komora, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah buat tancap gas.
1: Astaga, untung deh, saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk beristirahat.

Pendengar, kita lanjutkan lagi ke informasi di pagi hari ini. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang melanda sejumlah wilayah Indonesia tidak hanya mengancam lingkungan dan jarak pandang, tetapi juga membawa resiko bagi kesehatan masyarakat. Salah satu ancaman yang perlu diwaspadai adalah paparan partikel halus PM2.5 yang mengandung dalam asap kebakaran. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, karhutla telah menyebar ke 87 kabupaten kota di 7 provinsi, yakni Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Dari wilayah tersebut, sekitar 3 juta warga di 37 kabupaten kota tercatat terpapar langsung kabut asap. Selain itu, pendengar, di bagian Papua juga ada beberapa daerah yang terkena dampak karhutla. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengingatkan bahwa PM2.5 menjadi salah satu ancaman utama dari asap karhutla. Partikel dengan ukuran kurang dari 2,5 mikrometer tersebut sangat kecil sehingga dapat terhirup hingga bagian dalam paru-paru dan meningkatkan risiko gangguan pernapasan termasuk infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Dan pendengar, paparan asap juga dapat menimbulkan berbagai keluhan seperti batuk, iritasi mata, dan tenggorokan. Dan tentunya Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO juga menyebut paparan asap kebakaran ini dapat memperburuk penyakit pada paru-paru dan juga jantung. Dampaknya juga dapat dirasakan pada organ tubuh lainnya, termasuk ketika konsentrasi partikel dalam udara itu cukup tinggi. Risiko tersebut juga pendengar perlu menjadi perhatian terutama bagi anak-anak, ibu hamil, lanjut usia, serta masyarakat yang memiliki riwayat asma maupun penyakit paru. Kelompok tersebut dinilai lebih rentan terhadap dampak polusi udara dan juga partikel halus dari asap karhutla. Untuk mengurangi paparan, masyarakat di wilayah terdampak dihimbau memantau kualitas udara dan membatasi aktivitas di luar ruangan ketika kondisi udara memburuk. Penggunaan masker yang sesuai juga dianjurkan untuk membantu mengurangi masuknya partikel asap ke saluran pernapasan. Kemenkes juga pendengar menyediakan panduan perlindungan masyarakat dari paparan kabut asap karhutla. Baik, pendengar, itu dia informasinya di pagi hari ini. Dan informasi selengkapnya serta informasi lainnya Anda bisa juga dapatkan di portal resmi kami di www.rri.co.id.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama malu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah, istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
1: Astaga, kopi aja dulu pada beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
3: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.

0: Baik, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada di pagi hari ini. Selamat memulai aktivitas untuk Anda semuanya ya, yang ada di Toli-Toli, Buol, serta Parigi Motong. Sudah pukul 7 lebih 28 menit waktu Indonesia Tengah di pagi hari ini pendengar. Kami sudah tersambung bersama dengan Pak Kanit Kamsel Satlantas Polres Parigi Motong, Bapak Ibtu Ridwan, untuk mengupdate seperti apa pantauan arus lalu lintas terkini di Kabupaten Parigi Motong edisi hari ini pendengar, Selasa 1 September 2026.
1: Saatnya kita ikuti info lalu lintas.
0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ibtu Ridwan.
2: Pagi dengan Ibtu Ridwan, bukan?
0: Oh, Ibtu Ridwan ya. Baik, izin siap, Pak Tabe. Baik, bagaimana kabar Pak Ibtu Ridwan?
2: Alhamdulillah Bu, kabar baik.
0: Alhamdulillah, langsung saja Pak, bagaimana pantauan arus lalu lintas terkini di wilayah Kabupaten Parigi Motong? Silakan Pak.
2: Terima kasih Bu, untuk kami dari Satu Lalu Lintas, terutama kami sebagai Kanit Kamsel, untuk situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dalam keadaan aman dan lancar Bu, untuk situasi alhamdulillah cerah. Demikian Ibu yang dapat kami sampaikan.
0: Baik, dan sejauh ini pantauan dari Satlantas Polres Parigi Motong Pak, apakah masih ada titik jalanan di wilayah kawasan Parigi ini yang masih menjadi perhatian masyarakat untuk melintasi jalan yang masih rusak atau masih perbaikan begitu Pak? Silakan.
2: Siap, terima kasih Bu. Kemarin Bu, sudah satu minggu ini ada kejadian longsor di wilayah Parigi, itu Desa Fulua. Alhamdulillah sekarang tim dari TNI sama Polri, Pol PP bekerja sama untuk melakukan pembersihan di wilayah sekitarnya Bu. Demikian Bu.
0: Baik, dan sejauh ini Pak Ridwan, apakah ada program khusus juga untuk mengedukasi pengemudi muda atau pelajar tentang keselamatan lalu lintas di Kabupaten Parigi Motong Pak?
2: Alhamdulillah Bu, kami dari tim Kamsel tiap hari Senin melakukan jadi pembina upacara di surah sekolah untuk menghimbau edukasi untuk tertibnya berlalu lintas dan menggunakan helm bagi pengendara roda 2 dan menggunakan sabuk pengaman supaya apabila terjadinya kecelakaan kita bisa terhindar dari kecelakaan. Demikian Ibu.
0: Baik, terakhir Pak Ridwan, apa harapan dan juga himbauan dari Satlantas Polres Parigi Motong terhadap masyarakat agar lebih tertib lagi dalam aturan berlalu lintas? Silakan Pak.
2: Terima kasih Bu, kami dari Satu Lalu Lintas, terutama Kanit Kamsel, melakukan upaya untuk menertibkan semua dari kendaraan roda 2, roda 4 untuk bisa mematuhi aturan yang disampaikan dari Satu Lalu Lintas untuk tertib berlalu lintas supaya terhindar terjadinya kecelakaan dan supaya juga mengurangi laka lantas yang ada di wilayah Parigi Motong. Demikian Ibu.
0: Baik, terima kasih untuk informasinya Pak Kanit Kamsel, Pak Ibtu Ridwan, dan terima kasih sudah bersama RRI Toli-Toli pagi hari ini Pak. Selamat bertugas kembali, semangat, dan salam juga untuk teman-teman yang ada di Satlantas Polres Parigi Motong. Salam sukses dan salam presisi.
2: Dengan ucapan yang sama Ibu, salam presisi.
1: Saatnya kita ikuti info lalu lintas. Saatnya kita ikuti info lalu.
3: Demikian telah kita ikuti info lalu lintas.

0: Baik, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini kami juga sudah tersambung bersama dengan Pak Kadit Kamsel Satlantas Polres Tolitoli, Bapak Ibtu Setiawan, yang akan menyampaikan seperti apa informasi pantauan arus lalu lintas terkini di wilayah Kabupaten Tolitoli di edisi hari ini ya pendengar, Selasa 1 September 2026.
1: Demikian telah kita ikuti info lalu lintas. Saatnya kita ikuti info lalu lintas.
0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Pak Setiawan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian.
0: Bagaimana kabar pagi hari ini Pak?
2: Alhamdulillah pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Itu yang kami harapkan buat rekan-rekan di RRI beserta pendengar RRI dimanapun berada.
0: Alhamdulillah. Baik Pak, langsung saja bagaimana pantauan kondisi arus lalu lintas terkini di wilayah Kabupaten Tolitoli. Silakan Pak Setiawan.
2: Baik, kami dari Satlantas Polres Tolitoli melaporkan situasi terkini untuk pantauan arus lalu lintas pada pagi hari ini. Termonitor arus lalu lintas ramai namun tetap lancar di beberapa titik, menjadi pusat keramaian masyarakat terutama di area sekolah seputaran Jalan Veteran Hasanuddin, begitu juga Jalan Magamu, begitu juga di seputaran Jalan Sona Nopi pada pagi hari termonitor ramai. Tentu kami tetap menghimbau kepada masyarakat agar tetap berhati-hati pada saat berkendara di jalan raya. Untuk kami personil dari Satlantas Polres Tolitoli bersama rekan-rekan dari Dinas Perhubungan Tolitoli melaksanakan kegiatan Sperong Band pagi untuk memastikan masyarakat melaksanakan aktivitas di jalan raya merasa aman, nyaman, dan insya Allah selamat sampai tujuan. Demikian.
0: Baik, tapi dalam pantauan Satlantas Polres Tolitoli, Pak Setiawan, seperti apa tingkat kepatuhan masyarakat terkait aturan lalu lintas? Apakah ada peningkatan, Pak?
2: Untuk kepatuhan, ya memang di mana-mana tentu kesadaran orang berbeda-beda. Namun untuk di wilayah hukum Polres Tolitoli, ya alhamdulillah sebagian besar sudah memakai helm pada saat berkendara. Walaupun mungkin masih kita jumpai 1-2 yang tidak patuh, tapi kami berharap mereka ada kesadaran, ada kepatuhan sehingga bisa tertib dalam berlalu lintas demikian.
0: Baik, dan pastinya edukasi khusus juga masih terus dilakukan ya untuk pengemudi muda atau pelajar tentang keselamatan lalu lintas di Kabupaten Tolitoli, Pak?
2: Baik, untuk edukasi dan sosialisasi tetap intens kita laksanakan kepada masyarakat baik di lingkungan sekolah maupun di area-area tertentu yang menjadi pusat kegiatan masyarakat. Jadi di mana kadang masyarakat kumpul-kumpul, kami singgah, kita menyapa, menyampaikan edukasi kaitannya dengan keamanan dan ketertiban dalam berlalu lintas.
0: Baik, dari pantauan Satlantas Polres Tolitoli, Pak Setiawan, apakah masih ada titik di jalan wilayah Tolitoli ini menjadi perhatian masyarakat untuk melintasi jalan yang masih dalam perbaikan atau rusak, Pak? Silakan.
2: Baik, untuk dari Tolitoli ke arah Buol sampai saat ini masih aman untuk dilewati. Tidak ada kendala yang berarti, walaupun memang ada beberapa titik yang perlu perhatian. Lebih hati-hati pada saat melintas di jalur tersebut. Begitu juga ke arah Palu, dari Tolitoli Palu masih untuk wilayah Polres Tolitoli aman. Namun untuk wilayah tetangga ada beberapa hambatan efek dari banjir beberapa hari yang lalu. Namun masih bisa dilalui, tetap hati-hati pada saat melintas jalur tersebut, demikian.
0: Baik, dan terkait informasi aturan dalam lalu lintas juga bisa dilihat di media sosial, mungkin bisa diinformasikan ataupun nomor yang bisa dihubungi supaya terkait informasi masyarakat bisa lihat langsung aduan ya masyarakat ya mengenai keamanan maupun kenyamanan khususnya di wilayah Tolitoli, Pak. Silakan.
2: Baik, jadi untuk informasi tentang lalu lintas, kami ada media sosial baik di Instagram, Facebook. Begitu juga untuk pengaduan, kami mengharapkan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan Polri, silakan dihubungi di call center kami di 110. Di 110 ini 24 jam ada petugasnya. Siapa tahu membutuhkan pelayanan maupun pertolongan Polri, serta mungkin apa yang ingin diketahui untuk pelayanan Polri, silakan dihubungi di 110. Begitu juga kami menghimbau kepada pengendara, pengemudi yang merokok, ya ini sekarang lagi musim kemarau berkepanjangan, pada saat merokok, membuang puntung rokok agar tidak dibuang di pinggir jalan atau di tepi-tepi jalan, pastikan puntung rokoknya sudah mati baru dibuang, jangan sembarang buang, karena beberapa kali kejadian kebakaran itu rata-rata di pinggir jalan. Ya kami tidak menuduh, cuman tidak ada sumber api karena di situ tanah kosong, tentunya pasti orang yang melintas ya mungkin pada saat buang puntung rokok atau apa tidak memperhatikan keamanan dan keselamatan sehingga terjadi kebakaran, demikian.
0: Baik, terakhir Pak Setiawan, harapan dan juga himbauan dari Satlantas Polres Toli-Toli terhadap masyarakat agar lebih tertib lagi dalam aturan berlalu lintas, silakan.
2: Tentu harapan kami kepada masyarakat ada kepatuhan dan kerjasama pada saat berlalu lintas, berhati-hati di jalan raya karena keamanan dan keselamatan berlalu lintas adalah tanggung jawab kita bersama, sehingga apa yang kita lakukan di jalan raya tidak merugikan diri sendiri dan merugikan pihak lain. Patuhlah berlalu lintas sehingga kita aman, nyaman, dan selamat sampai di tujuan, demikian.
0: Baik, terima kasih untuk informasinya Pak Kanit Kamsel, Pak Ibtu Setiawan, dan terima kasih sudah bersama RRI Toli-Toli pagi hari ini Pak. Selamat bertugas kembali, semangat dan sukses. Salam untuk teman-teman juga yang ada di Satlantas Polres Buol, semoga pada sehat semuanya. Salam presisi.
2: Baik, terima kasih, sehat dan sukses bersama. Selamat pagi, salam presisi.
1: Demikian telah kita ikuti info lalu lintas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Adek, cuci mobil udah selesai kok kerannya nggak dimatiin sih? Airnya kemana-mana ini?
4: Ya udah sih mbak, biarin aja.
3: Nih ya, kalau dibiarin kita bisa boros air. Kakak kasih tahu nih, kalau Indonesia itu lagi krisis air, dek.
4: Tahu dari mana? So tahu banget.
3: Ih, dibilangin ngeyel kamu ini. Nih ya kakak kasih tahu, kalau Indonesia itu punya 6% persediaan air dunia atau sekitar 21% dari persediaan air Pasifik. Tapi ya dek, kenyataannya dari tahun ke tahun Indonesia itu mengalami krisis air bersih. Kamu mau, bukan cuma mobil kamu aja yang nggak bisa dicuci, kamu juga nggak bisa mandi.
4: Waduh, gawat ini. Oke, kalau gitu kita harus irit air dari sekarang.
5: Mari selamatkan bumi kita dari krisis air. Hemat air mulai dari diri sendiri.

0: Baik, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Untuk Anda yang masih tetap satu hati mendengarkan siaran kami program 1 RRI Toli Toli. Pagi hari ini pendengar, kita akan mengupdate seperti apa informasi perakiran cuaca wilayah Kabupaten Toli Toli, Buol, serta Parigi Motong. Untuk di edisi hari ini pendengar, Selasa 1 September 2026, dan kami sudah tersambung bersama dengan prakirawan BMKG Toli Toli, ada Mas Tony di sana.
1: Saatnya kita ikuti info cuaca.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Mas Tony.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Kak.
0: Bagaimana kabar pagi hari ini?
2: Baik, Alhamdulillah baik.
0: Baik, langsung saja untuk informasi perakiran cuaca wilayah Kabupaten Toli Toli, Buol, serta Parigi Motong, silakan.
2: Baik, selamat pagi para pendengar Sobat Cuaca Toli Toli, saya forecaster on duty akan menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Toli Toli, Buol, dan Parigi Motong pada hari Selasa 1 September 2026. Baik, untuk perakiran cuaca di wilayah Kabupaten Toli Toli sendiri dari pagi hari hingga dini hari nantinya akan cerah berawan hingga berawan dengan suhu udara berkisar antara 24 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius dengan angin kecepatan maksimum mencapai 20 km per jam. Kemudian untuk selanjutnya masuk di wilayah Kabupaten Buol, dari pagi hari hingga dini hari juga umumnya cerah berawan hingga berawan dengan suhu udara berkisar antara 21 hingga 33 derajat Celcius dengan angin kecepatan maksimum mencapai 17 km per jam. Kemudian untuk perakiraan di wilayah Kabupaten Parigi Motong, dari pagi hari hingga dini hari nantinya umumnya cerah hingga cerah berawan dengan suhu udara berkisar antara 21 hingga 32 derajat Celcius dengan angin kecepatan maksimum mencapai 20 km per jam. Kemudian untuk perakiraan tinggi gelombang umumnya berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Baik, demikian informasi perakiraan cuaca hari ini. Dan untuk informasi selengkapnya dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG atau melalui media sosial kami, yaitu melalui Instagram atau Facebook, yaitu BMKG Toli Toli. Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini, tetap jaga kondisi dan selamat beraktivitas Sobat Cuaca.
0: Baik, terima kasih untuk informasinya Mas Tony dan terima kasih sudah bersama RRI Toli Toli pagi hari ini. Selamat bertugas kembali dan salam untuk teman-teman yang ada di BMKG Toli Toli ya. Semoga semua pada sehat. Dan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian telah kita ikuti info cuaca.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada pagi hari ini. Semangat untuk Anda semuanya yang tengah melakukan aktivitas di hari ini ya. Mudah-mudahan apa yang Anda kerjakan di hari ini juga bisa terselesaikan sesuai dengan ekspektasi Anda semuanya ya. Bisa diberikan kelancaran dalam menjalankan rutinitas Anda di hari ini. Baik pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan Warta Berita Sentral di pagi hari ini yang kami relay bersama siaran Programa 3 RRI Jakarta.